0: Metodolodolor, sesudah prosesi selesai, acara berubah menjadi perayaan meriah dengan musik, tarian, dan juga kebersamaan yang ada di situ. Dan selain itu juga, Ngarot juga dikenal sebagai festival cinta, karena tradisi yang mengikat dan juga saling memperkenalkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ya, macam-macam tari kipas serumpun ini merupakan sebuah tari kreasi yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan tarian ini juga mengisahkan keindahan persahabatan dan juga keharmonisan antar masyarakat. Dan selain itu, tarian ini juga biasanya dibawakan oleh 8 wong penari perempuan yang membawa kipas. Gerakan tarian ini juga didominasi oleh gerakan tangan yang lincah dan juga perpindahan posisi penari dalam membentuk formasi. Dan tari kipas serumpun diiringi oleh musik dari perpaduan alat musik tradisional, pecado gendang, perkusi, gitar. Dan selain itu, tarian ini juga seringkali digelar yaitu dalam acara-acara perayaan dan juga pesta rakyat untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan kegembiraan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 8.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budayo haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Ayo dolon, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

Cebice, dulur-dulur, dimanapun berada kita punya lagu Tempale Utan. Ini judul lagunya ya, yang kami pilih ke dari daerah Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dan selamat bergabung untuk yang baru monitor di 88,4 FM Pro 4 Palembang, yang lagi bersiap juga untuk begawe ya. Tetap semangat, mudah-mudahan ini diberikan kelancaran, Mas Cebice. Baik, dan kami temani kembali dengan informasi. Kita masih dalam program Cerita Pagi ini. Dan informasi selanjutnya, di mana Batik Boe Kaman gores perjuangan perempuan Lubuk Raman bangkitkan ekonomi. Ya dulur-dulur, matahari belum lama terbit di langit Muara Enim, Sumatera Selatan, tetapi asap sudah menyembul di Tungku Malam. Ada Bice Ira, 42 tahun, ini tampak duduk di poco dingklik. Kain putih terkulai di tangan kirinya dan canteng berisikan dengan sesuatu ya. Dan yang pastinya juga tangan Ira meliuk-liuk menuntun malam menyusuri pola di pucuk kain berjam-jam. Doni menghabiskan waktunya di pucuk dingkli ditemani malam yang menidih di atas tungku. Dan sekitar ada 3 tahunan Bice Ira ini menekuni pekerjaan sebagai pengrajin batik yang ada di rumah kreatif Boe Kaman. Dan di hari biasanya dia nih tentu membatik pada siang sama dengan petang hari sesudah memberes ke gawean yang ada di rumah. Dan saat pesanan menumpuk, Bice Ira bersama dengan 11 uang perempuan pembatik lainnya pacak membatik sejak fajar terbit sampai dengan tenggelam atau terbenam, Mas Bice ya. Dan bila mana pesanan batik Kaman sedang tinggi, tentu dia sering teringat masa-masa perjuangan pasca pandemi. Dan kala itu keluarga Ira ini menggantungkan hidupnya pada penghasilan sang kepala keluarga, Sandra Sugianto, 52 tahun, yang berprofesi sebagai buruh karet. Selain itu, Macebece, pendapatan dari mengurus kebun karet Wong tidak menentu, dan inilah menjadi harapannya. Baik, informasi ini kami kutip kembali dari laman sumex.com.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rated Soups in the World.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, lagu kemana pergi? Kemana mancik becek untuk di Sabtu pagi ini? Kalau timbul sebuah pertanyaan pecah judul lagu tadi kemana pergi? Mungkin mancik becek sudah pagi ini kayaknya ke pasar ya untuk ebo-ebo walaupun libur, tapi tetap tugas sebagai ibu rumah tangga ini tetap dijalankan dengan baik ya. Oke, yang pagi ini juga mungkin sudah seluncuran di jalan menuju ke suatu tempat, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan pelan-pelan baik macam becek ya, apalagi kabut asap, takutnya kaki memandang ke depan dengan sedikit tertutupi kabut asap, kita ngebut juga, nah itu bahaya kan mancabecek ya. Baik, dan kami rewangi kembali dengan informasi kali ini di sumex.co yang kami kutip, yaitu informasi tentang Bupati Kabupaten Ogan Ilir menegaskan komitmen untuk memperkuat pertanian dan juga kesejahteraan petani. Iya, dolor-dolor Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar SHMSI MIKOM ini memimpin rembuk paripurna ke-5 KTNA Kabupaten Ogan Ilir di tahun 2026. Ikut juga dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dan kegiatan ini dipusatkan di Sekretariat KTNA Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu tanggal 9 September 2026 dan sekaligus juga pelantikan pengurus KTNA Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga dolor-dolor hadir langsung pada kegiatan itu ada Ketua Kontak Wanita Tani Nasional, ada juga Sekjen Kontak Tani Nasional, ada juga Ketua KTNA Provinsi Sumsel dan juga Ketua KTNA Ogan Ilir dan juga beserta pengurus lainnya. Dan Bupati Ogan Ilir punya harapan juga mengenai pengurus KTNA Ogan Ilir yang baru dilantik ini tentu dapat menjalankan amanah dengan sangat baik. Dalam kesempatan tersebut juga Bupati Ogan Ilir mengajak pengurus KTNA Kabupaten Ogan Ilir untuk memperkuat sektor pertanian dan juga perikanan. Dan tentunya disampaikannya juga mari sama-sama kita memperkuat sektor pertanian dan juga perikanan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang semakin maju dan juga sejahtera. Mancik-mancik.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

Okay, baik Bang Cebice. Tentunya masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Bujang Tembokan yang sudah ditembokan juga. Nah, kemana? Mungkin ada kondangan kali ya Bang Cebice ya. Baik, dan tentunya kita masih ada beberapa informasi lagi yang akan kami ketengahkan untuk di cerita pagi ini ya. Langsung kita bakal ke informasi selanjutnya Bang Cebice. Ini informasi dari KBRN Palembang, yaitu informasi belajar dari Bali. Saatnya Sumsel menjual pengalaman wisata. Iya, dolor-dolor. Tangan Mbok Sari dengan cekatan ini ngebet ke kain udeng berwarna kuning kunyit yang melingkar di kepala saya. Dan ini sekuntum bunga Kamboja imitasi dengan warna putih dijepit pada bagian depannya, melengkapi pakaian adat Bali yang saya kenakan ini ya. Yang tentunya juga saat ini sudah mirip wong Bali belum katanya, sudah pacak dipanggil beli, ucap Mbok Sari dengan logat Bali yang kental ya. Dan saya pun bergeser di belakangnya, tiga wong pengunjung antre untuk mengenakan pakaian adat yang disewa ke bagi sebagian wisatawan. Busana tradisional mungkin sekedar kenang-kenangan foto, namun bagi warga desa Penglipuran, jasad sederhana ini merupakan salah satu mata rantai ekonomi yang menghidupi desa. Dan selain itu hasilnya lumayan ini pacak membiayai hidup dan juga sekolah anak ya. Dan dikatakan Mbok Sari dengan senyum ramahnya, perempuan asli Penglipuran ini mengaku sekitar 70% pendapatan keluarganya yaitu berasal dari sektor wisata. Iya, dan kemudian ini yang meliput juga mengunjungi Bali pada akhir bulan Juni 2026 sesudah masa libur sekolah, dan kendati tidak terlalu sesak, lorong-lorong desa ini tetap dipenuhi oleh wisatawan. Pemandangan ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik atau BPS sepanjang tahun 2025 yang mencatat Bali tetap menjadi magnet utama pariwisata Indonesia dengan 52,7 juta jumlah kunjungan. Dan juga di sisi lain BPS juga mencatat ada 26,07 juta perjalanan wisatawan Nusantara menuju Sumatera Selatan atau meningkat 43,67% yaitu dari data tahun sebelumnya. Dan selain itu pertumbuhan minat ke Sumsel membawa tantangan baru, bagaimana setiap perjalanan mampu menciptakan nilai ekonomi sebesar yang dinikmati oleh masyarakat Bali. Namun kekuatan utama Penglipuran ini bukan sekedar ramainya kunjungan, akan tetapi tata kelola yang dijaga bersama. Dan ketika sikap pelaku usaha kebanjiran tamu, pengunjung justru diarahkan ke tetangga. Dan perjalanan serupa dari yang meliput dengar dari Beli Kentir, yaitu seorang pemandu wisata lokal yang kini juga jual pertama disenyum begitu tamu datang. Oh, ini menyambut tamu dengan senyuman begitu datang ya. Ucap Beli Kentir ini menyiratkan hal mendasar mengenai pariwisata bukan sekedar menjual panorama, melainkan juga menghadirkan pengalaman. Dan di Bali desa adat, UMKM, pemerintah daerah dan juga industri bergerak dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Begitu Mancebice.

Iya, baik, Bang Cebice, berasan ya. Ini memang terkadang satu pilihan yang sangat membingungkan. Satu pilihan atau dua pilihan, Bang Cebice, ya. Ketika uang ada yang pengen berasan ke kita, kita pinjam ke kaki, takutnya susah ditagih, ujung-ujungnya jadi lawan. Tapi udah dipinjam ke kaki Mak Manu juga, kayak itu nama Cebice, ya. Apapun itu, mudah-mudahan Bang Cebice selalu apa ya, dikelilingi oleh wong-wong yang sama-sama saling mikir ke, wah, wow, bahasanya ya. Baik, dan kita masih ada sika informasi lagi, Mang Cebice. Ini kan weekend ya, weekend biasanya kita menghabiskan waktunya juga untuk berkunjung ke tempat wisata. Nah, ini juga ada di Sumsel. Wisata Petik Melon Muara Sugihan menawarkan edukasi dan juga agrowisata. Ya, ini dari KBRN Banyuasin, wisata petik melon yang ada di jalur 13 Blok K Muara Sugihan menjadi destinasi baru masyarakat, dan juga lahan asam tersebut ini kini dimanfaatkan untuk membudidayakan berbagai varietas melon. Ada juga pemilik wisata Bokir, ini mengembangkan budidaya melon karena rasa penasaran. Dia ini pengen membuktikan melon dapat tumbuh di tanah ber-pH rendah. Dan percobaan tersebut kini berhasil menghasilkan 4 varietas melon dengan kualitas baik. Dan keberhasilan itu tentu membuat peluang pengembangan wisata berbasis pertanian. Dan selain itu, budidaya melon ini tetap menghadapi resiko akibat pengaruh banyu asin. Proses panen ini membutuhkan waktu sekitar 75 sampai dengan 80 harinya. Dan konsep wisata petik muncul karena hasil panen sulit dipasarkan ke kota. Selain itu, pengunjung kini dapat memetik melon seharga Rp15.000 per kilogram. Dan produksi melon ini mencapai sekitar 1 ton dalam setiap musim panen. Dan Bokir juga memperoleh pendapatan sampai dengan 15 juta pada setiap panen. Dan juga jumlah pengunjung mencapai 300 sama dengan 500 wong setiap harinya saat panen. Banyak pengunjung juga mempelajari teknik budidaya di lahan asam. Dan Bokir juga ngatoke, di mana kutu kebul dan juga fusarium ini menjadi tantangan utama budidaya. Dia juga punya harapan tersedianya penampungan banyu hujan atau sumur untuk petani Mancebice. Baik, dan informasi ini dari KBRN di rri.co.id menjadi informasi penutup kita. Untuk serangkaian informasi yang sudah kami bagikan di Cerita Pagi ini edisi Sabtu tanggal 12 September 2026. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mancebice. Untuk yang sudah monitornya sejak tadi di awal di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 7 pagi. Jadi kita bakal menuju ke jam 8. Kembali dengan informasi, ingat, informasi sedengat yang akan kami ketengahkan dan sesudahnya. Jadi kita bakal ada di anjang sana pendengar dengan lagu-lagu Nusantara yang kami rengek ke sampai jelang KG di jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
4: Oke, baik Mancebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 8. Mancebice Serunai Bengkulu ini merupakan alat musik tiup tradisional suku Pekal yang ada di muka-muka Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ya, dibikin dari bambu tipis dengan 5 lubang, dan alat ini menghasilkan 6 nada berbeda dan juga punya suara khas. Dan serunai berfungsi sebagai pembawa melodi dan juga biasanya dimainkan secara solo. Dalam pertunjukan, alat ini seringkali dipadupadankan dengan gendang atau talempong. Dan serunai ini digunakan dalam berbagai acara adat, pecah pernikahan, arak-arakan dan juga pesta panen. Suaranya menjadi pelengkap penting dalam sebuah tarian dan juga upacara tradisional masyarakat Bengkulu. Kita beralih ke informasi lain. Wadai Ringgi ini merupakan makanan tradisional khas Palangkaraya dengan bahan dasar ada beras ketan dan juga kelapa. Dan kue ini biasanya disajikan dalam acara adat Dayak dan juga maupun juga perayaan keagamaan masyarakat dengan teksturnya legit, dengan rasa gurih manis, hasil perpaduan santan dan juga gula abang alami. Bentuknya sederhana namun syarat dengan makna kebersamaan dan juga rasa syukur dalam tradisi Dayak. Sampai dengan saat ini, Wadai Ringgi ini tetap lestari di Palangkaraya. Dan meski mulai jarang ditemui sehari-harinya, pelestariannya dilakukan melalui festival kuliner dan juga acara adat masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 9.
3: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Oke, baik Mancebice. Kali ini kita akan puas-puas dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang kami ketengahkan untuk dianjang sana pendengar sampai jalan kaki di jam 9 pagi.

Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur, dimanapun berada dan masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini Cik Ilham sudah menerima informasi dari pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kebudayaan terkait dengan hal pemberitahuan penundaan kegiatan. Ya, yang tertanggal pada 10 September 2026, di mana berdasarkan surat edaran Wali Kota Palembang nomor 29 tahun 2026 tentang jam operasional kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Palembang, serta mempertimbangkan kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Bersama ini dengan disampaikan bahwasannya pelaksanaan pelestarian permainan tradisional Palembang dengan tema Pesona Budaya Sehat Palembang Bingen yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 September 2026 mendatang diundur menjadi pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2026. Dan perubahan jadwal ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan juga situasi yang memungkinkan serta demi menjaga kesehatan, keselamatan, dan juga kenyamanan seluruh peserta ataupun juga pihak yang terkait dalam kegiatan itu. Dan demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi atas perhatian dan juga kerjasamanya diucapkan terima kasih. Mancabice.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik Bang Cebice, dan kita ketahui bersama erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang menimbulkan debu vulkanik ya, menyebar sampai ke mana-mana. Ini tentunya juga beberapa informasi belakangan ini memberikan informasi update-annya, termasuk juga ini dari goodnewsfromindonesia.id informasinya. Dentuman erupsi Anak Krakatau terdengar sampai ke Bandung Raya. Nah, ini ada penjelasannya Mancebica ya. Ya, dolor-dolor, suara dentuman yang terdengar di Bandung Raya dan juga sejumlah wilayah Jawa Barat ini pada Sabtu tanggal 5 September 2026 yang lewat dan dini harinya menjadi perhatian warga di wilayah tersebut. Fenomena ini ramai dikaitkan dengan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak Jumat tanggal 4 September 2026. Dan menariknya, secara teori wilayah yang lebih dekat dengan sumber suara tidak mendengar apa-apa, sementara wilayah yang lebih jauh justru ini mendengarkan dengan sangat jelas. Dan kenapa pecah itu, Mancebice? Ini menurut Sugeng Joko Sarwono yang merupakan dosen kelompok dari keahlian rekayasa kinerja lingkungan binaan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung atau FTI ITB dan juga sekaligus pakar akustik lingkungan, jarak bukanlah sikok-sikoknya faktor yang mempengaruhi perambatan suara di udara terbuka. Namun hal ini juga berkaitan dengan karakter sumber suara. Ada juga cuaca, kontur, medan, serta penghalang yang ada di sekitar ini juga turut mempengaruhi. Dan oleh karena itulah jelasnya suara yang berasal dari siko sumber ini belum tentu diterima dengan tingkat kekerasan yang sama di setiap tempat. Dan begitu juga Mancebice. Secara sederhana, semakin jauh dari sumber, ini suara memang cenderung melemah. Dan pada kondisi ideal, tingkat tekanan suara atau sound pressure level atau SPL ini cuma berkurang sekitar 6 desibel dalam setiap kali jarak dari sumber berlipat dua. Nah, namun kondisi lingkungan yang sebenarnya jauh lebih kompleks, ini pecah atmosfer, ada juga permukaan bumi, bangunan sama dengan benteng wilayah, ini pecah mengubah pola rambatan suara Mancebice ya. Dan mengenai prinsip yang sama juga ini berlaku pada ketinggian wilayah, kurang tepat katanya Maetuna ya, jika menganggap daerah yang lebih tinggi otomatis mendengar suara lebih keras dibandingkan dengan yang lebih rendah atau sebaliknya. Dan menurut Sugeng juga yang menentukan justru keseluruhan geometri antara sumber dan juga penerima dan kontur wilayah yang dilewati suara serta kondisi atmosfer saat kejadian. Dan selain itu kontur bukti dan juga lembah, karakter permukaan tanah dan juga bangunan sama dengan vegetasi juga dapat mempengaruhi perjalanan gelombang suara yang ada. Begitu Mancebice.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Berani tentukan batasan, boundary boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job desk-mu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat, membuatmu bisa mengolah boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia.

4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya baik dolor-dolor, ini ternyata ada jalur kereta api yang sudah ada sejak tahun 1873. Nah ini jejak jalur kereta Kedung Jati menuju ke Tuntang ya, Mancabica ya. Dan ini PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI mengajak masyarakat mengenal lebih dekat sejarah perjalanan perkereta apian Indonesia melalui kegiatan KAI Explore. Di mana ini merupakan eksplorasi stasiun Kedung Jati dan juga stasiun Tuntang di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan kegiatan yang berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 9 September 2026 ini menghadirkan pengalaman perjalanan tematik bagi komunitas penulis, ada juga kreator konten, ada juga pencinta sejarah sama dengan pemerhati perkereta apian. Dan para peserta ini diajak untuk jenguk langsung berbagai jejak sejarah, bangunan heritage, serta potensi kawasan yang berada di sekitar jalur Kedung Jati ke Tuntang. Dan Vice President Corporate Communication KAI yaitu Adoane Purba juga ngatoke bahwasanya perjalanan panjang perkeretaapian Indonesia menyimpan banyak cerita yang dapat ditelusuri melalui jalur, stasiun maupun juga kawasan yang menjadi bagian dari perkembangan transportasi nasional. Dan selain itu dolor-dolor, jalur Kedung Jati Tuntang ini punya keterkaitan erat dengan sejarah pembangunan jaringan kereta api di Pulau Jawa. Dan jalur tersebut ini juga merupakan bagian dari lintas Kedung Jati menuju ke Amrawa yang kemudian dibangun oleh Netherlands yang juga ini mulai digunakan pada tanggal 21 Mei 1873. Dan juga pada masa awal perkembangannya, di mana jalur tersebut juga ini punya peran penting sebagai penghubung kawasan Kedung Jati dengan Amrawa dan juga sejumlah wilayah yang ada di sekitarnya. Dan keberadaan jalur kereta api ini tidak cuma mendukung mobilitas masyarakat, akan tetapi juga ini menjadi bagian dari perkembangan kawasan dan juga aktivitas ekonomi pada masanya, kayak teman cebice ya.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancebice. Saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 8 pagi. Ini kita bakal segera menuntaskan untuk rangkaian informasi di Anjang Sana Pendengar. Karena sesaat lagi tepat di jam 9 kita bakal beralih ke program obrolan komunitas. Untuk itu Mancebice jangan kemana-mana, tetaplah di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke baik, manca-bica, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah diinformasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 9. Ya manca-bica, sotong pangkong ini sebuah ataupun juga jenis makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hidangan ini berbahan dasar ada cumi atau sotong kering. Dan sotong kering ini dipanggang di pucuk bara api sama dengan mengeluarkan aroma khas. Dan sesudah dipanggang, sotong digebuk atau dipipihkan supaya punya teksturnya yang lebih empuk. Sotong pangkong kemudian disajikan dengan saus sambal pedas manis. Dan tentunya makanan ini banyak dijual sebagai jajanan malam dan juga populer saat bulan Ramadan. Kita ke informasi lainnya. Ya, manca-bica, pengkang ini merupakan makanan tradisional khas Kalimantan Barat, dan tentunya kue ini juga dibikin dari beras ketan dengan isian ebi. Pengkang ini dibentuk menyerupai perahu kecil. Adonan kemudian dibungkus daun pisang dan kemudian dibakar juga di pucuk bara api. Dan pengkang ini memiliki cita rasa gurih dan juga aroma khas daun pisang. Dan makanan ini seringkali disajikan cemilan atau hidangan pendamping, manca-bica ya. Baik, dan sekian informasi, ingat Pro 4 FM Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat juga Anda akses melalui website kami di rri.co.id ataupun juga di WhatsApp channel RRI Palembang, dan juga baca peloi media sosial terverifikasi kami melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan juga X RRI Palembang tentunya ya. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang berada di sekitar kita melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897788484 serta pesan chat melalui RRI Digital. Melalui kerabat kerja yang bertugas, kulo Cik Ilham, selamat pagi dan juga sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Mance Bice, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah weekend lagi ya. Mudah-mudahan pagi ini tetap memancarkan semangat dan juga tetap menyelesaikan aktivitasan. Dan kembali kami temani untuk di Perempat FM Palembang. Kita akan berlanjut dalam program obrolan komunitas yang pecah biasa sampai jelang tuntas di jam 10 siang kagetnya Mance Bice ya. Untuk edisi kali ini di Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan selain Mance Bice dapat mendengarkan kami di channel 88.4 FM. Dulur-dulur juga pecah mengakses melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga dapat menyaksikan di tayangan YouTube Perempat Palembang. Oke, dan kali ini CLM sudah bersama dengan kawan-kawan. Apa nih, ada singkatannya ini ya, BO Baroka FKIP Unsri Palembang. Dan tentunya Mance Bice ada satu lagi yang masih di jalan, masih kita menantikan kehadirannya. Tapi ini juga sudah ada satu ya yang sudah hadir di studio kita ya. Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ilham.
0: Iya, apa kabarnya nih, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jauh nih perjalanannya dari Indralaya tadi?
1: Iya, kalau saya dari Indralaya tadi.
0: Aha, berangkat jam berapa tuh?
1: Tadi sekitar jam 8 kurang.
0: Jam 8 kurang.
1: Iya.
0: Oh, 45 menit ya?
1: Tadi mampir dulu. Tadi.
0: Oh, stay dulu tempat yeah. kawannya. Baiklah kalau begitu. Dan ini tadi di awal kita belum tahu mengenai BO Baroka FKIP Unsri ini singkatan apa tuh?
1: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. LTF BO Baroka FKIP Unsri itu organisasi dari kampus FKIP Unsri, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau singkatannya itu Lembaga Dakwah Fakultas.
0: Oh, Lembaga Dakwah Fakultas.
1: Lembaga Dakwah Fakultas. BO-nya itu Badan Otonom, Barokahnya itu Badan Kerohanian dan Dakwah Islamiyah.
0: Oke, Badan Otonom ya, Lembaga Dakwah Fakultas, Badan Otonom, Barokah FKIP Unsri ya, kita nyebutnya cah itu. Ini namanya Sultan Iskandar.
1: Ya, waduh. Sultan Iskandar.
0: Ini untuk di kampus semester berapa nih saat ini?
1: Saya sekarang semester 5 kalau di kampus sekarang.
0: Oke, fakultas apa tuh?
1: Fakultas
0: Unsri, FKIP ya.
1: FKIP, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN.
0: Oh, PPKN. Waduh, sudah lama ya dan dengar PPKN ya. Oke, baik. Dan ini satu lagi ada Reza Aditya ya.
1: Iya,
0: Kak. Kalau kalian berdua ini sebagai apa nih untuk di strukturnya?
1: Kalau saya sendiri Sultan Iskandar sebagai Ketua Umum LDF BO Baroka.
0: Oh ya.
1: Kalau saudara Reza yang ada di pamflet itu sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Salam atau Seminar Al-Quran Kampus Madani.
0: Begitu, soalnya ini belum dicantumkan ya untuk di player kita ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, dan kita kenalan dulu ke Lembaga Dakwah Fakultas Badan Otonom ya. Oke, silakan untuk bergabung Reza Aditya nih, sudah datang nih Mance Bice ya. Dan kita ke Sultan dulu nih mungkin sebagai ketua umumnya ya.
1: Iya.
0: Kita pengen tahu Lembaga Dakwah Fakultas Badan Otonom Barokah FKIP Unsri ini, ini merupakan apa nih kalau kita nyebutnya di kampus tuh?
1: Kalau
0: organisasi ya?
1: Iya, organisasi kampus, Kak.
0: Ya, bergabung saja silakan. Organisasi kampus yang sudah aktif sejak kapan tuh?
1: Kalau kami itu diwadahi oleh suatu lembaga dakwah kampus, Kak.
0: Okay.
1: Kalau kami kan di fakultas. Di kampus itu sudah ada ya 1980-an kalau nggak salah. Itu namanya LDK Naduah dulu.
0: Awalnya.
1: Ya, tapi berubah nama menjadi UKM SBI Unsri. Nah, kami ini adalah turunan dari UKM SBI Unsri yang ada di fakultas.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Dan jumlah pengurus atau anggota ini banyak nih kayaknya.
1: Alhamdulillah kalau untuk di FKIP sendiri kan, LDF Baroka itu ada sekitar 30 orang kepengurusan. Kalau anggotanya mungkin kalau dihitung bisa sampai 60 orang.
0: Oh, lumayan banyak juga ya di situ ya. Oke, silakan dikenakan ini mungkin Reza Aditya untuk earphone kita ya. Dan kita kembali ke ketua umumnya lagi nih. Kita pengen tahu buat LDF BO Baroka ini untuk fokus kegiatannya lebih kemana nih? Ini mengingat dengan tema kita menginspirasi melalui Al-Quran, berkarya dengan keikhlasan dan juga berprestasi untuk peradaban. Bagaimana tuh?
1: Oke, kalau tentunya LDF BO Baroka ini organisasi yang identik dengan keislaman, Kak.
0: Keislaman ya.
1: Jadi kegiatan-kegiatannya itu tentu diselingi dengan nilai-nilai Islam. Kayak mungkin kami yang mengatur kegiatan-kegiatan peribadatan di kampus, terus juga melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya juga di isi dengan nilai-nilai Islam tadi.
0: Begitu. Nah, mengenai kegiatan mungkin Reza ya, yang tadi disampaikan sebagai ketua
1: pelaksana.
0: Pelaksana ya, ya. Berkaitan juga dengan kegiatan. Kita pengen tahu kegiatan yang saat ini mungkin lagi dipersiapkan atau yang lagi diusung oleh LDF BO Barokah ini apa nih Reza?
2: Kami itu ada kegiatan salam, Kak. Iya. Jadi kegiatan salam itu adalah Smart MTQ dan seminar Al-Quran gitu, Pak. Mm-hmm. Nah, jadi kegiatan ini secara nasional ya, Bang, ya. Bisa untuk mahasiswa dan umum. Banyak lomba-lomba yang diperlombakan di sana. Khususnya di bidang MTQ.
0: MTQ ya. Ya.
2: Gitu, Bang.
0: Oke, baik. Dan ini memang agenda tahunan.
2: Iya, agenda tahunan.
0: Dilaksanakan kapan tuh?
2: Untuk pelaksanaan lombanya itu Oktober ini.
0: Oke, okay, ya. Jadi kurang lebih satu
2: September,
0: bulan. September.
2: September.
0: Maaf. Oh, bulan ini nih.
2: Bulan ini.
0: Sudah dekat tuh artinya ya. Dan ini bakal pacar dipeloi oleh mahasiswa-mahasiswi Unsri dan juga masyarakat umum nih.
1: Iya, kalau lombanya itu, Kak, ini sebenarnya lombanya udah berjalan. Tapi yang terakhir mungkin tinggal lomba dai-daiya.
0: Oh, dai-daiya. Itu ya, yang satu lagi itu ya, yang belum ya. Oke, okay. Nah mungkin manca-bica kita juga pengen tahu, karena kan bisa juga untuk masyarakat umum. Yang untuk kegiatan lomba dai-daiya ini tadi ya.
1: Untuk perlombanya itu mungkin untuk khusus mahasiswa, Kak. Tapi kalau untuk seminar nanti boleh untuk masyarakat
0: umum. Oh, jadi yang untuk masyarakat umum itu cuma untuk di seminar juga ya, Metuna ya. Baik. Dan dalam setiap kegiatan yang diusung oleh organisasi LDF ini, kita pengen tahu juga apa namanya itu, kalian biasanya berkoordinasi dengan manapa itu? Karena ini kan ada di kampus nih.
1: Mungkin kalau untuk koordinasi, Kak, kita tentu selalu berkoordinasi dengan pihak pimpinan dekanat, karena kita kan masih di bawah fakultas. Jadi masih terus berkoordinasi dengan pihak dekanat FKIP Unsri. Dan juga untuk pelaksanaannya mungkin kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak sponsor dan juga media-media partner.
0: Oke, okay. Nah ini kalau kita detail ke satu persatu, walaupun sudah dilaksanakan atau sudah berlangsung nih, kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Reza ada apa, Be? Yang pertama, apa tuh? Yang mengenai lombanya tadi.
1: Oke, okay. Mungkin izin jawab ya.
0: Silakan.
1: Jadi Semarak apa Salam dan Semarak MTQ ini program tahunan kami, yang isinya itu rangkaian, Kak. Jadi ada rangkaian lomba di awal, kemudian di akhir itu ada puncaknya penampilan finalisasi lomba da'i-da'iyah dan juga seminar Al-Quran dari pemateri nanti.
0: Oke, okay, begitu ya. Ya, dan kalau kita kaitkan juga dengan zaman saat ini nih, terutama di generasi Gen Z ya, banyak sekali gejolak kayak mereka tuh lebih banyak kegiatannya dengan hal-hal yang sifatnya itu kekinian begitu ya. Ini menjadi tantangan juga mungkin dalam kegiatan yang kalian sedang gagas nih. Untuk sejauh ini bagaimana sih responsif dari teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus mengenai kegiatan ini? Banyak yang daftar tak?
2: Yang pastinya, Kak, kita kan LDF BO Barokah, yang pastinya menebarkan dakwah keislaman. Pastinya mahasiswa itu antusias, Kak, untuk ikut lomba-lomba kayak gini. Meskipun di tantangan era digital ini, mahasiswa lebih suka yang hits gitu kan, yang kekinian. Walaupun rasa-rasanya dakwah ini udah kayak tertinggal. Nah, maka dari itu kami sebagai anggota aktif dari LDF BO Barokah pastinya ingin sekali mengajak mahasiswa-mahasiswa dengan cara berdakwah gitu. Nah, makanya dibuatkanlah proker mega proker besar ini, Kak, yaitu Salam.
0: Oke, ya, Salam ini tadi ya. Oke. Okay. Tapi kalau kita ini ke lagi buat kegiatan ini apa namanya itu, dari kalian juga ini agenda di tahun 2026 ini sudah agenda yang keberapa tuh?
1: Kalau mungkin untuk agenda keseluruhan, Kak, mungkin sudah banyak ya, sudah mungkin lebih dari 10 program kerja yang terjalan. Mungkin puncaknya itu benar-benar di Salam ini.
0: Tapi bukan sebagai penutup ya, mengingat ini baru bulan September tuh.
1: Ya, bukan penutup, Kak. Nanti kami ada juga program-program lainnya di akhir. Dan juga di pertengahan ini juga di bulan, di setiap bulan itu biasanya ada program-program yang cukup besar.
0: Oke, dalam satu tahun ada berapa proker yang biasa digagas?
1: Mungkin dalam satu tahun itu ada sekitar 30 proker kan?
0: Oh banyak ya?
1: Banyak.
0: Dan tersisa mungkin ada beberapa lagi nih yang belum selesai sampai akhir tahun kaget ya?
1: Iya, mungkin setengahnya lah. Kita sudah masuk ke pertengahan soalnya.
0: Oke, tujuan dari kegiatan atau proker itu pasti masing-masing punya target ya?
1: Iya.
0: Untuk di Salam ini tadi apa nih yang menjadi targetnya?
1: Mungkin target utama kami di Salam ini adalah bagaimana kita itu, karena ini baru awal-awal semester kak.
0: Iya.
1: Jadi banyak adik-adik dari mahasiswa baru itu yang baru bergabung di FK Unsri. Tentunya kita ingin sekali mengenalkan dari LDFI Barokah sendiri. Dan juga ada satu prioritas kami, ya ini pengenalan terhadap mentoring kak.
0: Iya, bagaimana jadi, tuh?
1: Jadi mentoring itu seperti kelompok-kelompok kecil di mana kita itu dibina nanti kak.
0: Oke, dibina.
1: Iya.
0: Jadi artinya ada kayak semacam ini ya, workshop gitu ya?
1: Iya, tentu.
0: Dibina ini dalam konteks apa nih?
1: Mungkin dalam, kalau kita kan fokusnya keagamaan, bagaimana caranya itu biar anggota-anggota kita itu tetap terjaga di zaman yang mungkin sekarang ini kan bisa dibilang agak jauh lah dari apa namanya nilai-nilai Islam. Jadi kita itu berusaha agar mahasiswa-mahasiswa Universitas Sriwijaya itu khususnya di FK Unsri itu masih tetap terjaga lah.
0: Keimanan dan ketakwaan itu ya berkaitan di situ ya. Oke, baik. Dan ini apa nih? Ini kan lagi pendengar kita juga dimanapun berada lagi monitor. Kalian dengan usia yang masih muda tapi punya semangat untuk menyebarkan dakwah. Apa sih yang mendorong kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di LDF ini tentu? Apa?
2: Kalau dari saya ya kak, yang mendorong pastinya dari hati dulu.
0: Oke, okay. Keikhlasan tadi ya.
2: Keikhlasan tadi. Jadi awalnya saya tuh nggak mau ikut organisasi di Unsri kan karena sibuk. Tapi karena ada LDF gitu kan, ada cutting juga.

0: lembaga dakwah ini kan mungkin berawal dari zaman SMA dulu.
1: Oke. Okay. Oh, ikut rohis gitu-gitu ya.
0: Iya, ikut rohis gitu kan. Jadi mungkin agar tetap mendapatkan lingkungan yang tetap baik gitu kan. Jadi saya itu berusaha awalnya itu mencari tempat-tempat yang seperti ini. Jadi teman-teman yang berusaha mengajak kepada kebaikan. Karena sudah jarang sekali Kak kalau di kampus itu kan teman itu sudah jarang sekali yang kan mengingatkan untuk sholat.
1: Oh itu kan. Begitu ya.
0: Apalagi anak kos kan jadi tidak itu. Terpantau.
1: Anak kos tidak terpantau banyak yang tidur kayak gitu ujung ujungnya.
0: Jadi harus ada yang mengingatkan kita.
1: Iya.
0: Kalau rame-rame baik kita tidak bisa terjaga apalagi dewean nggak.
1: Nah itu. Jadi semakin lingkungan kita juga terbentuk lingkungan positif, pasti kita akan mengikuti juga ya. Tentu. Kayak kita bergaul dengan tukang parfum nih, lama-lama kita jadi wangi juga kan. Betul. Karena kita kepancing untuk membeli parfumnya itu tadi. Begitupun dengan LDF ini juga, dengan kawan-kawan yang tadi disampaikan oleh Iskandar, bahwasanya kawan-kawan yang memang punya keinginan, punya niat yang sama, dan alhamdulillah ini akan membentuk suatu apa ya, bekal kita juga ya, untuk menuju ke akhirat kaget. Wow, omongan aku ya. Gak ada yakin itu aku dengan omongan aku Deva ya. Tapi kalau kita kembali lagi buat apa namanya itu visi misi, mungkin di LDF ini punya gak? Pasti punya dong.
0: Pasti punya.
1: Apa betul?
0: Kalau visi kami tentunya mewujudkan lingkungan FKIP itu menjadi lingkungan yang baik.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga apa namanya tetap terjaga nilai-nilai keislamannya, baik dari mahasiswa dan juga seluruh civitas akademika.
1: Wah begitu ya, itu visi dan misinya itu.
0: Itu visi dari visi. Kami. Mungkin dari misi itu kami memulai dari pembinaan, kemudian apa namanya kolaborasi-kolaborasi dengan pihak seperti dosen, dan juga pimpinan-pimpinan di dekanat agar visi tadi itu bisa dibarengi dengan keinginan yang sama.
1: Oh begitu. Baik. Dan ini kalau mengenai dakwah, dakwah ini bisa melalui banyak hal ya. Betul. Dakwah melalui seni bisa juga ataupun juga dengan tindakan ini tadi kayak kita mendengarkan ceramah begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari versi kalian dewek nih untuk ke pendengar kita, dakwah yang seperti apa sih yang mudah untuk di bukan ditangkap sih, kayak lebih mudah didengarkan gitu ya dengan porsi kalian dewek sebagai mahasiswa-mahasiswi yang seperti apa?
2: Oke Kak, izin jawab ya. Kalau dari saya sendiri, dakwah yang zaman sekarang mungkin mudah diterima oleh masyarakat atau mahasiswa itu dengan adanya kata-kata yang ada di media sosial.
1: Okay.
2: Seperti yang kita lihat, banyak sekali orang-orang berdakwah menggunakan kalimat-kalimat caption ataupun kayak desain gitu kan yang menarik gitu agar kita itu tersadar dengan nilai-nilai keislaman. Saya sendiri kan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
1: Okay.
2: Nah, dakwah itu kan tidak harus secara langsung gitu kan, Kak. Bisa menggunakan puisi, bisa menggunakan cerita pendek yang memiliki nilai-nilai moralnya gitu. Jadi berdakwah itu enggak harus menyuruh secara langsung, bisa secara tersirat gitu, nggak tersurat.
1: Begitu ya. Boleh dong kita pengen satu penggal mungkin ada sebuah kalimat dakwah yang bisa kita bagikan ke pendengar kita versinya Reza nih. Silakan. Ada enggak sih?
0: Apa ya?
1: Apa tuh? Oh, langsung ditantang ya Uji Reza ya.
2: Apa ya, Bang ya? Mikir dulu.
1: Kata-kata hari ini. Wah, misalnya itu kan. Apa tuh?
2: Jangan kejar dunia, tapi kejarlah akhirat.
1: Oke. Okay. Jadi jangan terbuai ya.
2: Iya, jangan terbuai.
1: Dengan kenikmatan dunia, kalau kita ngomongin soal dunia, tidak bakal ada habisnya.
0: Amin.
1: Sampai ke bucu-bucu, pasti kurang pula gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau akhirat, ini yang menjadi poin penting juga, yang bahwa ini juga menjadi hal sangat-sangat, apa ya, perlu kita persiapkan juga sejak dini. Dan kalau Iskandar juga mungkin ada versi kata-kata lain juga untuk menebarkan dakwah ke pendengar kita, ada gak sih?
0: Mungkin dari saya untuk penyemangat saja untuk teman-teman di luar sana yang sedang di jalan ini juga yang dalam dakwah. Memang seperti itulah dakwah. Dia akan meminta semuanya darimu, tapi dia akan memberikan semuanya juga untukmu.
1: Begitu ya. Dia akan
0: meminta semuanya darimu.
1: Meminta semuanya darimu.
0: Tapi juga

0: akan memberi semuanya untukmu.
1: Aja, jadi mungkin kayak apa ya? Kayak doa ya mungkin.
0: Iya. Jadi kayak timbal balik antara
1: timbal balik, ya.
0: Apa yang kita kerjakan dan juga apa yang kita dapatkan nanti.
1: Oke. Jadi Joy Wong tuh apa yang kamu tanam?
0: Apa
1: ya? Itu yang akan kamu tuai begitu ya. Betul. Kurang lebih cek itu namanya cek ya. Baik. Dan kalau apalagi nih kita pengen tahu mengenai tantangan mungkin.
0: Oke.
1: Tantangan berdakwah di generasi muda tuh aduh dah sih banyak sekali sih kayaknya ya pengaruhnya ya. Menurut kalian tantangan yang ada di zaman sekarang ini apa nih? Terutama di lingkungan kampus dulu nih.
0: Iya kak. Oke, mungkin karena kami juga bagian dari lembaga dakwah kampus ya. SBI Unsri.
1: Iya.
0: Jadi mungkin kondisi untuk lembaga dakwah kampus sekarang itu bisa dibilang itu cukup apa ya, cukup kita harus prihatin kayak gitu. Karena tingkat antusiasme mahasiswa itu terhadap organisasi itu seluruh organisasi Pak umumnya.
1: Tidak cuma lembaga dakwah ya.
0: Iya. Khususnya untuk lembaga dakwah itu juga menurun. Khususnya puncaknya itu saat COVID kemarin.
1: Oke.
0: Jadi sempat menurun. Jadi sekarang ini kami sedang berusaha
1: membangkitkan
0: semangat itu lagi, Kak. Jadi mulai dari tingkat-tingkat fakultas. Jadi kan setiap fakultas di Unsri itu ada 10 fakultas. Itu punya semua lembaga dakwahnya.
1: Oke.
0: Jadi untuk mewadahi itu semua dibuatlah lembaga-lembaga dakwah dari setiap fakultas yang kemudian juga induknya itu ada di SBI Unsri tadi.
1: Oh, jadi, begitu.
0: Tantangannya itu tentunya tidak semua mahasiswa itu antusias lagi, Kak. Jadi kegiatan-kegiatan itu mulai sepi, mulai apa ya? Mahasiswa itu menganggap bahwa dakwah itu ketinggalan zaman, ya. Dan juga mungkin sudah fokus juga dengan kegiatan perkuliahan yang cukup padat. Jadi mereka itu menganggap bahwa berselingkuhan dengan agama itu adalah urusan pribadi. Jadi mereka kurang effort lah kalau untuk ke organisasi khususnya ke lembaga dakwah.
1: Oke, nah ini kalian lagi berusaha untuk membangkitkan kembali minat teman-teman yang ada di kampus untuk bergabung ke lembaga dakwah ya. Dari usaha itu apa nih yang menjadi catatan atau yang bakal dilakukan?
0: Mungkin untuk apa usaha kami, tentunya kami akan membuat suatu kegiatan itu yang disukai dan juga diminati oleh teman-teman di mahasiswa. Khususnya saat ini saja kami itu sedang melaksanakan bina desa.
1: Apa kalau, tuh bina desa tuh?
0: Kalau di sini sekarang di saat ini juga UKM SBI Unsri itu atau lembaga dakwah kampus tadi itu sedang melaksanakan bina desa di Pulau Semambu di Ogan Ilir.
1: Di OI ya.
0: Ya, jadi nah, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini yang seperti sosial, lomba-lomba itu cukup diminati Kak oleh kalangan mahasiswa. Jadi, kami itu berusaha untuk menggaet keinginan-keinginan untuk berdampak mahasiswa itu. Jadi, mereka memiliki keinginan kalau di bagian-bagian tersebut. Tapi kalau kita hanya berdakwah dengan ceramah, kita hanya berdakwah dengan mengajak-mengajak saja, mungkin agak kurang untuk mahasiswa. Jadi butuh yang mereka butuhkan.
1: Gitu. Ada kreativitasnya juga di situ yang dilakukan. Baik. Dan dari banyaknya kegiatan yang tadi disampaikan oleh Iskandar bahwa adanya kegiatan yang sifatnya dakwah tapi dengan suguhan kreativitas itu tadi, salah satunya apa nih? Ada MTQ, ada apa lagi tuh?
0: Oke, kami kalau di Barokah itu ada Salam Semar MTQ ini. Jadi seminar kami itu membungkus ceramahnya itu dalam bentuk seminar, Kak. Jadi yang didatangkan itu seorang dai muda nantinya dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Namanya Kak Muhammad Aulia Aziz.
1: Okay.
0: Kemudian untuk lomba-lombanya itu tentunya lomba yang bisa diminati oleh mahasiswa. Kami ada 5 lomba. Ada lomba kaligrafi, ada lomba da'i-da'iyah, ada doa, ada lomba tartil, tahfiz 2 juz dan juga lomba azan.
1: Oke, jadi semuanya ini memang apa ya, mengaktifkan ya untuk peserta lombanya itu tadi. Supaya bisa apa tuh tampil.
0: Betul.
1: Dengan kemasan keagamaan juga tuh. Ada azan lain sebagainya di situ. Tapi apa sih yang membedakan lembaga dakwah dengan lembaga lainnya yang ada di kampus? Silakan Reza mungkin.
2: Kan di FKIP il Kak, lembaga itu ada lembaga BO Barokah, lembaga BO Cendekiyah, sama lembaga
0: Mapala Waris.
2: Nah, yang membedakannya, yang BO Cendekiyah ini berfokus pada kayak lomba-lomba. Terus yang Mapala Waris ini fokusnya ke ikut muncak gitu, kayak ke lingkungan hutan gitu. Kalau
1: Mapala ya,
2: ya Mapala Waris ya. Yang bedanya ya pastinya terlihat kan Bang, kami fokusnya ke dakwah, fokusnya ke nilai-nilai Islam. Kalau yang Cendekiyah itu fokusnya ke bidang akademiknya, kayak ikut lomba, belajar untuk lomba, pokoknya yang persiapan untuk lomba gitu. Kalau Mapa Waris ini khusus mahasiswa-mahasiswa pecinta alam gitu.
1: Yang lainnya dahwal ya.
2: Kalau yang yang lain itu kan di fakultas lain ya Kak ya.
1: Jadi saya kurang begitu, tahu ya, tidak banyak infonya gitu. Ya, tidak mengikuti itu tadi. Baiklah kalau mau itu. Dan selain itu juga buat proker yang paling padat mungkin kayak di bulan puasa ya.
0: Iya, di bulan puasa kemarin ini cukup padat itu.
1: Pengen dong flashback lagi, siapa tahu ini kan puasa, mungkin kalau hitungan 20 mingguan lagi ya. Wah, singgonya dihitung nian ini ya. Puaso tidak kaget. Puaso lah ya. Malu sama kucing kalau kita tidak puaso. Biasanya kalau di bulan puaso, agenda kalian tuh sepadat apa?
0: Kalau kami itu ada agenda harian, ada agenda satu kali satu bulan, ada juga agenda kolaborasi. Jadi kami itu ada agenda hariannya itu ada one day one juice, Kak.
1: Satu hari satu jus.
0: Jadi itu berkolaborasi dengan teman-teman dari himpunan-himpunan yang ada di FK Unsri. Jadi ada 15 himpunan. Kita kolaborasi dengan mereka. Secara bergiliran itu mengisi tadarus atau murotal di musala FK.
1: Jadi
0: misalnya hari ini dari himpunan mahasiswa PPKN. Kemudian besok himpunan mahasiswa bahasa Indonesia.
1: Oh begitu.
0: Jadi kita itu bergilirkan agar semuanya itu memiliki apa ya, memiliki semangat yang sama gitu. Dan juga apa ya, agar mahasiswa itu terlibat langsung.
1: Mungkin
0: itu salah satu dari sekian program kerja dari kegiatan Ramadan. Kemudian ada juga
2: Takjil Barokah Challenge, Pak.
1: Nah, itu ya.
0: Takjil Barokah Challenge.
1: Jadi bagi-bagi takjil tuh. Tapi ada challenge-nya juga nih.
0: Ada challenge-nya.
1: Challenge-nya bagaimana
2: jadi,
1: tuh?
2: Jadi kami tuh ada makanan ya, Kak. Challenge-nya itu tukarkan hafalan menjadi makanan gitu.
1: Wah, itu ya. Seru tuh. Jadi kalau kita hafal banyak surah-surah pendek atau doa-doa gitu ya.
2: Tapi kemarin itu kami batasi, Kak.
1: Oh, dibatasi.
2: Iya, karena takutnya yang lain enggak kebagian. Jadi lokasinya itu di landmark depan Unsri. Ada kayak rumput untuk duduk gitu kan. Banyak orang jualan, banyak orang ngumpul. Jadi banyak sekali yang antusias untuk mendapatkan takjil itu. Bahkan ada anak umur 4 tahun atau 5 tahun
1: ikutan juga.
2: Ikutan juga disuruh orang tuanya gitu. Jadi sampai habis ya Bang itu. Kami juga ada kayak satu baju itu 1000 kalau nggak salah.
1: Oh itu.
2: Ya ada, kami mengumpulkan baju-baju gitu bekas, ya?
1: Oh, baju bekas.
2: Baju-baju bekas yang masih layak pakai, yang dijual dengan harga 1000.
1: Nah ini kalau dengan kreativitas ide-ide itu biasanya siapa nih yang paling banyak mengeluarkan idenya?
0: Kalau untuk ide itu kami
1: atau rapat dulu nih sama-sama nih siapa yang punya ide dikumpulin.
0: Punya apa ya? Tentunya punya. Kami itu punya departemen-departemen yang membawahi dari program-program tersebut. Mungkin dari saudara di sini beliau ini mewadahi Departemen Sosial Masyarakat.
1: Nah,
0: jadi Takjil Barokah Challenge tadi. Kemudian untuk yang kegiatan seperti pengembangan Al-Qur'an One Day One Juice tadi. Itu ada departemen yang namanya Paksi atau pengembangan Al-Qur'an dan Seni Islam.
1: Oh begitu.
0: Jadi setiap departemen itu mempunyai
2: perannya
0: masing-masing gitu. Dan mereka itu adalah kekuatan-kekuatan dakwah dari LDF Barokah.
1: Oh begitu. Dan kalau mengenai kegiatan sosial atau yang berhubungan langsung ke masyarakat, mungkin salah satunya tadi ya, ada yang Takjil Challenge itu tadi. Betul. Tapi kalau yang lain ada tak?
2: Ada Kak.
1: Apa tuh?
2: Kami dari Departemen Sosmas itu ada yang namanya Gema, generasi Mandala. Mm-hmm. Nah, jadi itu prokernya sebelumnya belum terlaksana, mm-hmm, karena masih dirancang. Itu kita membina desa Mandala.
1: Oke.
2: Okay. Di mana anak-anak yang di sana itu dibina gitu. Jadi kita menanamkan nilai-nilai Islam dari kecil gitu, Bang. Mm-hmm. Yang pastinya anak-anak itu mengenal apa ya?
1: Huruf nilai hijaya,
2: ya, mungkin begitu, gitu. Ya. Mungkin mengaji gitu, kan. Pokoknya nilai-nilai Islam yang kami ajar tentunya pastinya bakal kami rancang semenarik mungkin, sekreativitas mungkin. Mungkin ada games-nya, okay, atau sebagainya gitu. Mm-hmm. Selain itu kalau dari Departemen Sosmas, kami juga kemarin ada kurban kalau nggak salah,
1: iya,
2: bekerja sama atau kolaborasi dengan BEM FKIP. Jadi kami mengumpulkan donasi setiap himpunan, setiap LDF yang ada di FKIP untuk mendonasikan 250 kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah kemarin dapat satu kambing atau dua kambing untuk dikurbankan pada saat Lebaran gitu.
1: Jadi memang begitu sangat aktif ya teman-teman di LDF BO FKIP Unsur ini tadi ya, baru ke Unsur ini tadi. Dan kalau mengenai kolaborasi ini juga dari pihak luar sudah banyak juga tuh.
0: Tentunya
1: mengenai proker yang kalian punya.
0: Iya kak, biasanya itu kami memiliki sponsor-sponsor yang membantu kami dalam melaksanakan kegiatan. Mungkin dari kegiatan salam ini kami sudah mendapatkan beberapa sponsor. Salah satunya itu mungkin dari Yakes Maogan Ilir. Kemudian ada Dompet Duafa Palembang. Kemudian ada juga Zafatur Umroh dan Travel. Kemudian ada Warung Makan Cening. Kemudian ada Pondok Pesantren Kampung Tauhid OI.
1: Oh begitu. Jadi lumayan cukup banyak ya dukungan dari pihak luar untuk satu kegiatan ini yang nantinya akan dilaksanakan di bulan ini tadi. Oke, baik. Dan kalau mengenai divisi untuk di LDF BO Barokah FKIP Unsur ini apa betul divisinya, ada tak?
0: Kalau divisinya itu kita punya 10 divisi total.
1: Oke, banyak ya.
0: Jadi yang pertama itu mungkin setiap divisi itu yang pertama ada PPSDM, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu berfokus pada pengembangan kader dan juga pengelompokan kader. Kemudian ada juga Departemen BPMF yang melaksanakan kegiatan salam ini adalah kegiatan BPMF. Jadi mereka berfokus pada pembinaan di para mahasiswa-mahasiswa.
1: Oke.
0: Karena BPMF itu adalah badan pembinaan mentoring fakultas. Jadi mereka berfokus pada kegiatan mentoring. Kemudian ada syiar. Tentunya syiar itu untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara langsung. Kemudian ada Departemen SMI, Syiar Media Informasi. Mungkin bisa dilihat kreativitas dari SMI ini
1: di media sosial.
0: Di media sosial kami, tolong dicari aja LDF BO Barokah FKIP Unsur atau LDF BO Barokah aja, itu sudah muncul. Nah, di situ banyak postingan-postingan kami mengenai
1: dakwah
0: Islam. Kemudian ada juga Departemen Sosmas tadi, sosial masyarakat yang membawahi kegiatan-kegiatan yang ke lapangan ke masyarakat. Kemudian ada departemen yang di internal, ya ini Departemen DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid. Tentunya itu berfokus pada bagaimana kerapian dan juga jalannya ibadah di lingkungan FKIP Unsur. Kemudian ada Departemen Kestari. Jadi itu melaksanakan kegiatan yang berfokus pada kerapian surat menyurat dan juga kerapian inventaris dari Barokah. Dan mungkin yang terakhir dari Departemen Dana dan Usaha. Jadi dana dan usaha itu mewadahi kegiatan-kegiatan yang berfokus pada perekonomian. Mungkin kami ada Barokah Store. Nah, itu ada di Sekretariat FKIP Unsur, ada di Sekret Barokah. Jadi kami berjualan berbagai barang dan juga makanan minuman di situ. Nah, inilah yang membuat LDF Barokah itu bisa tetap bertahan dari sisi finansial.
1: Oke, baik. Dan semua divisi itu aktif ya?
0: Alhamdulillah aktif semua.
1: Ke 10-10-nya itu.
0: Ke 10-10.
1: Oke, tadi menarik dengan syiar langsung.
0: Syiar langsung.
1: Ini kalau di lingkungan kampus bagaimana tuh untuk kegiatannya?
0: Mungkin untuk di lingkungan kampus itu syiar itu ya tentunya berfokus pada kegiatan dakwah secara langsung, disampaikan langsung. Salah satunya itu kami ada juga podcast seperti ini di di IG. Kemudian ada juga kegiatan seperti kajian akbar. Nah, kajian akbar itu insya Allah dilaksanakan di bulan depan. Itu mengajak teman-teman dari lingkungan
1: kampus,
0: himpunan-himpunan kampus. Jadi karena itu acaranya cukup besar, jadi kami meminta bantuan dari teman-teman dari himpunan-himpunan lain. Dan juga mungkin dengan mengajak teman-teman untuk berkebaikan itu dengan apa ya, seperti membiasakan mereka untuk melihat kayak gitu. Kami jadi sering menempelkan berbagai poster di di lingkungan-lingkungan kampus, kayak doa masuk kelas, kemudian doa belajar. Jadi mereka itu terbiasa kayak gitu untuk melihatnya. Kalau kita tidak bisa mengajaknya secara langsung, setidaknya mereka bisa membaca dan mengikutinya lewat tulisan.
1: Oh begitu. Jadi memang ini sekali ya, aktif sekali tuh untuk kegiatannya di kampus ya, dengan segala halnya dilakukan nih Mas Cebice. Baik. Dan nanti sebelum kita bakal balik lagi bersama dengan Iskandar dan juga Reza untuk melanjutkan obrolan kita Mas Cebice, tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini. Dan ya masih jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
3: Itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah,
0: ini walaupun bukan kita berbeda.
4: Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
0: Rezanya lagi ini sakit gak? Beliau kena musibah kecelakaan di lahan. Juli kemarin. Jadi ini kan hari Pumas Salam. Jadi mewakili lah

0: kematian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Diminati.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Majabica. Ini kita masih di obrolan komunitas. Ini masih bersama dengan kawan-kawan dari Lembaga Dakwah Fakultas Badan Otonom ya, tadi ya. FKIP Unsri yang tadi juga ini sudah bersama dengan Sultan Iskandar dan satu lagi Anggara. Ternyata bukan Reza ini Majabica ya. Rezanya berhalangan hadir karena sesuatu dan lain hal ya. Baik, dan kita pengen mengenalkan kembali lembaga dakwah yang ada di fakultas lain nih, di kampus Unsri. Boleh dong pengen tahu ada apa di situ, lembaga dakwahnya?
1: Mungkin kalau dari tadi induknya itu dari UKM SBI Unsri, Seni Budaya Islam.
0: Oke.
1: Nah itu kami punya berbagai persebaran di fakultas-fakultas. Kalau di FKIP tadi mungkin ada LDF Barokah kami. Kemudian di FISIP juga ada namanya Waki, LDF Waki. Kemudian di Fakultas Hukum itu ada LDF Rama. Kemudian di Pertanian ada LDF BWPI. Di Fakultas Kedokteran ada Ashifa. Kemudian Fakultas Teknik ada Kalam. Fakultas Kesehatan Masyarakat ada Azikra. Dan Fakultas Ekonomi ada Ukhuwah. Terakhir Fakultas Ilmu Komputer ada WiFi.
0: Ada WiFi ya. Oke. Dan dari masing-masing lembaga dakwah di berbagai fakultas yang tadi disebutkan, pernah ada kolaborasi nggak untuk menciptakan sebuah proker begitu?
1: Ya, tentunya ada proker yang besar ya di Unsri itu yang mewadahi
0: banyak fakultas.
1: Mewadahi banyak fakultas. Namanya itu SMF. Itu bukan SMF,
2: Sriwijaya Muslim Fest.
1: SMF, Sriwijaya Muslim Fest. Jadi itu diselenggarakan oleh SBI mengajak seluruh himpunan mengajak LDF. Seluruh apa LDF di fakultas-fakultas. Jadi kegiatannya itu beruntun nanti. Nah, insya Allah itu kegiatan yang paling besar yang dilaksanakan di Unsri.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah ada agenda tahunan juga ya. Untuk kegiatan besarnya begitu. Oke, baik. Ini tambah terasa juga Majabica kita sudah 52 menit nih, melanggar ke jam 9 pagi, hampir menuntaskan perjumpaan kita di obrolan komunitas kali ini. Kita pengen tahu dari kalian masing-masing apa nih yang pengen disampaikan untuk pendengar kita dulu nih. Silakan dari Anggara dulu.
3: Oke, baik Kak. Yang ingin saya sampaikan kepada pendengar kita ya, yang pastinya jangan lupa untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Terus juga kita sebagai masyarakat tentunya harus saling mengingatkan tentang ibadah gitu, tentang apapun itu yang mengenai hal-hal kebaikan. Terus juga kami dari LDFBO Barokah mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah mendengarkan kami ya. Sudah mendengarkan.
0: Ataupun juga yang menyaksikan juga ya di YouTube kita ya.
3: Tentang cerita-cerita LDFBO Barokah yang ada di FKIP Unsri gitu.
0: Baik, kalau mengenai harapan untuk LDFBO Barokah Unsri ini apa?
3: Harapan saya pastinya semoga LDFBO Barokah Unsri ini tidak pernah lelah untuk terus aktif menjalankan tugas-tugasnya. Terus juga semoga Bang Sultan sebagai ketua umum bisa menjalankannya, terus bisa tabah, sabar dalam menjadi ketua gitu ya Bang ya. Itu harapan saya.
0: Karena juga punya anggota-anggota yang selalu support ya. Untuk apalagi untuk menebarkan kebaikan nih mengenai dakwah ini tadi. Baik, dan kalau dari Sultan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita?
1: Oke, untuk semua yang ada di sana, semua yang menyaksikan dan semua yang mendengarkan, karena sebentar lagi kami akan mengadakan kegiatan seminar Al-Quran Kampus Madani atau Salam.
0: Salam tadi ya.
1: Itu akan dilaksanakan di 19 September 2026, minggu depan.
0: Oke, okay, pas satu minggu lagi ya.
1: Pas satu minggu
0: Sabtu
1: lagi.
0: Sabtu depan nih artinya Majabica ya.
1: Di GSG atau Gedung Serbaguna FKIP Unsri di Indralaya. Dan juga bisa disaksikan juga lewat platform digital di live Instagram kami di LDFI Barokah. Kami mengajak seluruhnya tanpa terkecuali untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena insya Allah di kegiatan nanti bakalan ada hadiah-hadiah yang menarik dan juga game-game yang menarik. Selain lomba dan juga seminar nantinya.
0: Oke.
1: Kemudian
0: Harapan nih, harapan saya untuk LDF BO Baroka kedepannya seperti apa tuh?
1: Harapan saya untuk semua lembaga dakwah lu, semua lembaga dakwah, semoga kita semua bisa tetap istiqomah, tetap semangat dalam berdakwah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Yeah.
1: Kalau tidak ada mengingatkan dan memberi warna di kampus kuning tercinta kita. Dan untuk LDF Barokah, semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti dapat terlaksana dan diikuti oleh mahasiswa FKIP tentunya, dan juga semoga kepengurusan-kepengurusan di sekarang dan juga tahun-tahun ke depan dapat menjadi lebih baik dan dapat menjadi inovasi-inovasi dan juga inspirasi bagi semua mahasiswa di FKIP Unsri.
0: Oke, baik, luar biasa sekali Mancik Bicara. Terima kasih waktunya untuk Sultan, dan juga terima kasih juga untuk Anggara ya, yang sudah mewakili teman-teman dari LDF BO Barokah Unsri, FKIP Unsri ini tadi. Dan kita harapkan mudah-mudahan apa yang sudah Mancik Bicara simak dan juga saksikan mengenai siaran kami di awal sampai dengan saat ini berguna ya, banyak hal manfaat yang bisa diambil dari obrolan kami di sini. Dan juga sampaikan salam saya juga buat kawan-kawan lainnya juga ya, ataupun juga yang lagi menyaksikan tayangan kita. Pokoknya mudah-mudahan LDF BO Barokah Unsri ini tentunya akan semakin berkembang, akan semakin banyak mahasiswa-mahasiswi yang ikut menebarkan dakwah, terutama di lingkungan kampusnya, sehingga ini akan menjadi contoh yang baik untuk di masyarakat luas ya. Amin. Baik, macam-macam, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kami bertiga nak pamit untuk di Overland Komunitas edisi kali ini Sabtu tanggal 12 September 2026, dan juga sekaligus akan menuntaskan rangkaian program kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi kali ini. Dan Kulo CLM yang bertugas pamit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama P4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Saib-saib ya, alunan lagu dari Sundays ya, Angeluna, dengan Sunda Hip Hopnya Aing Artis ya. Sudah menghantarkan kita saat ini 15 menit lewat dari jam 10 pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dodolor ya, menjelang siang di Sriwijaya. Siang kali ini bareng kulo Cek Gaya dan Cek Ewan, tapi kayak Cek Ewan bakal ngawani di jam berikutnya ya. Nah, dodolorku di mana be berada, tentunya di suasana siang hari ini selepas tadi ado Cek Ilham yang ya sudah mengawani dedulur di Sriwijaya pagi. Hari ini Cek Gaya nemoni dedulur di Sriwijaya siang dengan ragam lagu dan juga informasi melalui Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita bakal berwisata kuliner dulu lah ya, kalau suasana di pagi menjelang siang hari ini, tentunya dengan informasi-informasi terkait Ma'eman. Oh, Ma'eman. Terkait dengan makanan, terkait dengan kuliner ya. Kira-kira kuliner apa sih yang enak untuk dimakan, atau mungkin ada kuliner yang bisa menjadi referensi bagi ebok-eboknya yang apa ya kita nih, ibu-ibunya yang lagi bersiap untuk menghadirkan suguhan ya untuk keluarga tercinta di rumah. Nah, dedulurku di Manobai Brado, kali ini kita mengenal ini dia ya, makanan dari kita Palembang yang biasa menjadi sarapan ya. Laksan, kuliner khas Palembang yang berkuah dan gurih. Mungkin buat dedulur pendengar yang ada di seluruh Nusantara, mungkin ini merupakan sesuatu yang asing, karena taunya makanan khas dari Palembang itu

0: saat sarapan pagi. Nah, ini adalah laksan yang merupakan kuliner khas Palembang yang berkuah gurih. Laksan menjadi salah satu pilihan dan juga menjadi salah satu kuliner khas Palembang yang sampai ini hari masih diminati masyarakat berbagai usia. Makanan tradisional ini dikenal mempunyai cita rasa gurih dan karena disajikan menggunakan kuah santan berbumbu rempah khas daerah. Laksan ini dibuat dari adonan ikan dan tepung sagu yang dibentuk menyerupai pempek lenjer khas Palembang. Nah, perbedaan utama terletak pada penyajiannya. Dikarenakan laksan disantap menggunakan kuah santan bukan cuko pecak pempek pada umumnya. Nah, dikutip dari laman resmi Karya Kreatif Indonesia, Bank Indonesia, laksan merupakan makanan khas Palembang yang berbahan ikan dan sagu. Hidangan tersebut dikenal memiliki rasa gurih dan kerap menjadi pilihan menu masyarakat. Kuah laksan umumnya dimasak menggunakan santan dengan tambahan bumbu pecak bawang dan cabai pilihan. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih khas dengan aroma rempah yang cukup kuat. Nah, masyarakat Palembang biasanya menikmati laksan ini sebagai menu sarapan pagi bersama keluarga. Nah, sebelum pergi gawe, biasanya disuguhkan salah satunya kalau tidak nasi gemuk, ada lontong. Kalau kita di Palembang ada yang namanya laksan, Nah, ini bisa dinikmati bersama keluarga di pagi hari. Ida sedikit penjual makanan tradisional yang tetap mempertahankan hidangan ini di tengah perkembangan kuliner modern mainiari. Selain laksan, Palembang juga dikenal mempunyai makanan berkuah pecak burgo, celimpungan, lakso. Nah, ragam kuliner tersebutlah menjadi bagian dari kekayaan cita rasa tradisional Sumatera Selatan. Nah, keberadaan laksan dinilai menjadi salah siko identitas kuliner khas Palembang yang terus bertahan sampai sekarang. Kuliner tradisional tersebut juga kerap diperkenalkan kepada wisatawan yang datang ke berkunjung ke kota kita, Palembang. Oke lah kalau mak itu, dulurku di mana bebrado, beringut lagi ya. Nah, kita hadirkan kembali ya lagu berikut ini ya, kita dengar ke di kesempatan hari ini kita dengarkan lagi. Ini dia ada lagu dari Vienna Fridiana dengan Kancil Lama. Tapi sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
1: Midang merupakan satu dari rangkaian adat perkawinan atau yang disebut dengan mabang handa atau burung putih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam tradisi midang ini, pengantin akan diarak keliling kampung sambil diiringi musik tradisional seperti tanjidor. Tradisi ini ada konon ceritanya sejak abad ke-17. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, kegiatan midang ini di dalam rangkaian perkawinan sudah mulai langka dan ditinggalkan. Agar budaya midang tidak hilang, ternyata budaya midang ini oleh masyarakat setempat dilaksanakan 3 dan 4 hari setelah hari Lebaran Idul Fitri. Kayu agung diramaikan oleh muda-mudi dan pengantin yang mengelilingi kota Kayu Agung. Tidak cuma itu saja, warga Kayu Agung yang merantau pun juga ternyata turut berpartisipasi dan ikut dalam acara midang ini. Tradisi midang ini dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, midang begorok. Midang begorok yaitu suatu acara yang diadakan besar-besaran tidak hanya saat pesta pernikahan, tetapi juga hitanan dan juga acara-acara lainnya. Dan yang terakhir, midang bebuke. Midang bebuke adalah untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, biasanya diadakan di hari ketiga atau keempat setelah Idul Fitri.

8,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan nih, di suasana siang hari ini masih berkawan cek gaya untuk hiburan kita di rompok kita suasana siang hari, pagi menjelang siang hari ini. Nah, dedulurku, kita masih berbahas atau membahas tentang kuliner. Kalau tadi sudah ada laksan ya. Nah, kaget jam 11 sih ada acara kita, obrolan UMKM loka kita ya, teras UMKM loka kita, kaget diaturi bae untuk berpartisipasi lewat line telepon di 0711351656 karena ada sesuatu yang spesial. Wah, kalau ini cek kayak nyebut ke makanan-makanan Palembang. Selasi kok makanan juga yang digemari di Palembang yang bakal kami bahas kayak itu jam 11 kayak ya. Jadi tetap stay di Pro 4 RRI Palembang. Nah, dedulur, kita ngomong lagi ya masalah makanan ataupun kuliner khas Palembang setelah tadi kita membahas tentang laksan. Kali ini ada martabak har. Nah, martabak har ini dedulur bahwa merupakan kuliner legendaris Palembang sejak tahun 1947. Wow, cacam mamui. Nah, dedulur, martabak har menjadi salah satu kuliner legendaris bertahan puluhan tahun di Palembang. Berlokasi di depan, tepatnya di depan Masjid Agung Palembang, dan kerap ramai dikunjungi oleh wisatawan. Nah, pemilik martabak har bernama Muhammad Zakir menyebutkan menu andalan di sini adalah martabak har dan roti khas India, ya, roti nan khas India. Nah, cita rasa autentik dan bumbu yang konsisten dari dulu sampai dengan sekarang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Martabak har berdiri sejak tahun 1947. Didirikan oleh Haji Abdul Rozak yang merantau dari Kerala, India Selatan. Usaha kuliner ini kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga besarnya sampai Mak Iniari. Nah, Zakir menjelaskan bahwa nama har itu tetap dipertahankan untuk menghormati sang kakek sekaligus mempertahankan merek. Nama har itu sudah jadi brand yang terkenal di Palembang. Sementara itu, usaha ini sudah berkembang dengan 4 cabang di Palembang. Ada 2 cabang di luar kota. Seluruh cabang tetap dikelola oleh keluarga besar pewaris usaha meski manajemennya terpisah. Zakir berharap martabak har tetap terus bisa berkembang dan menjadi semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dia juga berharap usaha keluarganya ini bisa terus sukses sampai dengan generasi berikutnya. Sementara itu, salah satu pelanggan dari martabak har mengaku bahwa sudah berkali-kali datang ke martabak har dan sering mencicipi menu barunya. Ada bumbunya, rasanya pas, apalagi roti nannya yang benar-benar mirip dengan yang ada di sano. Anca menyebut bahwa martabak har sekarang sudah sejajar pecak pempek, yaitu dikenal sebagai ikon kuliner khas Palembang. Ingat Palembang pasti ingat pempek, ingat Palembang juga pasti ingat mas martabak har. Oke, dedulurku, di mana berada, informasi selengkapnya pacak dibaca di rri.co.id. Oke, kalau tadi ada pariban, berikut kita dengar ke ada goyang pempek Palembang.

0: Kita Balo.
1: Timbang kepala kebo adalah tradisi menimbang pengantin dengan kepala kerbau. Tradisi ini terutama dikenal di Pangkalan Balai, ibu kota Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya, serta dilaksanakan setelah akad nikah sebagai rangkaian dari upacara perkawinan. Penyelenggaraan timbang kepala kebo berkaitan dengan nazar yang dikenal dalam Islam atau disebut sangi dalam masyarakat Banyuasin. Menurut tradisi ini, orang tua yang dulunya memiliki nazar menyembelih kerbau agar anak mendapatkan jodoh harus menimbang anaknya dengan kepala kerbau hasil sembelihan setelah anak mendapatkan jodoh. Umumnya, prosesi timbang kepala kebo dilakukan bersamaan dengan acara perayaan pernikahan dengan tujuan daging kerbau yang disembelih bisa dimasak untuk disantap oleh para tamu undangan perayaan pernikahan. Timbang kepala kebo sudah berlangsung ratusan tahun dalam masyarakat Banyuasin dan masih terus dilestarikan.

kota lain punya tradisi unik? Nah, Kota Pagaralam sebagai kota pegunungan dengan wisata alam yang indah di Sumatera Selatan, ada tradisi pantauan bunting. Tradisi pantauan bunting, dari namanya juga unik ya. Di Pagaralam, ada satu tradisi yang ditujukan untuk menghormati para pengantin. Dalam bahasa Besemah, pengantin disebut dengan bunting. Tradisi itu dinamakan pantauan bunting. Hingga kini, pantauan bunting masih terus dijalankan masyarakat Pagaralam. Mereka yang menggelar pantauan bunting disebut mantau bunting. Orang yang mantau bunting biasanya harus mengajak pengantin untuk datang ke rumahnya. Di dalam rumah pengantin dijamu dengan berbagai macam makanan dan pengantin beserta rombongan. Bahkan pihak keluarga wajib menikmati hidangan yang disuguhkan. Pantauan atau dalam arti bahasa Indonesia adalah panggilan merupakan salah satu adat yang ada di kota Pagaralam, Lahat dan sekitarnya. Para tetangga dan keluarga dari pengantin menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya untuk disantap oleh pengantin dan keluarganya. Biasanya tidak hanya satu rumah saja yang menjamu pengantin dengan tradisi pantauan ini. Kadang malah satu desa. Wow, luar biasa bukan? Makan dari rumah ke rumah dalam satu desa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro4, informasi sedengar bersama Pro4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Ampiang adalah camilan khas Bangka yang merupakan variasi dari otak-otak. Bedanya otak-otak dibakar sedangkan ampiang digoreng sampai dengan renyah. Makanan ini berasal dari racikan masyarakat Tionghoa Belinyu. Bahan utamanya kulit iwak tenggiri yang dicampur tepung tapioka dan bumbu pecah bawang, lada dan juga garam. Ampiang berwarna kuning kecoklatan dan terasa gurih saat panas. Di mana camilan ini paling nikmat disantap dengan cocolan saus cukup khas Bangka. Wadai ringgi adalah makanan tradisional khas Palangkaraya, berbahan dasar pecah beras ketan dan juga kelapa. Kue ini biasanya disajikan dalam acara adat Dayak maupun perayaan keagamaan masyarakat. Teksturnya yang legit dengan rasa gurih manis, hasil perpaduan santan dengan gula abang yang alami. Bentuknya sederhana namun syarat dengan makna kebersamaan dan rasa syukur dalam tradisi Dayak. Sampai Mak Iniari, wadai ringgi tetap lestari di Palangkaraya, meski mulai jarang ditemui sehari-hari. Pelestariannya dilakukan melalui festival kuliner dan acara adat masyarakat Kalimantan Tengah. Itulah tadi Ingat Pro4, informasi sedengar bersama Pro4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Dulur juga kami buka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodulurku di mana bae berada di suasana siang hari ini. Untuk edisi kita di hari Sabtu, tepatnya tanggal 12 September 2020. Bertemu lagi kita edisi hari ini di weekendnya dalam acara teras UMKM loka kita. Tadi lah cik gaya sebut ya, tadi spill-spill tipis ya, kira-kira apa dia yang nak bakal dibahas. Nah ini kaitannya dengan tentunya salah siko makanan yang ada di Palembang ya. Dengan tema kita hari ini di teras UMKM loka kita, nasi kebuli otentik, rasa citra yang wajib dijaga. Ada di tentunya studio kami sudah hadir wongnya cantik mudo, merupakan owner dari kedai nasi Arab Al Bukhari. Ada Cek Kartika Sari, kita panggilnya Cek Tika. Halo, assalamualaikum Cek Tika.
1: Waalaikumsalam Cek Gaya.
0: Sehat.
1: Ketemu kita
0: akhirnya. Akhirnya berjumpa kita ya.
1: Iya betul.
0: Sehat Cek Tika ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun
0: sehat.
1: Cuaca yang lagi gimana di
0: taulah Anda bagaimana ya, tapi kita syukuri saja ya. Tapi walaupun ini cek guys senangnya, ketika walaupun badai topan, wah bahasanya
1: tetap jualan.
0: Datang ke studio juga alhamdulillah dan dalam keadaan sehat yang pasti. Dan pasti dulur Cetika hadir di suasana siang hari ini tentunya untuk berbagi cerita terkait dengan usaha yang beliau geluti ya dah ya. Dan yang pastinya juga berbagi pengalaman juga untuk dulur yang mungkin punya niatan yaitu kan untuk menjadi pelaku UMKM juga.
1: Betul,
0: nah, Cetika, hari ini kita bertemu di teras UMKM dengan tema nasi kebuli otentik, rasa citra yang wajib dijaga ya. Nah, Cetika ini dewek kan merupakan owner atau pemilik dari kedai nasi Arab Al Bukhari.
1: Ya,
0: bisa spill cerita sedikit ya, ketika perjalanan usaha ini dirintis kapan, kemudian ngapo memilihnya nasi kebuli gitu. Nah, diatur ketika
1: kalau nasi kebulinya sendiri ini aku sebenarnya ada dua macam ya. Jadi ada yang kuning ini mandi, yang coklat ini kebuli.
0: Okay.
1: Nah, kenapa coklat gitu kan? Karena kita kebulinya kebuli Mesir.
0: Kebuli Mesir.
1: Bukan kebuli Palembang. Itu jadi yang bikin kita beda gitu.
0: Okay.
1: Ya. Perjalanannya sih awal ceritanya ini karena hobi masak.
0: Hobi masak
1: dari anak-anak yang suka makan. Kan anak udah 5 nih gitu kan.
0: Tapi masih muda. Coba-coba ya, gadis baik ibunya ya.
1: Jadi anak-anak yang hobi makan pas waktu itu zaman masih covid dulu itu ya. Jadi akhirnya lebih ke kayak kita masak sendiri deh biar hemat gitu. Dan aman sehat juga.
0: Iya.
1: Jadi mulai dari situ kita masak buat anak-anak. Nah, suatu ketikanya kami ngirim ke masjid untuk acara pengajian gitu kayak.
0: Oke.
1: Pengajian ibu-ibu gitu. Kita kirim ke sana. Nah, ternyata alhamdulillah diterima di lidah.
0: Jadi langsung seret
1: seret di lidah ibu-ibu itu. Banyak yang pesan, bisa pesan untuk acara yang awalnya dikit-dikit akhirnya wah kayaknya alhamdulillah nih kok kayak ngasil gitu. Jadi akhirnya kita kembangin, kita seriusin dan alhamdulillah sampai kayak sekarang. Jadi berjalan masuk ke tahun ke-4 ya sekarang.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, sampai dengan saat ini milihnya kenapa milihnya nasi kebuli atau ya nasi ada varian mandi?
1: Ya, ada varian. Kenapa hanya mandi sama kebuli?
0: Sama kebuli.
1: Sebenarnya kan kalau nasi Arab itu kan kita ada ada kapsa, terus ada apa namanya? Pokoknya ada 5 varian kalau nasi Arab ini. Kenapa milih cuma 2? Karena memang lebih ke fokus aja.
0: Lebih fokus aja.
1: Iya, jadi rasanya kita bisa. Jadi 2 ini udah beda banget rasanya. Jadi kalau bapak-bapak terus lauknya kambing, kita saranin mereka ke kebuli.
0: Ke kebuli.
1: Karena balance rasanya itu kuat gitu.
0: Kuat.
1: Tapi kalau umpamanya ada ibu-ibu, anak-anak, terus ayam, biasanya saya saranin ke mandi, gitu. Karena lebih lembut. Kita pakai saffron gitu kan. Jadi lebih ke kayak cocok untuk di lidah, nggak terlalu kuat rempah.
0: rempah-rempahnya ya.
1: Kayu manis sama cengkehnya enggak terlalu kuat gitu. Mm-hmm. Karena memang ini kan kita ngeracik sendiri ya. Mm-hmm. Bukan karena ada koki atau apa. Jadi kalau umpamanya kalau yang mungkin pakai koki pindah, koki ganti rasa.
0: Ganti rasa, betul. Karena nah, berbeda tangan, berbeda juga ya, hasil katanya.
1: Betul. Kalau di tempat kami alhamdulillah yang ramu bumbu intinya tetap saya gitu, walaupun yang ngerjainnya ada karyawan. Jadi intinya kayak takarnya SOP-nya udah kita siapin nih gitu. Okay. Jadi mereka tinggal masaknya sesuai dengan SOP yang kita kasih. Jadi takaran airnya berapa, ininya berapa. Semuanya jadi ibaratnya walaupun ditangani karyawan rasanya insya Allah tetap sama.
0: Jadi artinya menghindari rasa yang berbeda begitu ya. Betul. Karena kan menjaga rasa yang otentik ya, tadi ya.
1: Otentik rasa makanya dibilang dengan otentik rasa tadi. Terus akhirnya karena kita enggak percaya dengan lidah kita ya. Lidah orang satu sama lain kalau dicicip itu beda.
0: Atau
1: ketika kita lagi sariawan beda lagi rasanya itu kan.
0: Misalnya kita nih kayak gini, Cetika. Kita kan misalnya pas berjajan atau makan di satu tempat misalnya kan, wah enaknya rasanya. Hari ini kita berjajan jadi kan. Tiba-tiba besok kita mau makan lagi atau besok lusanya kita makan lagi tuh, kok tidak dosa macam yang kemarin
1: ya. Iya, benar.
0: Mungkin bisa jadi yang buatnya artinya tidak ada sesuai dengan SOP ya.
1: Iya, betul. Begitu, ya. Kadang kalau orang paling bilang basing-basing ya. Mentang-mentang dia pakai gula garam, yaudah cemplungin aja gula garam gitu. Kalau kami enggak. Jadi memang ada SOP-nya berapa ini yang berapa, nah, terus kapan masukin bumbunya itu ada aturannya gitu, betul.
0: Jadi termasuk juga mungkin suhunya seperti itu ya, juga ya.
1: Benar. Takaran airnya pun, suhunya pun sampai timer kita masak kita atur.
0: Sudah diatur
1: ya. Jadi
0: walaupun orangnya berganti tapi kalau dia menggunakan SOP itu rasa akan tetap sama.
1: Jadi ibaratnya kalau umpamanya sekian menit udah matang, kalau dilamain dia benyek. Kalau kurang dia keras. Kan itu, jadi harus sesuai dengan SOP-nya. Makanya kalau umpamanya saya ngawasinnya gitu kan, dari awal kita nyari karyawan ya kita awasin cara dia bisa gak sih dia ngikutin SOP kita gitu.
0: Artinya kalau udah ada bisa ya maafkanlah ya, gitu ya.
1: Jadi bagianmu bukan di dapur, bukan dapur nih gitu.
0: Oh jadi artinya saya, ada seleksi gitu juga ya.
1: Iya ada.
0: Untuk memilih siapakah yang
1: sama kita kayak nge-platingnya gitu kan. Kita kan punya kayak SOP juga. Dalam artian dari awal kita keluar launchingnya udah kayak gini nih bentuknya nih gitu kan. Dengan variasi kenapa ada tomat ada timun gitu di sebelah kiri dan kanannya. Karena memang dari awal udah kita tuh kayak kalau kuliner itu yang cantik ya.
0: Betul. Akhirnya itu plating itu penting ya.
1: Plating itu penting. Dan kadang ada karyawan yang enggak punya feel.
0: Dia seakan-akan tidak mendalami feelingnya gitu.
1: Walaupun
0: ya
1: hanya nyusun tomat dan timun gitu kan. Kadang ada yang susunannya itu berbeda dan saya tuh kayak ini enggak cantik gitu. Kalau urutannya dari atas ke bawah, dia dari bawah ke atas itu bentuknya udah beda gitu kan.
0: Jadi intinya, sedetil itu ya.
1: Iya, sedetil itu. Jadi makanya saya kadang kayak ini terbalik. Oh ya Bunda gitu. Jadi harus sesuai cara ininya. Makanya saya bilang karena apa? UMKM itu satu tampilan, yang kedua rasa, yang ketiga mereka itu kan udah beli, maksud kami itu kan nasi Arab ini bukan yang murah ya.
0: Yang murah
1: dia
0: ya.
1: Kan mahal ibaratnya. Jadi artian ketika dia mendapatkan makanan ini sampai di depan mereka,
0: memang sesuai gitu ya, dengan harga,
1: dengan harganya gitu ya, dengan tampilannya gitu kan. Walaupun jadi, akhirnya di abrik-abrik juga kita makannya kan, cuman akhirnya
0: iya, tapi dari awal udah lihat dia cantik kan. Jadi
1: jadi mereka bisa ada foto-foto dulu kan. Kita
0: secara kan zaman gini kan,
1: zaman sekarang ya,
0: Instagramable dulu gitu ya.
1: Iya betul. Jadi seperti itu, masyaallah.
0: Oke nih Cetika, ngomongkan nasi kebuli dan nasi mandi tadi ya. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara dua nasi ini dengan nasi kita biasa kayak gitu?
1: Kalau dari berasnya kan beda ya. Berasnya kita pakai beras basmati gitu.
0: Oke. Okay. Beras basmati itu yang panjang-panjang gitu ya.
1: Yang panjang-panjang itu yang dari India. Dan itu benar-benar impor kita. Enggak ada di Palembang dijual secara bebas, enggak ada gitu. Gak ada. Jadi memang alhamdulillah dapat importirnya yang langsung dari Jakarta gitu. Terus dari berasnya, terus kalau dari segi rempahnya memang beda. Jadi yang mandi ini kita pakai saffron.
0: Saffron itu apa nih, Cik?
1: Jadi rempah bumbu yang dari Arab.
0: Dari Arab.
1: Iya.
0: Oh, itu juga kita impor.
1: Iya, kita itu tuh dikit aja makainya. Jadi untuk memberikan warna dia kuning. Jadi kuningnya dari rempah. Jadi ibaratnya nasi Arab ini mengandung obat ya, lebih ke kayak gitu. Kayak saffron itu kan ada obat-obatannya juga, maksudnya gitu kan.
0: Jadi biarpun makan tapi sehat gitu.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau apalagi yang basmati ini kan low carbo. Jadi untuk diet, karbo, ya? Untuk diabetes itu bagus. Jadi makanya kalau orang yang ngehindarin makanan-makanan yang berat atau segala macam, pakai basmati ini bagus. Gitu.
0: Iya. Itu sama aja antara apa?
1: Sama-sama.
0: Kalau berasnya pakai basmati semua.
1: Basmati semua. Cuman beda di varian rempah. Varian rempahnya aja. Kalau yang kebuli ini kita lebih dominan ke cengkeh sama kayu manis. Kapulaga tetap kita pakai, tapi beda kapulaganya nih. Yang mandi kita pakai kapulaga India, yang kebuli kita pakai kapulaga Jawa.
0: Gitu.
1: Ini pakai salam di mandi ada salam Arab, ada lemon hitam. Jadi komplit banget.
0: Iya.
1: Komplit banget. Yang mandi ini sebenarnya lebih komplit daripada ya? Ini ya. Kalau kebuli ini kita pakai cengkeh, kayu manis, pakai kapulaga Jawa, pakai ketumbar hitam. Itu yang lebih di sini. Itu sebenarnya ada bumbu serbuknya yang terdiri dari 13 macam rempah itu gitu. Jadi enggak usah bingung bumbu kebulinya apa, pokoknya
0: enggak usah mikir-mikir kena mikir dewek.
1: 13 ekor, 13 macam itu enggak usah
0: dipikir ya, gitu. Langsung tempat Cetika
1: ya, betul. Nah, ini alhamdulillah kita buka kolaborasi bareng Continue Cafe ya. Jadi kalau yang mau ke gerai kami di Kenton merasa jauh gitu, bisa cari di Continue Cafe, di situ ada.
0: Jadi kalau gerainya sendiri di mana tuh lokasinya?
1: Di Kenton. Kami di Kenton, Jalan Nurdin Panji.
0: Oh, Jalan Nurdin Panji.
1: Iya, itu gerai utamanya gitu. Di sana ada sofa Arab, di sana kan. Ya, nah tapi mungkin bagi yang seberang terlalu jauh bagi mereka, karena memang customer kami ada yang dari OPI, ada dari Pelaju, kan. Dari ibaratnya
0: Ketapati.
1: Iya. Ada yang mbak mahal banget ongkirnya, digojekin aja gitu. Memang ada yang memang sampai dari Sungai Gerong Pertamina juga sering. Jadi alhamdulillah customernya sih lebih banyak ke customer loyal ya. Orang yang udah nyicip gak bisa pindah ke lain hati gitu.
0: Sudah langsung menetap gitu.
1: Langsung
0: ya.
1: Langsung menetap dia kan.
0: Oh, jadi itulah salah satu sebabnya kenapa akhirnya jatuhnya cabang ya.
1: Cabang
0: ya, jatuhnya yang ada di Kambang Iwa ya.
1: Iya, Kambang Iwa kecil dekat Masjid Taqwa.
0: Dekat Masjid Taqwa. Itu apa?
1: Jadi di situ temanya kafe yang ada nasi Arabnya loh.
0: Kafe yang ada nasi Arabnya.
1: Iya, apa jadi, namanya tadi?

0: memberikan jargon untuk kedai kami sampai nasi Arab Al-Bukhari ini makanan surga yang tersesat di bumi. Masya Allah. Jadi kalau iya nanti cuma kesakan surga boleh besar kita membuktikan bagaimana
1: rasanya, rasanya gitu ya. Ini kayaknya sudah ada yang ingin bergabung, ingin bertanya mungkin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini dengan Kiai Hendra Widodo.
2: Ini Ahmed Hendra ini Cedaya.
1: Ahmed Hendra. Oh, pakai ya, Ahmed bentanglah di sini kami jual nasi agap lagi Ahmed
2: ya, di sana ya. Itu silangan Arab dengan Palembang.
1: Oh, kalau ini
2: Bapak aku Palembang, Mak aku Jawa.
1: Iya, persilangan Arab dengan Palembang. Arab maklum ya, terus. Ya. Oke, diaturi Cendra nak bertanya dengan ini dengan Mbak Kartika.
2: Ya, Cendra. Ya, nasi kebuling salah satu makanan favorit aku ini. Dari kambing itu kan boleh kata setiap minggu pasti aku beli yang di dekat masjid itu kan.
1: Masjid nah, Takwa.
2: Bukan, nanti yang di dekat air mancur itu.
1: Oh, dekat air mancur. Ah, ya, bukan punya Cik Tika,
0: berarti bukan.
2: Yang ada hal-hal gitu kan.
1: Oh, yang harga
2: di. Dijual juga, nah, berhubung Cik Tika-nya. Dia kan lebih dekat dari yang pada selalu nudin panji kan.
1: Oh, pada
2: nudin panji. Lebih dekat, ya.
1: Iya, iya.
2: Jauh gini aku ngancap ke sana kan.
1: Ya, nah, itulah kan siap, jadi lemak lebih dekat jadinya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ini makanan surga pula, nah.
2: Pokoknya memang kalau harga sih, memang ya sesuai dengan rasul
1: dan ya, aku betul. Tahu.
2: Nah, nak bertanya tepatnya itu di dekat apa lah patokannya itu, Cik Tika?
0: Ini jalannya. Lokasinya itu daerah dekat Sriwok, Pak. Deretan Sriwok. Nanti ya, ada pelang, nanti masuk maju.
1: Sriwok ya.
0: Iya. Namanya Cik Tika? Ke Nasi Arab Al-Bukhari. Kalau di Google Map ada juga Pak. Jadi daripada bingung ketik di Google. Ya sudah ada. GoFood-nya juga sudah ada. GoFood, GrabFood sudah ada gitu. Mungkin karena ini udah 4 tahun ya, mungkin saya kayak kurang promosinya kali ya.
1: Iya.
0: Ya jadi yang agak iya di message-nya jadi agak banyak yang masih belum kenal gitu. Jadi makanya saya bilang lebih ke customer loyal ya yang udah pernah nyicip yang balik lagi.
2: Jadi salah satunya nanti saya jadi customer yang
0: setia. Masya Allah, terima kasih lo Cek.
1: Iya, jangan lupa ya, jangan lupa ya.
0: Oh enggak, ini enggak bisa bikin gemuk.
1: Enggak bisa gemuk ini, enggak.
0: Karena berasnya kan pas mata.
2: Itu berasnya gede kan ada yang beras yang panjang itu.
0: Iya, betul. Kami pakai beras itu, Pak. Pakai beras basmati itu, Cek.
1: Basmati.
2: Oh iya, iya.
0: Iya, itu berasnya.
1: Iya. Jadi itu tidak ada menggemukkan itu tuh,
0: menyehatkan.
1: Dengar enggak?
2: Itu cari kambingnya selalu ready ya, Cik Tika.
0: Ready. Kami itu varian lauknya banyak. Memang varian nasinya cuma dua macam, tapi varian lauknya kami banyak. Ada kambing bakar, kari ayam, kari kambing, malbi, iga, bebek ada.
1: Nah, dogalo, Cek. Tinggal
2: di mana
1: yang
2: naik itu. Kan itu kari kambing.
0: Kari kambing. Itu memang best seller kami banget itu.
2: Best seller. Kari kambing itu yang kari makan gitu kan.
0: Oh, kari makan, betul. Gak usah masak.
1: Iya.
2: Nah, itu satu lagi ya, Cik Tika ya.
0: Boleh. Tadi.
2: Apa di layak berikut. Itu beli itu terserah berapa porsi bisa ya.
0: Bisa. Bisa. Bisa
2: sekian porsi enggak kan?
0: Enggak, tetap ada ini. Jadi kami tuh tersedia talam kecil, talam besar. Talam kecil ini yang untuk 4 sampai 5 porsi. Ada talam besar yang 8 sampai 10 porsi, tapi ada porsi personal juga ada. Porsi personal itu ada yang ada dua macam malah kami itu kan, ada yang memang lebih paket ekonomis atau yang lebih ke paket yang spesialnya juga
1: spesial.
0: Yang lengkap ya dalam artian kadang biasanya kan untuk kegiatan segala macam jadi kita pakai box yang 16 kali 16 itu kan yang persegi gitu atau yang ekonomis kita pakai lunch box gitu aja sih ya jadi bisa
2: lengkap
1: jadi tinggal lengkap. Ini Be kalau misalnya itu Cik Hendra tuh kesana no sama Guma kan.
0: Kalau ke rumah bisa ini
1: jadi
0: bisa
1: di Talang Jambe beliau nih.
0: Oh, Talang Jambe. Jadi kalau ke tempat kami yang di Kenten bisa makan di Sofa Arab. Ada Sofa Arab.
2: saya nggak nyetem makan di tempat.
0: Iya, makan di tempat,
1: langsung di lokasi.
0: Masya Allah, diatur.
1: Diatur jadi.

0: Langganan ya, Chandra. Ya.
1: Apa ini tadi kak lepas sama tadi?
2: Kenapa?
0: Apanya?
1: Apa nama di mapnya tadi?
2: Oh, nasi Arab Al Bukhari. Kedai nasi Arab Al Bukhari.
1: Ini ya, almarhum Ustaz ya.
0: Iya, betul. Almarhum Ustaz Al Bukhari, benar.
1: Itu baca di kaya. Semoga usahanya selalu sukses ya.
2: Amin.
1: Terima kasih ya, dua-duanya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini parah nih, Cetika. Dia ternyata ada di apa Talang Jambe.
2: Oh, Talang Jambe dekat.
0: Dan deketan ya. Ini apa? Di lokasi ini Cetika usaha ya.
2: Di gerai yang utama ya.
0: Gerai utama. Tepatnya tadi di Sriwok.
2: Sriwok, Deretan Sriwok.
0: Nah, ini Cetika ada lagi yang nak gabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Nadia ini.
3: Iya, suka bangun satu.
0: Oke, Nadia suka bangun sakut satu. Silakan
2: Nah,
0: Nadia.
2: Suka bangun juga deket tuh.
0: Dekat kan?
3: Assalamualaikum untuk Cik Tika sebelumnya.
2: Waalaikumsalam, Cik Nadia.
3: Iya, menarik yang kami dengar dari tadi kan. Nasi kebuli ya.
2: Iya.
3: Ini benar nasi memang yang istimewa lah di kami kan, karena nasi kebuli ini kaya akan rempah-rempahnya kan, rempah-rempah juga bukan dua macam, banyak macam kayak itu jadi kayak.
2: Iya betul.
3: Nah, jadi yang pengen kami tanya ke tadi kan, ini kan kalau dari bumbu-bumbu tadi Cik Tika ngomong kan, bumbu ini diracik dewek.
2: Iya betul.
3: Nah, pada umumnya mungkin sama bumbu-bumbu di nasi kebuli yang lain-lain tuh bumbunya yang itu-itulah kan. Nah, kalau di Cik Tika dewek untuk nasi kebuli itu ada tak bumbu tambahan atau bumbu istilahnya itu bumbu rahasia Cik Tika lah, yaitu nah yang Cik Tika pakai
2: yang
3: membedakan ya, mungkin beda dengan yang lain Cik itu
2: ya,
3: kan.
2: Iya benar. Kami itu kan ada bumbu halusnya itu ya, yang kami bilang tadi ada 13 macam yang ada di situ. Jadi ada apa namanya, ada kayu manis, ada ini, ada apa, cengkeh, terus ada kapulaga, di situ ada jinten juga. Jadi ada memang yang itu udah kita halusin gitu untuk dicampurin di situ. Selain bumbu-bumbu kering yang kayak masih ada bumbu keringnya yang kita, yang enggak kita hancurin, itu ada kapulaga Jawa, cengkeh, sama kayu manis.
0: Itu yang enggak dihancurin,
2: sama
0: ya.
2: Sama ketumbar hitam. Nah, itu kita pakai ketumbarnya, bukan ketumbar yang biasa, tapi tetap ketumbar hitam.
0: Ketumbar hitam.
2: Mesti makanya pakai obat tadi ya. Lebih jadi banyak ke obat-obatannya, rempah obat di situ.
0: Jadi makan sekaligus sehat ya Nadia ya.
2: Nah, ada bunga pala.
3: Tidak gemuk ke,
2: Nah, dan kebuli kami ini kebulinya bukan kebuli Palembang yang kuning ya. Kalau kebuli Palembang kuning, kami kebulinya lebih ke coklat karena kebuli Mesir.
0: Oh, kebuli Mesir.
2: Jadi wajib dicoba deh.
3: Nah, ini yang beda ya, mungkin dari kebuli lain kan.
2: Iya. Dari kebulinya jadi memang beda.
0: Dari kalau misalnya yang Palembang tadi kan agak kuning ya,
2: agak
0: warnanya.
2: Kuning, betul. Kebuli Palembang
0: kita
2: kuning.
0: Kita coklat ya.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Kalau kami kuningnya di mandi.
0: Di mandi?
2: Iya.
0: Oh, jadi ada nasi,
2: nasi mandi sama mandi. Nasi kebuli.
0: Nasi kebuli. Nasinya mandi apa? Mandi pakai apa dia?
2: Aduh,
0: pakai bumbu ya.
2: Mandi betul, mandi pakai bumbu.
3: Mandi pakai rempah-rempah. Nah, jadi tadi kan usahanya ini sudah lumayan lama lah kan?
0: 4 tahun
3: ya. Nah, apa yang membuat ini apa Cik Tika ini konsisten di usaha ini? Yaitu apa, karena memang pelanggannya tuh sudah banyak, yaitu kan? Apa karena memang hal-hal yang lain, yaitu yang buat sampai bertahan sampai sekarang ini?
2: Lebih ke yang pertama pasti customernya ada ya, customer lawyernya ada gitu. Jadi kayak mereka yang nyari gitu, orang-orang yang nyari, terus lebih ke masaknya nggak terlalu ribet, nggak seribet kita masak nasi apa namanya, nasi minyak. Itu ribet, nasi minyak itu aku bilang lebih ribet, lebih lama. Terus lebih kompleks lagi sebenarnya nasi minyak itu, nasi minyak Palembang itu. Nasi liwet juga itu saya rasa lebih, tapi kalau nasi Arab ini karena kita masaknya sesuai dengan SOP dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Lebih mudah masaknya. Jadi intinya kayak yang mudah ngasilin gitu kan. Akhirnya dari situ konsistennya di situ. Terus lagi ini juga kan kayak jarang juga kan, nggak semua orang bisa bikin gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kalau umpama nasi liwet, nasi minyak udah,
0: itu udah banyak
2: dominan Palembang. Udah banyak yang Palembang punya. Terus
0: karena
2: ada juga
0: agak ngeri-ngeri sih, kalau kita nak buat dewek juga agak ngeri-ngeri. Karena takut banyak ada berhasil daripada berhasil.
2: Itu juga
3: tidak
0: pede. Jadi lebih baik langsung jadi baik lah sudah.
3: Karena dibuat tuh nggak pedas sama rasanya yang dibuat oleh yang dijual.
0: Karena beliau ada SOP-nya, Cik Nadia.
3: Memang kami dengar dari awal tadi, kayaknya dari ininya tuh memang teliti nih, dari bumbu-bumbu segala macam. Itu yang bikin kami penasaran.
0: Harus sesuai dengan SOP.
2: Jadi kami tuh juga bukan jualan-jualan aja, Cik. Jadi kami tuh kayak ikut pelatihan. Sebenarnya kami udah jadi udah punya sertifikat SLAS juga gitu. Jadi setiap ada pelatihan-pelatihan itu yang berkaitan dengan restoran dan makanan kita ikutin. Jadi bagaimana menjaga citra rasanya, bagaimana cara memilih bahannya itu. Jadi ibaratnya insya Allah premium. Jadi makanya kayak
3: jadi kayak, istilahnya kepercayaan Cik Dika masak nasi kebuli ini memang karena pernah melok pelatihan, bukan warisan turun-menurun resep atau ini otodidak tidak ya?
2: Kalau resepnya sendiri memang otodidak. Dalam artian ikut resep-resep yang di YouTube awalnya gitu tapi akhirnya kita kita tambahi, kita ramu sampai kita inovasi sampai benar-benar dapat citra rasa yang sesuai dengan lidah Palembang gitu. Gitu. Jadi pelatihan-pelatihannya itu tuh lebih mendukung kita sih dari kayak pengemasannya, kebersihannya,
0: kemudian
2: gitu.
0: Legalitas ya.
2: Iya, legalitasnya juga kita udah punya NIB, udah punya PIRT, udah punya SLAS, nama juga sudah dihaki.
0: Iya,
2: betul. Itu yang pakemnya itu.
0: Karena kalau diambil orang itu udah dapat hakinya, datang orang yang ini, kalau misalnya kita belum ada haki kan, kalau orang ambil kan kita enggak bisa bilang apa-apa,
2: bisa bilang betul.
0: Itu bisa merusak
3: apa kita.
0: Sarah kita jadinya.
2: Kita mau nge-branding dengan nama yang baru lagi enggak semudah itu.
0: Semudah itu. Dan mungkin yang apa yang pakai nama kita itu ya belum tentu rasanya sama seperti kita.
2: Karena sendadanya mereka udah tinggal ngejual gitu kan. Lumayan gitu. Jadi memang benar-benar kita siapin untuk jangka panjang, lebih ke kayak kalau bisa nih, sebuah cita-cita nih, masya Allah, kalau umpamanya bisa kita punya banyak cabang dan itu dikelola untuk anak-anak gitu kan, mungkin nanti di kota mana anak kita di situ tinggal dan dia punya usaha yang itu sama gitu kan, karena kita udah tahu bagaimana mudahnya kita mengelola bisnis ini gitu ya.
0: Karena ini udah bisnisnya sudah jadi ya.
2: Iya betul, sudah jadi. Ibaratnya
0: mantap
2: lah.
0: Doain juga ini. Diaturin Nadia mampir ke ini, mampir, ke kedainya. Di mana tadi?
2: Di Jalan Nurdin Panji. Jadi ikutin map aja deh gitu. Sudah didaftarin di Google Map-nya. Nah, makanya kemarin itu kenapa bisa dibilang otentik, karena mungkin dari rasanya dan apa namanya rempahnya banyak. Jadi kalau umpamanya ada yang undang-undang Habib segala macam, pakai punya kita. Ini yang cocok Habib, nih gitu kan. Kayak kemarin jamu Habib Ahmad, terus jamu Habib yang dari Bank Indonesia itu, jadi Bank Indonesia sampai, "Mbak, siapin dong sekian untuk kita ngejamu Habib nih, gini-gini." Ya gitu. Alhamdulillah sih. Jadi yang merasa lebih, rasanya lebih mirip dengan yang aslinya.
0: Asli,
2: gitu ya.
0: Karena dari Mesir tadi ya.
2: Cuman karena kita di Palembang, jadi saya kolaborasiin lagi, ada sambal nanas nih di sini nih. Jadi kita itu punya tiga macam. Jadi sambal kita itu bukan hanya acar dan ini aja, jadi ada tiga acar, sambal nanas dan sambal tumis. Jadi di setiap itu pasti dapat itu.
0: Di setiap ini ya, apa?
2: Setiap paketnya. Penyajian
0: ya, setiap paket ya.
2: Itu pas dapat itu. Itu tuh sempat ada yang komplain tuh gitu. Ada yang punya usaha juga sampai nyindir gitu kan. Yang ini aja kalau mau jualan itu yang lurus-lurus aja, yang sesuai dengan pakemnya gitu kan. Aku bilang, "Ya selama laku gitu."
0: ya, terserah ya, beda gitu. Malah akhirnya ternyata mereka ngikut nih. Karena apa? Karena pas waktu ada customer yang nanya, "Mbak, nasi Arabnya yang ada sambal nanasnya enggak?" Nah, malah dicari nih kan. Karena sambal nanas kita kan yang segar, bukan yang ditumis.
2: Oh.
0: Jadi benar-benar segar bagi mereka itu kan. Masya Allah gitu, jadi kayak.
3: Ayo dengarnya nih. Jadi,
0: saran.
3: Iyalah, mungkin itu yang ditanya kan. Jadi kayaknya semoga usahanya kedepannya semakin maju, semakin berkembang lagi.
0: Amin.
3: Ya itu baca gaya ya.
0: Ya siapa?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kan sebagian mereka sudah bertanya lokasi di mana. Kalau untuk harga cak mana nih? Jadika?
2: Harga kita kisaran di 40.000.
0: Nah, untuk per
2: porsi. Ayam per porsi ayam
0: ya.
2: Iya, itu
0: kalau
2: untuk
0: kambing?
2: Yang kalau kambing di 60.
0: 60 per porsi.
2: Iya, per porsi.
0: Kalau yang seperti yang kita lihat di apa di YouTube
2: di
0: ini?
2: Sini. Kalau yang ini talam kecil aku bawanya yang porsi kecil. 4 sampai 5 porsi ya. Kalau lauk ayam di 175, kalau lauk kami di 250.
0: Oh, yang di ayam 175, yang ini 250.
2: Iya, sebenarnya lebih murah ini kan. Kalau yang porsian itu kan kita memang lebih banyak pakai pakai box dan sebagainya. Jadi memang harus di up kan harganya gitu.
0: Jadi harus lebih tinggi lah ya.
2: Iya, gitu ya. Betul. Jadi kalau mau yang enak makan rame-rame ya yang talam ini gitu. Dan itu sebenarnya kayak kami itu kan karena kami masak sendiri dan itu pun dekat dari rumah gitu ya, sebelah rumah ininya kedainya. Jadi banyak orang-orang yang untuk subuh. Jadi masjid Macan Kumbang itu mah dari Macan Kumbang 1 sampai Macan Kumbang 9 itu kalau ada acara mereka mau sedekah gitu, sedekah subuh Jumat pagi, subuh mereka mau talam.
0: Jadi talam, ya?
2: 8 talam besar gitu. Jadi mereka nyiapin piring-piring atau memang langsung main gitu, cedokan bareng-bareng gitu.
0: Jadi kita ini jualannya secara online dan offline juga ya.
2: Online dan offline.
0: Jadi offline-nya kalau yang offline-nya kita tokonya ada, secara online pun bisa pesan begitu.
2: Malah omset yang lebih banyak dari online.
0: Dari online ya.
2: Karena itu banyak yang dikirim-kirim kemana-mana gitu.
0: Ini kayaknya udah ada yang mau tanya lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan Aspin nih.
4: Iya, di Waitam.
0: Payo Aspin.
4: Baru monitor
0: diaturi.
4: Iya, di Macan Kumbang itu alamatnya apa, Bu?
0: Bukan, di Macan Kumbang
2: customer
0: itu customer
2: kami
0: yang ada. Kalau tempat lokasinya tadi
2: di Kenten sama di KI.
0: Di apa Alek
2: Nurdin Panji.
0: Alek Nurdin.
2: Iya, tapi memang itu jalannya punyanya
0: Pak Alek ya,
2: Pak Alek betul.
0: Di jalan Nurdin Panji.
4: Tapi kayaknya Mbak itu udah cocok semua untuk Cegaya.
0: Ngapa udah cocok dengan Cegaya? Ngapa udah cocok dengan Cegaya?
4: Takutnya lagi Cegaya sama gemuk.
0: Iya, tadi dia omong kayaknya ini malah nasinya nasi diet. Low apa tadi katanya?
2: Low fat, low glukosa juga.
0: Low glukosa nasinya. Malahan tidak dekat pengaruh gitu.
2: Iya, benar.
0: Iya, kamu udah baca, kamu udah ngomong saya itu.
4: Menunggu banget kalau baca ada gaya anak curhat.
0: Oh, ini yang namanya ujung 8 landep 9 ngait nih. Ya tuh di pertanyaan Aspin.
4: Tadi sudah ditanya gak lo? Mungkin tanya aku itu kan apalagi Arab lah masalah rumah makan perempal kan itu beras itu kan semuanya beras dalam keadaan ini kan beras harganya melonjak sekarang.
0: Iya.
4: Yang lain-lain juga
0: harganya.
4: Pokoknya harganya kan naik ya lo kan untuk usaha Mbak Dewek.
0: Cak Mano, yo Cak Mano ini nyo ya, Cak Mano menyikapi nyo ya. Oke, payo.
4: Cak Mano di tempat kami juga, yo ada ya pecel lilin itu.
0: Yo, gara-gara harga sekarang nyo naik ya.
4: Pecel lilin kan dia bingung nangis lilin, Mak Mano.
0: Yo,
2: ya betul itu.
4: Mbak Mano itu.
0: Dalam menyikapi nyo ya. Kiat-kiatnya.
4: Ngadepi krisis global ini.
0: Oke, payo. Itu Pak pertanyaannya.
4: Itu aja.
0: Iya, siap-siap.
4: Tadi kan banyak Bang Said dan Muna di jalan tadi.
0: Iya, siap. Payo.
4: Yo. Mbak, ditunggu cegaya ya.
0: Yo.
2: Traktirannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan beliau katanya dikaitkan dengan kondisi sekarang ya, di mana harga melambung tinggi. Banyak pelaku-pelaku usaha yang akhirnya gulung tikar.
2: Siap.
0: Dikarenakan dengan apa? Tingginya ya, bahan baku
2: betul,
0: ya.
2: Betul. Kami kemarin itu yang kesusahan itu lebih ke itu sih, kari itu kan pakai santan yang harganya udah jungkir balik, itu ya Allah, bukan lagi naik tapi pindah harga,
0: pindah harga.
2: Nah, tapi akhirnya kita memilih ada brand-brand baru yang mengeluarkan karena baru nih harganya jauh di bawah harga pasar, ada brand-brand baru yang ini baru launching loh Mbak gitu, jadi dari tokonya juga kan ini baru launching loh Mbak, terus kualitasnya sama nih dengan kualitas yang lama nih, cuman akhirnya karena dia baru masih murah gitu. Itu lebih ke kayak nyetok yang kayak gitu sih. Kita nyetok, tapi memang buntut-buntutnya kayak apa namanya, modal kita kekuras agak banyak, dari biasanya yang biasanya kita cuman sekian, akhirnya karena harus nyetok dua kali lipat. Gitu. Lebih ke situ sih cara nyikapinya.
0: Tapi kalau misalnya harga nggak mungkin juga mau dinaikin, takutnya nanti pelanggan
2: ya, lari. Kalau kita kan kemarin udah naikin harga ya, sempat udah naikin harga dari hitung-hitungannya dan lain sebagainya, masih relate juga gitu. Ya udah kita stop di situ gitu. Terus kita juga nyari agen-agen pertama nih, kayak kambing, kita nyari kambing impor. Yang kalau kambing lokal itu kan dia makin besar kambingnya, masih besar tulangnya juga kan, makin banyak tulangnya, besar perut kata orang ini ya, kalau kambing Jawa, apa kalau kambing lokal. Nah, kita ngambilnya kambing yang Australia yang udah ada label halalnya juga kan. Jadi enaknya itu malah kalau kita ngurus perizinan halalnya itu kan dari hulu ke hilir ya. Jadi dari produknya dia udah halal, di toko yang penjualnya juga halal, kita ngeramunya juga pakai cara yang halal, karena kuliner halal kan lagi gempar, digempar-gemparin ya.
0: Betul.
2: Di, apalagi di Palembang ini kan kuliner
0: untuk
2: halal.
0: Apa? Untuk membuat kepercayaan apa dari customer ya.
2: Iya, benar. Jadi dari situ kita akhirnya dapat agen nih, terus ayam juga kita pakai yang frozen food. Yang ukurannya sama, jadi cara masaknya, cara motongnya tetap sama gitu kan. Mungkin ring harganya yang naik 3.000, nanti turun lagi, naik 3.000. Jadi gak kayak ngikutin harga pasar ya. Kalau pasar itu kadang tinggi-tinggi, habis itu gak ada gitu kan. Habis itu keluar lagi kecil-kecil, ada lagi yang besar-besar gitu kan. Jadi kami pakai seperti itu. Jadi dari rasa kita masaknya juga kan. Jadi yang bagian dada orang bilang, nanti bagian dada keras nih ya, bagian dada nggak anyep gitu, nggak ada rasanya. Kita alhamdulillah pakai ukuran yang sama. Jadi dari ring 1 kilo sampai 1 kilo setengah untuk satu porsi talam besarnya.
0: Untuk talam besar?
2: Iya, jadi intinya satu ekor
0: satu
2: gitu.
0: Satu ekor ayam ya.
2: Kalau orang kan biasanya dibekakakin gitu, kami sesuai dengan request. Karena takutnya untuk acara pengajian, nggak mungkin saling tarik gitu ya. Atau di kantor gitu kan, ada yang ngambil paha udah habis gitu. Jadi memang kami kami potong jadi 10. Kalaupun dia talam kecil, dia dapat sebelah ayam dari dada sama paha dapat gitu.
0: Jadi itu cara mensiasatinya.
2: Iya, mensiasatinya ya. Gitu. Dan alhamdulillah kalau berasnya juga naik pun gak banyak, naik cuma 3.000 per kilonya sampai 5.000 masih lah kita ibarat ditutupin dari itu. Jadi makanya kita benar-benar nyari agen-agen tangan pertama. Dari mulai belanjanya yang sayur-sayuran kita ke Jakabaring nih gitu.
0: Yang terkenal lebih murah lah ya,
2: ya. Yang lebih murah, lebih segar, lebih jadi ibaratnya lebih ke kayak kita mutar otak, bukan mutar otak, lebih ke keluar banyak tenaga deh gitu. Benar-benar nyari yang mana talam pun kita nyari ke pasar 16 yang benar-benar yang belinya satu rim itu yang setinggi itu gitu. Memang jatuhnya lebih murah.
0: Jadi stok ya.
2: Ya, jadi stok. Makanya kami bilang lebih mengurus modal, tapi akhirnya harga jual kita masih tetap di situ. Tidak terlalu banyak mengalami pelonjakan dan tidak berpengaruh gitu ya. Apalagi kadang sekarang ini bukan hanya ngelonjak, malah udah ngelonjak barang enggak ada. Itu yang ngelonjak, susah banget.
0: Iya benar.
2: Itu susah banget.
0: Harga tinggi tapi barang enggak kati.
2: Nah, itu
0: kalau
2: yang
0: harga tinggi barang ada masih mending.
2: Masih
0: ya?
2: Mending, masih bisa kita akalin ya ibaratnya kan. Ibaratnya selama masuk di HPP-nya masih kita bisa ejokan ya ibaratnya.
0: Diejokan ya.
2: Tapi kalau umpamanya itu yang barang enggak ada itu yang agak susah banget.
0: Nah, kalau menurut Cik Tika dewek kan dari perjalanan pelanggan yang setia begitu kan, itu apa yang paling diingat oleh pelanggan tuh terhadap nasi kebuli ataupun nasi mandi yang ada di apa di kedai
2: tempat
0: nasi
2: kami.
0: kedai nasi sendiri, apa yang paling diingat oleh customer sehingga datang lagi dan datang lagi?
2: Lebih ke balance rasa sih.
0: Balance rasa.
2: Iya, rasanya ya kayak
0: rasa yang pernah ada atau rasa yang tertinggal
2: gitu ya. Bener tuh, rasa yang tertinggal tuh kan. Jadi ya alhamdulillah kayak kita masih tetap punya customer loyal, jadi setiap ada lebaran gitu ya. Pak Bupati Askolani itu selalu pakai kita. Jadi lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu selalu pakai kami.
0: Oh, untuk ini
2: catering.
0: Ya,
2: untuk catering ini ya, open house.
0: Open house ya.
2: Iya, catering open house. Terus untuk buka puasa yang saya kemarin yang tadi saya bilang mengundang Pak Gub untuk datang di sana. Seperti itu juga gitu. Jadi memang rasanya yang tidak pernah berubah ya. Jadi akhirnya sekali tercicip udah terkenang, rasa tertinggal banget gitu ya.
0: Jadi itu sih lebih ya aja,
2: jadi
0: gitu kan?
2: Nasi Arab siapa? Al-Bukhari. Dan kami tuh sebenarnya bukan hanya sekedar di nasi Arab aja ya. Tapi punya kami punya akikah.
0: Jadi kita akikah juga.
2: Akikah ada gitu. Sama kambing guling.
0: Kambing guling.
2: Kambing guling. Jadi kambing guling kami juga best seller. Jadi kalau tahun baru tuh kami berapa kantor itu udah ngisi gitu. Jadi kemarin tuh sampai ada
0: jadi
2: yang ke
0: bukan,
2: Tanjung.
0: Jadi artinya usahanya bukan kaleng-kaleng lagi.
2: Sebenarnya gitu. Cuman ya, mungkin aku belum begitu show up ya dalam artian untuk di media sosial medsosnya kurang ya. Mungkin jadi masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi kemarin tuh pas waktu itu sampai kita ngantar ke Tanjung Siap ya Pilu. Mereka mau ngadain acara apa namanya kambing guling gitu. Terus pernah masuk di The Sultan juga.
0: The Sultan.
2: Gitu. Okay, jadi kalau umpamanya kita ngomong sama Pak Gub, Pak Gub nasi Arab Al-Bukhari enak itu. Udah gitu beliau ya. Udah terkenang banget tuh ya. Terkenang banget.
0: Sudah dapat pengakuan langsung gitu ya. Nah, kalau menurut Cetika sendiri apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam menjaga cita rasa yang otentik dari nasi kebul ini?
2: Ya itu karyawan ya, kita mau selektif dalam memilih karyawan, jadi biar tetap otentik dengan rasa yang kita buat gitu. Itu yang pertama. Ya akhirnya harus sesuai dengan SOP yang harus tetap dijaga itu. Jadi kadang anak-anak saya pun udah saya ajarin.
0: Dibekalin juga
2: ya, itu gimana ya, cara masaknya. Ini masaknya kayak gimana nih ya. Cuman untuk meramunya gitu kan masih belum ya. Tapi ada yang kalanya mereka kayak kita mah kehabisan nih, tapi posisi saya lagi di luar kota nih, lagi ngurus kerjaan gitu. Video call, ini sekian nak, gimana cara nakarnya? Itu pun beda gitu cara nakarnya. Itu tuh harus kayak gini nak, gak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti terlalu asin atau kayak gini. Pokoknya harus sesuai dengan ukurannya lah. Dan cara-caranya kita menakar ya, bukan hanya sekedar disendokin aja gitu ya. Disendokin gimana nyendoknya gitu kan, ibaratnya kayak gitu.
0: Sampai sedetil itu begitu ya ininya ya.
2: Betul, untuk menjaga cita rasa itu biar tetap sama.
0: Iya.
2: Dan untuk memasak lauknya pun juga sama seperti itu. Jadi bumbu yang udah ada, udah kita giling semua, kita ramu. Kita kasih gulanya, garamnya itu kita benar-benar kita takar, kita aduk. Nah, habis itu kita timbangin lagi satu porsi ini untuk berapa gram itunya. Itu? Iya. Santannya
0: juga,
2: berapa?
0: Ya?
2: Iya, benar-benar kita santannya berapa, masaknya berapa lama, airnya berapa banyak.
0: Agak lebih ribet ya sebenarnya ya.
2: Sebenarnya enggak ribet, malah lebih enak. Itu imbalannya. Kalau kita ramu itu kan udah kita kantongin satu-satu. Jadi ambil ayam sekilo, ininya satu ya, ambil ayam satu, ini bumbunya ini udah tinggal campur, kasih
0: tinggal ini aja. Iya. Jadi artinya itu sudah dipersiapkan semua.
2: Iya, betul. Okay. Jadi tinggal tambahin air berapa, kita tutup di timer berapa menit, mateng, tinggal tambah santannya berapa mili, udah selesai.
0: Makanya dibuat lebih ringkas.
2: Iya, lebih ringkas. Jadi ibaratnya kalau buka, makanya saya bilang rasanya tetap sama, rasanya tetap sama, nggak ada yang berubah. Biar karena pakai waktu, pakai takar, pakai ininya benar-benar udah kita siapin semuanya. Makanya itu kayak banyak yang ngomong, "Mbak, kalau nerima franchise bisa nggak sih?" gitu kan. Saya belum berani nerima franchise karena lebih ke kayak karyawan bisa nggak sih gitu.
0: Dan
2: semuanya kan kita persiapan franchise itu bukan main-main ya. Ibaratnya ngajarin koki itu bukan semudah membalik telapak tangan
0: betul.
2: Gitu. Dan
0: karena kaitannya dengan nama usaha kita.
2: Ya, betul, nama
0: kalau
2: usaha
0: jadi rusak nama usaha
2: iya,
0: jadinya.
2: Iya, makanya sekarang itu kan lebih ke buka cabang. Itu pun kami masak di tempat yang sama, yang dapur sama. Tepat. Jadi
0: saya yang udah dapur pokoknya iya, gitu ya.
2: Jadi mereka ke sana itu udah bawa makanan mateng. Iya, jadi udah kita takerin nih. Jadi kalau mereka kan porsian tuh. Jadi udah kita kantongin satu-satu. Jadi kalau umpamanya dia butuh tiga tinggal dikukus. Jadi bukan dimasak lagi. Kalau umpamanya direbus lagi, diangetin dengan cara direbus itu berubah rasa.
0: Berubah rasa.
2: Iya, dan kenapa itu walaupun di frozen kan ngeluarinnya itu nanti dikukus.
0: Kukus dulu.
2: Iya, diangetinnya dikukus. Jadi rasa enggak berubah.
0: Akan berubah.
2: Nah, iya, iya. Akhirnya kenapa wadahnya tertutup? Jadi uap air yang di luar tidak mempengaruhi cita rasa lagi juga, enggak hilang rasanya gitu. Memang sedetail itu ya.
0: Asli memang detail.
2: Iya, benar. Jadi memang benar-benar.
0: Tapi memang apa dari ini wajar lah kalau seandainya akhirnya cita rasanya tidak berubah ya, karena betul. Memang sedetail itu gitu. Ya. Nah, tadi kita kan terkait dengan apa tadi sudah sempat disinggung mengenai sumber daya manusia yang akhirnya diberdayakan begitu kan. Di mana kan Cetika sendiri ibarat kata kalau uji kita ini buka usaha karena kita kepengen menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
2: Betul, betul.
0: Atau bermanfaat bagi yang ada di sekitar kita. Nah, sampai dengan saat ini berapa banyak sih karyawan yang sudah berhasil direkrut?
2: Kalau karyawan tetapnya kami ada 4.
0: 4 karyawan
2: tetap. Nah, itu ada 4 karyawan yang di rumah untuk masak sama bersih-bersih, 2 gokar, 1 gokar motor, gojek motor, itu. Jadi ngantar-ngantar. Nah, itu saya pengantarannya itu juga kayak nggak zolim ya, dalam artian kita asas sama-sama tahu aja kalau dikirim lewat motor, berarti ongkosnya sesuai dengan Gojek. Jadi Gojek di Gojek aplikasi berapa? Saya bayar segitu ke tukang Gojeknya. Jadi itu saya bebankan ke customer juga sih sebenarnya gitu. Kalau yang mobil juga sama seperti itu, cuman ketika lagi banyak mungkin saya kasih free ongkir gitu.
0: Kalau dia pesannya banyak ya.
2: Kalau pesannya banyak, dan saya pun ke gokarnya juga seperti itu. Kamu ke Pelaju, ya udah 70 ribu gitu. Saya kasihnya sesuai dengan aplikasi. Jadi makanya alhamdulillah mereka lebih seneng ya butuh seperti itu. Dan saya pakai karyawan tuh tetangga.
0: Oh, tetangga yang
2: tetangga
0: ada di sekitar ya.
2: Di sekitar. Jadi memang benar-benar yang saya memanggil tetangga untuk datang, kamu kerja gitu kan, daripada kamu nganggur di rumah gitu. Saya sih seperti itu. Jadi itu karyawan tetapnya. Karyawan panggilannya ada 4 lagi. Jadi kami kalau Ramadan itu bisa
0: kami ya.
2: Kalau Ramadan itu masya Allah, saya pakai tetangga segala macam itu bisa di 10 orang.
0: 10 orang. Diberdayakan.
2: Diberdayakan tetangga-tetangga. Jadi sampai yang terkenang banget sama mereka itu. Bunda nanti kalau ya kan enggak sama kalian panggil Bunda. Bunda nanti kalau ada kerjaan lagi panggil. Gitu. Jadi memang yang alhamdulillah
0: ya, bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang sekitar.
2: Bagi orang-orang, benar-benar itu.
0: Nah, yang kalau untuk yang tadi legalitas apa saja yang sudah ada?
2: Kami udah ada NIB, BIRT, terus HAKI, SLHS,
0: halal
2: ada.
0: Ada semua. Sudah. Pokoknya semuanya artinya sudah lengkap ya.
2: Sudah lengkap,
0: dan benar-benar bisa dipercaya usahanya sudah ya, gitu
2: betul.
0: Ya.
2: Betul. SLHS itu tinggal saya tinggal lebih ke sertifikat penjamah sih, belum ke SLHS ya. Ke SLHS kita belum yang saya belum cek labor gitu yang mau yang bikin bisa jadi SLHS itu kan. Cuman the next harus tuh gitu kan, karena SLHS itu benar-benar apa namanya? Orang-orang yang mau makan tuh benar-benar terpercaya nih restoran nih gitu kan. Itu karena sehat bener gitu dari pemilihan bahan dan lain-lain.
0: Iya. Nah, mungkin kan tentunya untuk pemilihan bahan-bahan tadi ya. Ada tadi sempat disinggung bahwa bahan-bahan tuh dari impor gitu.
2: Iya.
0: Kan kalau impor kita tahu kan harganya agak lebih tinggi biasanya dari yang lokal. Atau cak mana?
2: Sebenarnya harganya sama.
0: Sama
2: harganya. Harganya sama, tapi kualitas dagingnya lebih banyak.
0: Oke, yang nanti, termasuk kambingnya ya.
2: Iya, kambingnya. Jadi nanti bisa dilihat gitu kan, bisa dilihat tekstur daging kambingnya itu beda. Kadang ada yang bilang, "Mbak, ini beneran kambing?" gitu. Karena daging kambingnya itu lebih banyak. Tapi kalau daging lokal itu kan kayak rusuk, lebih banyak tulang kan. Dagingnya itu dikit. Nah, kita beda.
0: Kita karena kita memang mencari kalau bisa memang dagingnya yang banyak.
2: Iya, juga. Karena kemarin saya itu punya
0: pengalaman
2: banyak tulang, Mbak, gitu. Kalau kambing besar, makin besar kambingnya makin banyak tulangnya. Kayak tulang belakang itu kan besar. Gitu kan, rusuknya besar. Cuman berat dia itu enggak seberat ini. Jadi kambing impor yang saya beli tuh beratnya tuh satu ekor kambing itu sampai 25 kilo bersih. Tapi dagingnya tetap lembut dan dagingnya banyak dibanding dengan dan
0: itu kambingnya satu ekor itu 25 kilo beratnya.
2: Iya, beratnya. Dan itu bersih, berat kalau umpamanya di kambing lokal itu 25 kilo itu pasti kotor dan bersih-bersihnya paling di 8 kilo, 9 kilo gitu.
0: Dia banyak di tulang.
2: Banyak di tulang kalau kambing lokal. Iya, banyak ya? Di jeroan, isinya jeroannya tuh, perutnya tuh kan mungkin dari makannya beda kali ya.
0: Mungkin ya.
2: Cara mereka ininya apa namanya meliharanya gitu, ya? Gitu ternaknya tuh beda mungkin. Oh,
0: jadi
2: gitu
0: berpengaruh kan ke situ ya.
2: Iya, benar, benar. Berpengaruh.
0: Nah, tentunya di tengah inovasi kuliner ya. Kenapa tentunya Cetika tuh masih mempertahankan cita rasa yang ada di tengah inovasi banyak nih. Kan tapi ini salah satu inovasi yang Cetika buat adalah sambal tadi.
2: Iya, sambal.
0: Iya kan? Sehingga ada orang yang sampai komplain, iya, ngapa enggak ada sesuai dengan
2: SOP
0: yang ada ajalah gitu kan.
2: Jadi iya, betul. Tapi sebenarnya terus akhirnya bilang juga, kenapa kok kari gitu kan? Kari, kenapa kok kari gitu. Kalau yang nasi Arab yang orang-orang biasanya itu kan dibakar merah gitu, yeah, kan,
0: yeah, yeah,
2: bakar merah gitu, dan ayamnya besar-besar. Saya lebih ke kayak nasi Arab ini, nasi basmati ini kan pero kata orang Jawa, yeah, apa ya, yeah, lebih ke pisah-pisah gitu nasinya,
0: buyar-buyar gitu,
2: buyar gitu ya. Nah kalau dimakan ditambah dengan lauk yang kering gitu, tambah serak kita makannya, makan itu kan ya. Jadi sekali aja makan itu kayak udah kayak jero kalau orang Palembang itu kayak sudahlah kayak gitulah kapok makannya gitu ya, kapok gitu. Nah akhirnya kita kasih kari yang ada kuahnya gitu kan, akhirnya lebih ke enak nih, jadi nasinya tidak terlalu banyak rasa, banyak bumbunya itu bukan rasa ya, lebih nggak asin, nggak ini gitu kan, lebih ke balance itu, dan rasa yang sesungguhnya itu dari lauknya tadi. Gitu.
0: Oh, iya.
2: Ya, ya. Jadi inovasinya lebih ke kayak ada sambal nanas, terus pakai kuah kari, yang lainnya mungkin bakar, goreng gitu kan, kita itu. Tapi memang kita juga gak bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Gen Z itu lebih suka yang bakar. Gen Z itu jadi ibaratnya kalau di kafe.
0: Jadi kita harus bisa variatif.
2: Iya, kalau ya, walaupun kita ngomong bestseller kita kari loh, cuman kalau Gen Z nggak mau, maunya bakar. Udah itu bakar gitu. Ada bakar, terus kemarin ada katsu gitu kan. Ya memang Gen Z itu maunya yang
0: agak-agak
2: nyeleneh. Bener, yang nggak pakai, yang nggak mau susah-susah tulang atau lebih makan kecap gitu, yang kayak gitu.
0: Jadi kalau dengar cerita dari Cetika ini kan, Cetika sendiri ibarat kata kayak gini, ada kemarin sempat narasumber kita itu chef ya, yang sampai menjelaskan kepada pelaku UMKM untuk bisa terus berinovasi. Jadi jangan pernah takut untuk berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya okay, usaha yang dijalani ini tadi, misalnya nasi kebuli nih, okay, nasi kebuli ini pakemnya gitu. Nah inovasinya di mana? Bisa toppingnya, bisa apanya, seperti itu katanya,
2: lauknya, kan lauknya gitu, kita
0: jadi
2: tambahin.
0: Itu bukan apa, apakah itu tidak menjadi hukum makan? Ada pasti orang yang berpikir, oh itu kan gak sesuai pakemnya kayaknya, kata si chef itu kan cara kita berinovasi.
2: Betul,
0: agar kita tuh jangan sampai ketinggalan ya gitu kan, karena kalau terkait dengan lidah rasa kita harus berusaha untuk kan, kalau itu saja ada rasanya kayak wong tuh malek,
2: malek kan? Betul, malek.
0: Jadi gitu, kalau wong udah bosan ya itu kan akhirnya berpindah ke lain hati.
2: Nah
0: ya,
2: makanya jadi, kan kami variasi lauknya banyak nih gitu. Udah nyicip kari nih, mau malbi lah gitu. Tapi sebenarnya ada yang lucu juga, ada yang pernah nanya, Mbak kenapa sih nggak bikin lauk rendang?
0: Rendang
2: gitu kan. Waduh, saya ini orang Jawa gitu ya. Orang Jawa masak rendang gitu, dan pakemnya rendang Palembang itu bukan main-main ya. Kita itu ada pagi sore, ada saya yang udah punya pakem lah mereka itu kan. Jadi aku bilang, daripada nanti aku dibilang, ih rendangnya biasa aja, mending aku gak usah masak. Kalau Malbi kan gak ada pakemnya ya. Malbi ibaratnya hanya lebih ke orang-orang tua, orang ya tua yang masak untuk anak-anaknya gitu kan, nggak pedes gitu. Dan itu memang benar-benar kayak jadi customer kita ini kan dari anak-anak muda sampai yang dewasa, ada lansia juga. Jadi mereka, Mbak Malbi deh untuk ibu, saya kambing aja, suami ayam bakar gitu. Pokoknya kalau
0: jadi ada pilihan ya, mereka,
2: ada pilihan ya? Banyak pilihan yang kadang satu keluarga itu macam-macam. Jadi makanya kenapa saya fokus di nasinya dua macam aja. Jangan sampai saya pusing sendiri gitu.
0: Tapi cita rasa lauk-lauknya
2: yang berbeda. Iya, lauknya yang benar-benar ini.
0: Benar-benar bervariasi.
2: Benar-benar bervariasi, kita bikin bervariasi.
0: Jadi kita sudah hampir ada di penghujungan acara, sebagai closing statement, mungkin apa yang menjadi pesan Cetika kepada para pelaku UMKM yang mungkin baru mau merintis, dan juga tentunya harapannya ke depan terhadap usahanya.
2: Kalau pesan saya itu, kalau ada yang pengen mau usaha, jalanin aja. Karena kita gak pernah tahu usaha keberapa yang kita bakal sukses. Kita coba ini, tapi masa coba itu jangan hanya sekedar coba baru sebulan dua bulan, ngerasa gak cocok nih karena gak relate gitu, apa penghasilannya gak sesuai, terus ganti lagi, jangan gitu. Minimal 6 bulan. Kita punya waktu 6 bulan untuk try and error masakan usaha kita untuk pertama kali ya. Itu kalau harapannya di usaha kami makin berkembang terus ya.
0: Sampai punya cabang di mana-mana.
2: Banyak cabang di mana-mana itu, insyaallah. Doa amin. Kita.
0: Oke, baik. Ya. Ketika enggak terasa akhirnya waktu juga yang harus bawa kita di penghujung kebersamaan di suasana tentunya siang hari ini di acara kita teras UMKM loka kita. Terima kasih kehadirannya.
2: Sama-sama.
0: Di studio perempat, terima kasih tentunya edukasi, terima kasih juga tentunya beragam informasinya. Jadi dulur-dulur jangan kemana-mana kalau misalnya nak mesen nasi ke tempat Cetika Bay di apa nasi
2: kedai nasi Arab Al Bukhari.
0: Nah, kedai nasi Arab Al Bukhari berlokasi di Nurdin Panji ya. Ya,
2: betul.
0: Dan juga di KI ya.
2: KI. Di apa Continue tadi? Cafe.
0: Continue Cafe. Nah, jadi bisa menikmati varian rasa yang ada di sana ya. Baik, kalau cek itu kita cukup kami kebersamaan kita. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita pamit mundur dulu ya kalau mau itu ya Cetika. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
6: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perumpat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi sudah bersama Cek Gaya, sekarang diganti sama Cek Yohan dulur ya. Nah, kali ini kita berada di informasi dan hiburan. Soal informasi nih, Cek Yohan ada informasi dari ini cerita inspiratif dari Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Karena di desa ini sejumlah perempuan itu tidak cuma membantu perekonomian keluarga, tapi juga ikut menjaga warisan budaya lewat keterampilan membatik. Salah satunya Ira, yang perempuan berusia 42 tahun yang sudah sekitar 3 tahun menekuni pekerjaan sebagai pembatik di rumah kreatif Bukhaman. Awalnya Ira belajar membatik setelah mendapat tawaran dari ketua kelompok batik Bukhaman, Etika Oktasari. Jadi sekitar tahun 2021, dari yang awalnya hanya ingin membantu menambah penghasilan keluarga, keterampilan tersebut kemudian berkembang jadi sumber pendapatan yang berarti ya. Sebelumnya keluarga Ira hanya mengandalkan penghasilan suaminya sebagai buruh karet yang tidak menentu. Bahkan setelah pandemi, Ira sempat berjualan kue untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Pada hari Ira bersama 11 perempuan pembatik lainnya itu mampu menghasilkan sekitar 200 lembar batik setiap bulan. Omset rumah batik Bukhaman juga mencapai sekitar 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Menariknya lagi, keterampilan membatik ini juga ditularkan kepada generasi berikutnya. Ira mengajarkan membatik kepada putrinya Syafira yang kemudian berhasil menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Rumah batik kreatif Bukhaman ini juga mendapat pendampingan melalui program pemberdayaan masyarakat dari Pertamina EP Limaufil. Pendampingan ini meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, ekoprint, pengemasan hingga perluasan akses pasar. Saat ini bukan hanya batik yang dikembangkan, sudah ada 6 UMKM yang bergabung dan mengembangkan berbagai produk lainnya. Nah, dulur, kisah Ira dan perempuan Lubuk Raman ini membuktikan bahwa keterampilan, ketekunan, dan semangat untuk belajar ini bisa membuka jalan menuju kemandirian ekonomi. Batik ini bukan cuma soal kain dan motif, tapi juga tentang perjuangan, pemberdayaan perempuan, dan masa depan keluarga. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cik Iwan bakal kasih informasi selanjutnya.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

budaya Sumatera Selatan dulu. Nah, kalau tadi dari cerita perempuan-perempuan dulu Bu ramanya yang jago budaya lewat keterampilan membatik, kini kita bisa jingok bahwa budaya itu bukan akan tersidup kalau ada masyarakat yang mau belajar menggunakan dan melestarikannya. Nah, ngomongin soal pelestarian budaya, Sumsel ternyata punya ribuan karya budaya yang berpotensi mendapat kepengakuan warisan budaya tak benda Indonesia. Cak apa sih upayanya? Kita simak informasi berikut ini ya. Jadi dulur, Sumatera Selatan ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan karya budaya, mulai dari seni, adat istiadat, permainan tradisional, kuliner, hingga berbagai pengetahuan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Menariknya lagi, lebih dari 2.300 karya budaya dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tercatat berpotensi untuk diusul ke sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI. Data sementara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel mencatat ada sekitar 2.312 objek budaya yang belum ditetapkan sebagai WBTBI. Artinya masih terbuka peluang yang sangat besar untuk ngusul ke dan ngasih pelindungan terhadap berbagai kekayaan di Sumsel ini. Nah, pada tahun 2006 dewek ini proses penetapan masih berlangsung secara bertahap. Dari karya budaya yang diusul ke 9 karya budaya Sumsel itu telah tetap ke pada sidang tahap pertama, sementara 11 karya lainnya telah mendapatkan rekomendasi pada sidang tahap kedua. Dengan demikian, sudah ada 20 karya budaya yang menunggu proses sertifikasi dan penetapan selanjutnya. Namun, dulur, pengakuan WBTB ini bukan sekedar mendapatkan sertifikat atau penghargaan. Yang jauh lebih penting ialah Cak Mano budaya tersebut tetap dikenal, dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Karena itu masyarakat juga punya peran penting, kita bisa mulainya dengan mengenal budaya daerah dewek, bangga menggunakan produk budaya lokal, serta mengajarkan tradisi kepada anak-anak dan generasi muda. Bayangkan kalau kita dewek ini tidak kenal budaya daerah kita, siapa lagi yang bakal jago dan neruskannya? Jadi mari kita kenali, cintai, dan lestarikan kekayaan budaya Sumatera Selatan, karena setiap tradisi itu punya cerita, setiap karya punya nilai, dan semuanya itu adalah bagian dari identitas daerah kita. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka,

antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita sedang bahas ribuan karya budaya yo, Sumatera Selatan yang terus didorong untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya, ternyata budaya itu tidak cuma hadir lewat seni dan tradisi. Budaya juga bisa kita temukan dalam makanan dan resep turun-temurun. Nah, kali ini kita belanja ke Musi Banyuasin yang hadir ke inovasi kuliner berbahan ikan lokal untuk mengikuti lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ya, dulur ya, kalau ngomong ke kuliner khas daerah itu tentu tiap kabupaten di Sumsel ini punya cito rasa dan bahan lokal yang jadi ciri khasnya. Salah satunya Musi Banyuasin ini ya, kali ini Muba sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Sumsel yang akan berlangsung di pertengahan Oktober 2026 mendatang. Yang menarik, bahan-bahan lokal pecah ikan sale dan bumbu daun kesur

akan jadi bagian dari strategi kuliner kontingen Muba. Dinas Perikanan bersama TPP KK Muba juga sudah nyiap ke 3 kecamatan berprestasi untuk mengisi 3 kategori lomba, yaitu menu keluarga, menu balita, dan menu kudapan. Ada kecamatan Lawang Wetan, Jirak Jaya, dan Sangga Desa yang akan membawa nama Kabupaten Musi Banyuasin dalam kompetisi tersebut. Bukan sekedar enak, para peserta juga memperhatikan berbagai aspek mulai dari kebersihan, higienitas, penggunaan peralatan food grade sampai estetika penataan makanan. Resep tradisional khas Muba juga akan dimodifikasi agar tampil lebih modern namun tetap mempertahankan cito rasa aslinya. Inilah menariknya dulure, bahan pangan lokal ternyata bisa diolah jadi sajian yang kreatif, menarik sekaligus punya nilai ekonomi. Ajang ini juga jadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Musi Banyuasin kepada masyarakat yang lebih luas. Apalagi kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan Festival Rempah, sehingga semakin memperkuat promosi kekayaan pangan dan kuliner daerah. Semangatnya bukan hanya ngejar juara, tapi juga bagaimana bahan lokal, resep tradisional, dan kreativitas masyarakat bisa terus berkembang. Jadi yuk kita dukung kuliner lokal Sumatera Selatan, karena dari dapur masyarakat lahir cita rasa, cerita, budaya, bahkan peluang ekonomi. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur kita bakal relay ke Pro 4 Bengkulu dalam siaran budaya Belajo Sumba. Dulur ya, setelah ini bakal streaming sano kita. Rekor kami relay siarannya dari RRI Pro 4 Bengkulu.

0: Siang, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
2: Selamat siang adik sanak galunya, kita jumpa lagi di siaran Belajar Sumba untuk hari Iko ya di Prompek Bengkulu adik sanak ya. Dan juga kita didengarkan di RRI Pro 4 Palembang, Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi adik sanak. Untuk kesempatan siang hari Iko sudah hadir di studio Pro 4 Bengkulu ada Inga Seli Ratnasari, SPI, MSI, owner dari Seli Halal Halal Mart dan juga dosen UNIP. Sibuk nih ya, Inga kok. Jadi cak mano Inga membagi waktunya kok antara menjadi pengajar dekek jualan kok. Coba Inga.
3: Iya. Jadi kalau dibilang hobi ya bilang tuh kan, jadi
2: hobi berkegiatan.
3: Iya, hobinya berkegiatan, nggak mau diem gitu ya. Jadi kalau membaginya Senin sampai Jumat itu, kalau sekarang ada WFH ya, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu berkegiatan di Universitas Bengkulu, mengajar dari pagi sampai sore, tapi nggak full juga gak gitu full. Kan. Kebetulan saya juga mengajar di dosen kewirausahaan. Nah, jadi sambil sudah mengajarkan kita harus praktisi. Praktiknya ikutlah event-event. Bahkan tadi kita sebelum kesini kita juga buka stand tuh Seli Halmat di acara wisuda Universitas Bengkulu. Jadi karena memang ya tadi kan bagaimana membagi waktunya kita ngajak mahasiswa, kemudian juga ya teman-teman yang memang bidangnya kewirausahaan, apalagi sekalian. Jadi seperti itulah kalau dan sangat seneng gitu ngelakuinnya.
2: Jadi itu sambilan, jadi itu tidak perlu ado yang, maksudnya tuh tidak perlu ado yang kayak harus misal sejam ngajar atau mungkin dua jam ngajar. Jadi itu sambilan.
3: Jadi kalau dibilang waktu 24 jamnya bisa dibagi-bagi di manajemen.
2: Hebatnya, enggak ingat kok, enggak. Jadi kalau misal nih untuk di cemilan-cemilan untuk Engganoko, bahan bakunya Inga sendiri yang ke situ atau memang ada ikonyo distributornya langsung?
3: Iya, jadi ceritanya nih dosen nih kan ada tridharma perguruan tinggi. Ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran.
2: Sekalian lagi.
3: Jadi kegiatannya itu kan pengabdian kepada masyarakat tuh, Mbak. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Dulu saya sebenarnya asalnya tuh bukan dari Bengkulu. Jadi asalnya dari Sumatera Selatan. Lama di enggak ngajar di Palembang, Lahat gitu kan. Pas pengabdian masyarakatnya itu kata teman bilang gini, kalau ke Bengkulu jangan enggak main ke Engganu katanya. Jadi memang ketika ada pendanaan dari kementerian disuruh mencari daerah yang mau dilakukan pengabdian, kita pilihlah Engganu. Nah, ternyata memang Engganu punya sumber daya alam perairan yang luar biasa gitu kan. Ternyata ada masalah tapi di Engganu. Salah satunya adalah ikannya itu belum banyak yang diolah. Kemudian juga hasil pertaniannya seperti pisang itu juga belum banyak diolah. Mungkin digoreng saja, dibakar atau hal-hal seperti apa. Di pengabdian itu berdasarkan penelitian, Mbak. Penelitiannya tadilah yang kalau kita bilang yang awalnya tidak awet, ini kita awetkan dengan pengawet-pengawet alami. Pengawet alami inilah yang bisa meningkatkanlah kualitas. Alhasil dipilihlah dari berbagai macam tadi, ada ikan asin, ada ikan asap, dan ini yang terbaru di tahun ini kita ada keripik pisang.
2: Misalnya sekiranya bisa ikolah ada, maksudnya tuh bisa diawetkan kayak bahan-bahan alami kok.
3: Betul, ini semuanya bahan alami. Jadi mungkin Mbak Vivi ada namanya kecombrang. Unji. Itu kita bikin
2: sambal
3: serbuk.
2: Sambal kecombrang.
3: Tapi ini kita serbukan, kemudian kita rendam, kita lakukan di ikan asin sama di ikan asap. Kalau gambir, nah itu juga gambir. Gambir juga bukan bahan kimia sintetik, itu juga
2: gambir itu untuk nyiling.
3: Betul. Jadi untuk nginang, untuk nyiri. Iya, jadi iya, ikan iya. asin saya atau ikan asap saya kalau direndam pakai gambir itu berpotensi nguatin gigi.
2: Oh gitu.
3: Karena bisa ngambat bakteri Streptococcus mutans kalau di penelitiannya.
2: Jadi sambil nyelam minum air iya, ceritanya kok ya.
3: Tapi jangan kelelep.
2: Bisa berenang kan?
3: Bisa.
2: Bisa. Alhamdulillah aman.
3: Aman. Dengganu berenang.
2: Ya aman gitu tuh. Jadi untuk adik sanak galonyo, memang di hari Iko kita temanya cemilan Enggano enak, unik dan juga punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Jadi kita didengarkan juga kok ingat di siang Iko di RRI Palembang, untuk di RRI Sungai Liat, di Jambi juga, di Lampung gitu. Mungkin untuk adik sanak yang segalonyo yang ndak singgah ke Bengkulu gitu kan, mungkin mampir, bisa mampir ado Iko nyo, ndak tokonyo ingat kok.
3: Ya, kalau kita memang lebih fokus itu ke toko online.
2: Oh, toko online.
3: Tapi kalau mau ketemu tadi kemarin kan bikin stand di RRI.
2: Ya,
3: kemudian wisuda kita selalu ada.
2: Ya, ya.
3: Kemudian juga kita tapi kalau memang mau berkunjung itu kita di Perumahan Unip.
2: Oh, nah,
3: iya, tokonya.
2: Bisa dicek Instagramnya, ingat di mana?
3: Sally Halalmat.
2: Sally Halalmat. Ya, adik sana bisa tengok aja di situ untuk pemilihan cemilan-cemilan yang berasal dari Enggano.
3: Iya.
2: Tahu juga apa adik sana yang dari Palembang kok tadi, yang Lampung dan lain sebagainya, ndak mampir juga ke Enggano misalkan kan. Tapi juga untuk apa cemilan cemilan kok adik sana ya, untuk cemilan-cemilan yang ada di Sally Halal Mart kok baru ada apa kok namanya kok
3: ikan asap,
2: ikan asap,
3: ikan asin,
2: ikan asin,
3: kemudian pisang, keripik pisang,
2: keripik pisang, baru tiga produk ya Inga.
3: Kalau untuk Enggano.
2: Oh, kalau untuk Enggano. Oh, yang lain ada.
3: Ada
2: banyak ya, ada banyak untuk dari Bengkulunya.
3: Bengkulu.
2: Misalnya apa tuh?
3: Nah, sekarang di tahu Pendap ada.
2: Oh, Pendap ada.
3: Pendap ada.
2: Pendap ada.
3: Kemudian juga dari Seluma.
2: Dari Seluma.
3: Ada keripik pisang. Keripik pisang, sorry. Keripik ikan.
2: Oh, keripik stik ikan.
3: Oh. Kemudian ada abon ikan.
2: Ada abon ikan.
3: Ini juga ada ikan asap sama ikan asin juga.
2: Oh. Jadi banyak pilihan.
3: Banyak pilihan. Ya. Jadi memang mengelola UMKM-UMKM atau membina UMKM yang saya bina di penelitian atau di pengabdian.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Jadi belajar langsung praktek Inga.
3: Iya, betul.
2: Luar biasa sekali. Tapi apa kesulitannya Inga untuk apa cemilan apa tuh mendapatkan bahan bakunya dari cemilan-cemilan dari Enggano.
3: Oke. Jadi Enggano ini tadi saya bilang sumber daya alamnya tuh berlimpah.
2: Banyak, ya.
3: Tapi memang musiman. Nah, terutama kayak ikan asap sama ikan laut, itu kan ikannya hasil tangkapan.
2: Iya.
3: Jadi mereka ini katanya kami bisa memproduksi sampai berpuluh-puluh kilo. Tapi ketika saya pesan, tolong kirim ya ke Bengkulu 20 kilo. Lu maaf lagi banjir. Maaf ikan tidak ada. Nah, itu yang jadi hambatan. Alhasil ya kita tunggu banyak dulu baru bisa. Nah, kalau yang pisang kata mereka insyaallah kalau untuk pisang mereka bisa terus-menerus mensuplai. Tapi ada lagi hambatannya. Karena kita memang memilih cuacanya. Royal Banana. Ini pisangnya ini kan tidak pakai gula. Jadi digoreng, jadi pisang yang betul-betul matang, kemudian kita goreng tanpa penambahan gula. Nah, artinya kan kesulitannya kita harus betul-betul memilih pisang yang benar-benar matang.
2: Iya, benar-benar.
3: Dan tidak langsung banyak. Nah, itu juga.
2: Jadi memang bahannya kok tidak ada tambahan gula, cuma dari manisnya dari pisang.
3: Betul, betul.
2: Dari pisang gitu.
3: Ini bahkan terbarunya kita udah BPOM halal.
2: Oh,
3: jadi bisa aman dan bisa dikirim ke luar negeri juga.
2: Oh, lah kemana nyoko ingat luar negerinya?
3: Jadi kalau ceritanya gitu ya, di Enggano tuh kan ada kalau bilang orang luar ya. Jadi kemarin pernah cicip orang apa namanya dari Amerika, Australia, tapi yang memang berkunjung. Nah, kemarin juga kita pernah diskusi sama anak mahasiswa dari Thailand, itu juga coba sama dari Pakistan. Program dari Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2: Iya. Gitu. Jadi lah kemana-mana,
3: Cemilan Enggano.
2: Jadi ada rasa apa dah, ada rasa bangga juga dah Inga ya, kita sebagai orang Bengkulu, dan mungkin memang Inga bukan orang asli Bengkulu ya, tapi kan masih stay-nya di Siko kan.
3: Iya, di Siko.
2: Tapi ada rasa bangganya juga kan.
3: Betul.
2: Gitu kan. Berapa lama Inga di Bengkulu?
3: Di Bengkulu masuk 3 tahun sebenarnya.
2: Oh, ya baru nih. baru sekali.
3: Tapi sangat tertarik dengan kuliner Bengkulu.
2: Ya. Udah bisa memperkenalkan cemilan Enggano gitu, sampai luar negeri gitu. Itu ada kesulitannya enggak kemarin enggak?
3: Hmm. Tadi kalau dibilang kesulitan kan orang kita biasa kasih tester dulu. Kalau belum tester, contoh kan kayak gambir. Gambir kan orang identiknya rasa pahit atau sepat katanya, karena untuk ngiwak-ngiwak gitu ya. Tapi kita informasikan, kita kan direndam, dimarinasi dengan waktu dan konsentrasi yang sesuai. Nah itulah yang kalau kita bilang tidak merubah rasa, tapi bisa meningkatkan kualitasnya. Itu jadi harus dikasih tahu dulu, diinformasikan dulu. Bahkan kalau di sini kan saya tuh ada Instagram barunya juga. Di smart packagingnya ini ada oleh-oleh khas Enggano. Oh. Jadi cita-cita saya nanti orang langsung ke sini pusatnya Enggano. Oh, gitu. Bisa didapatkan di Enggano dan bisa didapatkan di Bengkulu.
2: Oh, Masya Allah.
3: Iya.
2: Untuk pembuatannya, untuk apa namanya tuh pembuatan apa kok namanya kok ada ikan asap ya?
3: Iya.
2: Ikan asapnya kok harus ada kriterianya juga?
3: Iya. Iya. Jadi kita kan tadi ya dari penelitian kan harus punya bahan baku yang fresh, harus segar. Nah artinya memang kita pilih kan ikan yang hidup kalau untuk ikan asap. Kemudian, nah ini juga jadi permasalahan. Kenapa?
2: Ikan apa aja biasanya?
3: Kalau di ikan asin kita biasanya ikan kerapu, ikan bayam kalau bahasa orang Enggano gitu ya, ikan tembakang.
2: Ikan tembakang.
3: Itu bahasa daerah di sana. Nah kalau untuk ikan asap seperti itu, kita tergantung hasil tangkap sebenarnya kalau di Enggano. Kadang ukuran yang besar, kadang ukuran yang sedang gitu.
2: Nah untuk pembuatannya sendiri, ingat Pak, itu emang ada yang ngerjain atau mahasiswa tuh lah?
3: Nah, jadi kegiatan ini kolaborasi dengan mahasiswa, kolaborasi dengan Poklaksar, kelompok pengolah pemasar di Enggano. Jadi kita universitas, kalau bilang stakeholder juga bantu, pemerintah dinas, kemudian juga tadi universitas mengajak mahasiswa. Jadi semuanya support. Iya, gitu. Jadi tidak hanya sendirian.
2: Iya, benar-benar. Ya, makanya tadi tuh sudah ke luar negeri kok tadi.
3: Iya, dibawa ya. Jadi kalau kita bilang dibawa. Atau dicobakan sama orang-orang yang mampir gitu.
2: Iya, maksudnya lah berjalan lah.

0: bawa ini sambil masa umroh ngegulai.
1: Ngegulai. mempromosikan.
0: Oh iya benar.
1: Mempromosikan.
0: Iya.
1: Atau oleh-oleh buat temen yang tinggal di Riyadh, ada temen.
0: Oh, Masya Allah, dikasih lah ya. Jauh bawanya kan. Tapi kira-kira berapa lama untuk tahannya? Nah, dia kan gak pakai bahan-bahan pengawet yang kimia gitu
1: iya.
0: kan ya. Dia kan bahan pengawet yang alami.
1: Betul. Jadi kalau sama ya, kalau kita di SNI, kalau standar produk, memang ada standar kadar air. Jadi kita memang untuk ekspor, lalu kita kirim keluar, kita cari yang kadar airnya benar-benar di bawah 20% dalam penelitian. Tapi kalau memang orang mau langsung makan, ya kita gak apa-apa di bawah 60%, jadi semi-semi basah. Nah artinya kalau awetnya berapa lama, ya bisa berbulan-bulan.
0: Oh, bisa berbulan.
1: Iya, tapi kalau memang khawatir tetap dimasukin kulkas juga tidak masalah.
0: Tapi sebelum bentuknya kayak sekarang, packagingnya, kok kan ya, pasti ada apa try dan errornya juga.
1: Betul.
0: Nah berapa lama supaya maksudnya itu berapa lama sampai jadi kemasan yang cantik seperti ini.
1: Jadi kalau cerita, saya S1-nya penelitian tentang pengawet. Jadi memanfaatkan cangkang udang itu dijadikan pengganti formalin. Nah, namanya kitosan. Makanya di sini ada juga kitosan. Pas S2 saya mengambil penelitian introduksi gambir ikan asap di Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau untuk artinya kan dalam penelitian itu kami menemukan perlakuan terbaik, Mbak. Nah, sudah dapat perlakuan terbaik, sudah didapatkan langsung dibuat kemasan. Jadi kalau sebenarnya dari 2017-an gitu kan. Tapi kalau untuk menjadikan dia produk ini kurang lebih ya 1 tahunan lah.
0: Dia cantik seperti ini.
1: Cantik seperti ini. Iya. Ya.
0: Itu 1 tahunan.
1: Ini
0: ya.
1: Ini pendanaan dari kementerian. Itu kita didanain itu tahun lalu. Yang diseluma tahun ini. Iya.
0: Berarti memang benar-benar berjalannya ikan asap ini setahunan ini ya?
1: Iya, setahun 2 tahun lah, masuk 2 tahun.
0: Masuk ya. 2 tahun ya.
1: Karena memang baru masuk 2023 kan di Bengkulu.
0: Barengan atau ini duluan? Ikan asin dulu atau ikan
1: nasi? Kalau ikan nasi sama ikan nasi berbarengan.
0: Oh, berbarengan.
1: Ini yang ini. Yang new.
0: New release. Newbie.
1: Ya.
0: New release ya. Aku sempat cicip juga di sana kemarin. Enak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Nah, untuk di sana galonyo yang enggak pesan juga atau mungkin lagi berkunjung ke Bengkulu misalkan ingin penasaran rasa ikan asap sama ikan asin atau juga
1: keripik pisang
0: karamel kok
1: iya.
0: Boleh langsung aja di Instagramnya mana ingat?
1: Sally Halalmat atau boleh juga tuh oleh-oleh Enggano
0: juga bisa ya. Jadi memang untuk cemilan Iko kok, untuk cemilan Enggano kok di Bengkulu mungkin lah banyak juga dak ingat ya.
1: Iya.
0: Dulu-dulunya mungkin lah banyak
1: ada,
0: juga
1: ya.
0: Tapi yang kemasan yang udah jadi kemasan yang seperti ini tuh mungkin agak Iko ya. Enggak, maksudnya itu satu-satu masih satu-satu.
1: Iya, sama kita gitu udah ya. Karena dari penelitian kita ada nutrition fact-nya.
0: Oh.
1: Jadi
0: iya.
1: Ada jadi analisis ada, gizi.
0: Jadi iya. Itu memang lah lengkap.
1: Iya.
0: Kalau jadi kita udah usah khawatir
1: iya.
0: Gitu kan. Tinggal menikmati saja.
1: Betul.
0: Tapi dalam satu kemasan ini untuk ikan asap Iko ingat ada berapa gram?
1: 250 gram.
0: 250 gram itu seperempat ya?
1: Iya, seperempat. Ukuran ini seperempat.
0: Seperempat?
1: Mm.
0: Diproduksi setiap hari kah?
1: Kalau dibilang setiap hari, memang tadi tergantung. Kalau kan di Enggano ada ikan dan kita juga bekerja sama kan yang orang sering ke Bengkulu, jadi dikirim melalui kapal. Iya.
0: Gitu ya. Jadi untuk apa? Ikannya sendiri itu tidak tiap hari datang gitu ya?
1: Iya, tidak tiap hari datang. Jadi saya langsung pesen berapa puluh kilo dikirim gitu.
0: Jadi di freezerin dulu ya?
1: Iya, di freezer. Ya. Sebenarnya nggak di freezer, dipakum.
0: Oh, divakum.
1: Kemudian kita letakkan di kemasan.
0: Oh, ini di dalamnya ada divakum lagi ya?
1: Iya, divakum. Divakum atau sebenarnya tidak mesti divakum pun bisa. Tapi kalau mau agak lebih lama harus divakum.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Karena tadi kan Inga bilang kan tadi bisa tahan berbulan-bulan.
1: Iya.
0: Kan? Asal jangan masuk angin gitu.
1: Iya kan? Betul.
0: Makanya di ini ya apa tuh divakum. Di dalamnya gitu. Nah untuk pengemasannya misal ada yang mesen gitu kan, ada yang mesen untuk ke

0: luar daerah yeah. gitu. Untuk pengemasannya seperti ini aja atau ada ditambah es batu gitu?
1: Oh enggak, kita enggak pakai es batu. Ini aman. Aman. Jadi ya? Di kardus biasa biasanya.
0: Oh, jadi di kardus biasa.
1: Karena Sally Halal Mat ini bukan cuman produk ini, kadang orang tuh kan mesennya macam-macam. Yeah, yeah. Jadi dalam satu kotak bervarian.
0: Bervariasi. Kalau daerah Indonesia lah jauh paling jauh kemana?
1: Kalau palingnya Jakarta, Palembang, kemarin juga pernah ke Kalimantan gitu ya, pemesanan lagi. Tapi memang sering di Palembang sama Jakarta.
0: Udah ada pelanggannya kah di tiap bulannya atau gimana?
1: Ada.
0: Oh ada. Oh reseller nih?
1: Kalau reseller memang kita masih belum banyak ya. Tapi memang pelanggan-pelanggan yang sudah tahu mau coba atau tadi event-event biasanya.
0: Oh iya.
1: Iya, karena tadi ada agak berbeda kan dengan ikan asap, ikan asin atau pisang pada umumnya gitu lah tadi. Jadi kualitasnya yang kita utamakan.
0: Iya ya. Nanti kalau misalkan ikan asin ini dicuci aja terus langsung digoreng gitu.
1: Iya, betul.
0: Enggak ada yang rendam dulu sehari semalam.
1: Enggak usah. Atau memang apa namanya tadi kan tergantung kita, ada yang enggak terlalu ini kita pilih juga kan kadar garamnya yang standar. Jadi tidak terlalu asin. Bahkan kita juga ada yang request tidak pakai garam, misalnya ikan kering itu juga bisa kita buat di Engganu.
0: Jadi itu emanglah sehigienis mungkin dan dengan bahan-bahan yang emang eko apa namanya tuh bisa bikin ikan kok tadi kok bisa awet kayak bahan-bahan pengawet alami kok tadi daerah.
1: Iya, betul. Ya,
0: itu lah aman, ada BPOM-nya juga gitu kan. Lah ado.
1: Halal-halal.
0: Halalnya juga gitu kan. Kalau mungkin kurang percaya juga nah datanglah ke rumah Inga kok.
1: Iya, bisa.
0: Masak bareng kita.
1: Boleh.
0: Nah, nanti kita balik lagi untuk Desa Nagalonyo yang masih penasaran, kita kalau masih cerita-cerita lagi tentang cemilan Engganu kok ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
2: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
3: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
2: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
3: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
2: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
3: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
2: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
3: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Dari sana kita balik lagi di siaran Belajar Sumba untuk hari ini. Masih bersama Inga Seli dan masih ngebahas cemilan Enggano. Enak, unik, dan punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Nah Inga, kan tadi sudah dibahas juga untuk beberapa produk-produk Inga Seli Halal Mart ini. Ada cemilan Enggano dan juga cemilan-cemilan lainnya untuk dari Bengkulu, dari Bengkulu, banyak yang lainnya. Nah untuk adik sana yang mungkin dari Palembang, Jambi, Lampung atau Sungai Liat yang mau berkunjung ke Bengkulu, mungkin mau membeli cemilan-cemilan, mungkin udah bosan sama yang namanya kue baitat kue baitat, atau mungkin pendap mungkin ya, atau mungkin juga oleh-oleh Bengkulu lainnya kayak kerupuk gurita mungkin ada mau yang lain untuk cemilan-cemilan dari Enggano gitu kan. Nah kalau Enggano ini kan juga bagian dari Bengkulu ada di sana yo, ada cemilan dari Inga Seliko, ada cemilan yang namanya keripik pisang karamel, ada juga ikan asap Enggano. Nah ada juga ikan asin Enggano namanya ya. Jadi itu untuk prosesnya sendiri tadi udah diceritakan juga nih sama Inga gitu kan. Memang setiap hari ada produksi ya Inga ya, untuk ikan asap sama ikan asin, keripik pisangnya juga setiap hari.
5: Setiap hari. Tapi tadi kan kita by request sama tergantung sumber daya alam. Iya.
4: Nah ada kan kemarin katanya kapal yang nggak bisa itu, nah itu gimana?
5: Oh iya.
4: Ada kan yang terkendala kapal yang nggak bisa ini ya, nggak bisa ngetem, mangkal.
5: Iya.
4: Mangkal ya?
5: Iya mangkal kali ya.
4: Karena kan
5: nggak jalan.
4: Datarannya ini dangkal katanya gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi katanya banyak tuh pisang-pisang yang busuk, pisang-pisang yang nggak bisa kesini dulu gitu kan. Nah kemarin gimana Inga?
5: Jadi memang betul gitu ya, ada berita seperti itu. Ya lagi-lagi ya kemarin kalau saya bilang tuh ya pisang berharga sebenarnya, tapi kalau di situ kayak nggak ada harganya. Kenapa sih bilang? Ya harganya murah, mudah didapat, tanamannya banyak. Nah, tapi memang salah satunya kan transportasi untuk ya memang salah satu hambatan lagi dalam olahan Enggano itu adalah transportasinya. Ya, sempat kata Mbak tadi kan kalau ada yang terhambat sehingga tidak terkirim. Itu betul. Sempat katanya ya, tapi saya tidak terlihat secara langsung, katanya saking marahnya masyarakat tuh dibuang ke laut gitu kan. Tapi sebenarnya dari Universitas Bengkulu gitu ya, kita tuh bekerja sama kan tadi dengan kelompok UMKM. Contoh misalnya kita ada Latun ya, kemudian juga ada RR Zakaria yang memang khusus. Nah, kita tuh sudah kalau kita bilang kita membantu atau bekerja sama lah, ada pemberian alat. Kalau ikan asap kan kita kasih lemari asap. Kemudian juga nanti juga ada program soal penggunaan sinar matahari. Kemudian juga ada alat pengeringan. Nah, itu kita sebenarnya kalau mereka tidak bisa dikirim dalam bentuk segar, itu bisa dibuat menjadi tepung pisang.
4: Oh, gitu.
5: Iya. Artinya kan itu bisa tahan lama dan bahkan tidak perlu ya pakai truk-truk yang dikirim seperti itu. Itu sudah diupayakan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa hal hambatan tadi masih terjadi gitu.
4: Jadi kemarin sempat terputus juga nih Inga bikin cemilan Enggano, apa enggak? Apa udah
5: stok
4: gitu?
5: Kalau stok ada, tapi stok memang sempat ya agak kesulitan. Misal saya pesan, oh belum ada. Ya artinya kita tunggu dulu. Itu sih memang menjadi hambatan. Tapi karena ya tadi ya mungkin kita harus promosi dan memperkenalkan terus, dan saya adanya tuh kayak di event-event tertentu, insya Allah bakal ada terus gitu. Walaupun ada beberapa hal kesulitan.
4: Tapi kalau lah seperti itu, Inga, apa sih tips dari Inga kalau misalnya juga kok ada adik sana lainnya yang ada usaha yang seperti ini gitu?
5: Iya,
4: apa
5: iya,
4: sih
5: iya.
4: Tipsnya dari Inga gitu?
5: Iya, satu kata saya bilang kan branding tuh penting nomor satu gitu kan. Yang pertama ya kualitas, ya kualitas produk itu harus kita utamakan. Artinya apapun banyak produk yang sama, tapi kalau kualitas kita berbeda dan punya keunikan, tadi kan ada unik gitu kan, pasti orang carinya produk kita.
4: Iya,
5: nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita harus memanajemen bagaimana produk kita tadi, kalau dibilang kan banyak yang menanyakan, tapi kita selalu tersedia. Itu juga,
4: iya.
5: Kan gini juga, kita tuh dagang sesuai pasar.
4: Iya.
5: Bukan berdagang suka-suka kita.
4: Iya.
5: Jadi ketika orang tidak menanyakan, dia berarti lagi free tuh, lagi gak ada. Tapi ketika orang bertanya, kita siap sedia.
4: Iya. Apalagi cemilan yang memang dibeli orang ini kapan ingat, kapan kesini aja gitu.
5: Iya.
4: Kan? Cemilan-cemilan untuk oleh-oleh gitu
5: iya,
4: kan.
5: Iya, betul.
4: Kapan orang berkunjung aja nih.
5: Iya.
4: Jadi itu tadi lah guys, ingat harus ada mungkin kayak misal agak 3 bungkus, agak 5 bungkus lah dah untuk
5: tersedia.
4: Lah ada ready gitu kan. Tapi pernah enggak ingat untuk nggak ada sama sekali untuk pesanan gitu, untuk yang beli gitu.
5: Oh gimana? Maksudnya tidak ada yang pesan gitu ya? Nah alhamdulillah tuh, alhamdulillah ada terus. Tapi tadi kan variat karena produknya beda-beda. Jadi, nah ini juga tips mungkin ya, ketika orang bertanya ada ini nggak, kita nggak ada. Terus bilang ini enak juga loh gitu kan, ini juga asli Bengkulu, rasanya enak ini. Atau lagi biasanya saya kasih tester. Oh ya udah deh saya mau. Nah, itu juga tips itu sebenarnya. Jadi terlihat
4: iya,
5: terlalu ada dengan produk-produk lainnya gitu.
4: Iya. Kalau misalkan nggak ada yang lain, ya kita tawarin yang ada yang ada gitu kan. Tapi mungkin next bisa ini apa, bisa dipesan gitu.
5: Betul.
4: Open PO dulu.
5: Open PO, iya betul. Itu kita open PO, kita list dulu. Kalau udah banyak, baru kita lakukan.
4: Iya benar-benar ya. Dan juga untuk adik sanak galonyo yang masih penasaran untuk rasa, untuk ingin mencoba, enggak ingat ya bisa di DM aja di Instagramnya tadi di Selly Halal Mart. Bisa di DM aja, atau mungkin yang lagi di perjalanan ke Bengkulu misalkan kan kita kan juga didengarkan di Palembang, Lampung,
5: Sleman,
4: Jambi. Kalau misalkan perjalanan ke Bengkulu, misalkan kalau nak bercarian oleh-oleh, nah bisa langsung aja ke Inga Selly ya.
5: Iya.
4: Dan Inga, menurut Inga koda untuk apa, selain juga cemilan koyo, cemilan Enggano, apalagi sih yang berpotensi lagi di Enggano gitu.
5: Oh iya. Nah, Tadi saya cerita juga ya, kami kemarin ke UMKM di desa, salah satu desa di Enggano. Jadi kan ternyata tadi sudah ikannya udah nggak diragukan ya, banyak sumber daya. Pisang juga, kalau emping lah itu juga emping melinjo. Nah saya nggak bawa tuh, kayaknya ada juga emping melinjo. Nah itu juga bisa berpotensi. Iya, terus pisang tadi, tepung pisang. Nah kita bahkan ini lagi soon, mudah-mudahan lancar pengurusannya. Itu ada diekspor juga tuh daun pisang.
4: Daun pisang
5: bahkan di UMKM itu juga ada kelapa buat minyak kelapa. Di Enggano tuh banyak kelapa. Ada minyak kelapa, VCO, virgin coconut oil, kopra dan lain-lain. Briket, akhirnya bikin briket.
4: Nah itu tadi itu apa? Daun pisang tuh mahal di luar negeri itu nggak?
5: Iya betul.
4: Iya kan?
5: Iya.
4: Karena mungkin di sana memang orang mata pencariannya ini kali ya, berkebun ya, makanya nanam pisang gitu.
5: Iya, ya. Di Enggano.
4: Terkenal kan memang pisang Enggano nih, pisang Enggano enak.
5: Iya. Gitu kan? Betul betul. Saya juga kan awal-awal emang apa bedanya gitu kan? Betul. Tapi ternyata emang emping melinjuknya tuh berbeda.
4: Oh, emping juga beda.
5: Beda.
4: Pisang juga.
5: Pisang juga beda. Jadi kalau dibilang kalau kata orang tuh kan kalau di sini hama itu di darat mudah. Itu kan dia harus nyebrang dulu ke pulau. Bercandanya gitu ya. Jadi
4: ya
5: nyebrang pulau. Jadi enggak ada hamanya, makanya kualitasnya gitu. Bagus. Tapi kalau mau tahu lebih tanya orang pertanian ya loh.
4: Orang-orang di sana kali ya, gimana bisa menghasilkan pisang yang enak katanya kan, pisang Enggano. Itu kan terkenal ya pisang Enggano kan. Dan empingnya juga gitu kan. Tapi setahu aku sih, kalau aku sih enak dan enak banget
5: enak,
4: sih kalau
5: cuma dua itu ya. Aman berarti.
4: Aman berarti kan. Tapi memang di Bengkulu sendiri kan memang terkenal ya, ini pisang Enggano nih.
5: Iya.
4: Kan? Kalaupun di pasar juga kadang-kadang kita beli apa gitu, ini agak agak beda harganya, ini pisang Enggano.
5: Betul.
4: Makanya kadang enggak tahu bedanya gitu, karena sama-sama enak aja gitu kan. Nah mungkin kita bisa angkat dulu kok telepon mungkin dari kawan-kawan yang lain di luar Bengkulu. Halo. Oh mati. Dicoba aja lagi ya. Dicoba lagi untuk adik sana galonya yang nelpon di 0736 7321994. Atau boleh line WA 0811 7816544. Atau boleh juga DM kita di Instagram di Pro4 Bengkulu. Yang mau tanya-tanya mungkin di mana nak dapekannya, cak mana cara dapekannya gitu kan. Nah soalnya saya lah nyicip tuh untuk keripik pisang. Enak. Dan juga untuk Inga sendiri, apa yang seberapa sih peluangnya untuk cemilan Enggano ko bisa menjadi produk unggulan Bengkulu misalkan nantinya gitu.
5: Iya, iya. Jadi saya tuh optimis gitu ya. Jadi waktu juga melamar di Universitas Bengkulu ditanya apa tujuanmu di menjadi dosen Universitas Bengkulu. Saya dengan tegas bilang di Bengkulu ini punya kuliner-kuliner otentik lah yang khas gitu, unik tapi baik untuk kesehatan juga gitu ya, kayak pendap. Sebenarnya di Selahalmat juga ada pendap, ada baita dan lain-lain juga gitu kan. Tapi memang perlu ada branding atau menginformasikan. Jadi kalau di Palembang tuh pempek, orang pada empek gitu kan. Nah kalau pendap juga udah tahu sih, tapi masih saya baru tahu pendap tuh di sini gitu kan. Nah terus yang lain-lain ini kan sebenarnya bisa diproduksi di Bengkulu. Nah artinya kalau dibilang prospeknya sangat luar biasa sih, bisa dijadikan oleh-oleh khas Bengkulu.
4: Iya benar-benar ya. Kita coba angkat dulu ya Inga ya. Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
6: Mas Sisi di Palembang.
4: Sisi di Palembang. Apa kabar? Nah, Inga orang
5: Palembang.
4: Orang Palembang nelpon. Apa cerita?
6: Mau tanya nih yang yang daun pisang tadi itu gimana cara pembuat proses pembuatannya tuh?
5: Daun pisang. Daun pisang.
4: Maksudnya dikirim.
6: Ya, ini apa kalau cara bikinnya tuh, terus kalau memesan itu gimana caranya?
4: Memesan ngirim ke Palembang maksudnya?
6: Ya, itu berapa hari proses pengiriman itu?
4: Oh, gitu. Iya. Udah, itu aja Sisi.
6: Ya, kalau keripik-keripiknya aku sudah pernah makan.
4: Oh, enak nggak?
6: Oh, lumayan, luar biasa enak.
4: Wah, pesan lagi dong.
6: Kamu kan pecinta keripik.
4: Iya, sama kita, tos dulu. Oke, terima kasih ya.
6: Oke, terima kasih Mbak, selamat bertugas. Assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana caranya nih Inga untuk kalau misalkan yang Sisi tadi di Palembang mesen apa? Daun pisang tadi ya, daun pisang tadi ya. Mungkin bisa dipaketkan
5: kan? Iya, jadi sebenarnya kalau daun pisang itu kita untuk luar negeri gitu ya. Kalau di Palembang kayaknya banyak daun pisang gitu ya. Tapi
4: mungkin maunya yang ini
5: yang pisang enggak beda gitu ya. Jadi kalau sekarang kita kan kerjasama dengan antar jemput juga. Nah, rata-rata kalau pakai kargo gitu-gitu kita 2 hari 3 hari sampai. Atau kalau memang mau lebih cepat tuh naik travel.
4: Iya.
5: Tuh travel satu hari sampai sore sampai subuh, pagi tuh sampai.
4: Benar.
5: Bisa, tergantung.
4: Gampang, cincai lah itu.
5: Iya.
4: Dia kan enggak busuk ya?
5: Enggak.
4: Tapi biar dia enggak layu gimana?
5: Nah, kita kan ada lagi-lagi. Ini memang lagi riset. Maksudnya tuh di satu kita cari kualitas daun pisangnya tadi kan yang tidak ada hama dan lain-lain.
4: Iya.
5: Yang kedua, kalau di dalam penelitian itu ada namanya MAP, modified, atau bilang tadi kan modifikasi atmosfer packaging. Nah, jadi memang diupayakan kalau kita kayak pendap-pendap itu kan tahan cuma 3 hari.
4: Yeah.
5: Tapi ketika divakum dan diberikan treatment atau perlakuan itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan.
4: Oh gitu.
5: Iya. Nah, begitu pun dengan daun pisang gitu ya. Tapi sekarang kan memang produknya belum kalau yang daun pisang itu. Kalau memang insya Allah jadi itu launching di bulan Oktober tuh sama UMKM yang ada di Enggano. Nah, tapi sudah ada dari dinas atau dari kementerian tuh yang memang yuk kita upayakan selain buahnya daunnya juga ya gitu.
4: Tapi mungkin sementara untuk Sisi tadi yang di Palembang aman, bisa dikirim.
5: Nah, yeah.
4: Kirim kemana?
5: Iya, yeah, bisa.
4: Bisa.
5: Request aja.
4: Request aja atau boleh DM untuk cara mendapatkannya tadi katanya yeah. Boleh DM di Instagram.
5: Instagram bisa.
4: Di mana ya?
5: Sally Halal, Mat.
4: Boleh DM.
5: Kita juga tanya. Ada ini juga e-commerce, di Shopee juga ada.
4: Iya. Masuk e-commerce itulah gampang. Bisa pesan aja ya.
5: Iya.
4: Jadi sekarang itu tidak apa ya, udah ingat kalau dulu misalkan keto kan belum yang namanya terlalu digital-digital banget gitu.
5: Iya.
4: Tapi sekarang ini udah dipermudahkan semuanya gitu kan. Jadi enggak apa ndak misalkan susah nian dapatkan itu bisa. Yang penting sabar.
5: Kalau kata orang Palembang tuh belido. Beli apa ado galo.
4: Nah, iya, beli apa ado galo. Inga kola. Inga Seli yo solusinya ya. Jadi iko apa untuk Inga Sisi ko tadi yang ada di Palembang bisa pesan aja tadi langsung yo DM aja di Seli Halal Mart ko tadi yo untuk pesan mungkin nyoko ndak yang daun pisang
5: enggano
4: gitu kan. Jadi untuk pengirimannya nanti untuk apa invoice-nya seperti apa? Nah, DM aja lah Inga Seli ya.
5: Yeah.
4: Nah, ingat tadi juga bahas tentang tepung pisang.
5: Yeah.
4: Nah, tepung pisang kok apa sih, Inga?
5: Iya. Yeah. Jadi kan kalau kita ketahui tadi kemarin udah pesen keripik pisang atau pisang goreng gitu ya. Nah, jadi kan pisang ini kalau coba kalau kita beli apa pisang segar, itu seminggu pas sudah hitam.
4: Iya.
5: Ah, jadi sebenarnya kalau bikin tepung pisang itu bisa menggunakan tepung yang masih belum matang, kemudian kita keringkan. Nah, di Enggano itu kita ada dua metode. Satu dikeringkan dengan cahaya matahari, sinar matahari. Kemudian juga kalau di jurusan teknologi industri pertanian Universitas Bengkulu, kita punya yang namanya patennya Profesor Yuana, itu YSD Unip. Jadi kalau dibilang tadi dikeringkan sinar matahari, tapi menggunakan alat yang dilapisi dengan UV, jadi warnanya tetap putih. Nah, yang ketiga itu ada namanya food dehydrator. Nah, food dehydrator itu juga salah satu pengeringan, tapi tidak mengurangi nutrisi pada pisang. Nah, jadi bentuknya benar-benar seperti tepung, kayak tepung biasa. Bahkan itu bisa kita campurkan ke bolu, campurkan ke tepung untuk menggoreng, itu bisa.
4: dia ini berbentuk tepung, tapi tepungnya ini terbuat
5: dari pisang, betul. Jadi gluten free. Kalau tepung terigu kan punya gluten, tapi sekarang lagi happening orang diet atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu gluten free. Itu sehat, jadi lebih sehat.
4: Nah, untuk prosesnya sendiri, ingat pisangnya ini tadi udah yang lembek kayak gitu dijemur tadi atau gimana?
5: Yang mentah.
4: Oh, yang mentah.
5: Iya.
4: Yang mentah ini
5: diiris, iya, diiris kecil-kecil.
4: Oh, iya,
5: dijemur, dikeringkan. Kemudian di nah, kalau kita tidak punya alat, kalau di situ ada alat penepungan. Jadi pas dimasukkan dia sudah berbentuk tepung.
4: Oh, gitu.
5: Tapi kalau kita masih sederhana, yang sebenarnya di blender aja bisa.
4: Oh iya, benar.
5: Diayak terus.
4: Kayak kita bikin kaldu alami.
5: Iya, disangrai kan biasanya. Bisa. Ya.
4: Bahan-bahannya habis itu udah di blender aja.
5: Iya, di blender diayak. Kalau di sana karena kita sudah industri lah ya. Jadi kita tinggal memasukkan yang potongan kecil tadi. Langsung jadi tepung yang halus gitu.
4: Oh, jadi memang bukan pisang yang udah ranum gitu.
5: Bukan.
4: Ya? Memang pisang yang setengah-setengah mengkal gitu ya.
5: Untuk tepung itu dia.
4: Untuk tepung. Jadi diiris gitu kan. Diiris habis diiris dijemur dulu nih.
5: Iya.
4: Dijemur berapa hari misalkan?
5: Lagi-lagi kalau kita pakai food dehydrator dia ada suhu tertentu, satu hari bisa. Tapi kalau sinar matahari tergantung cuaca ya. Bisa kalau panas mungkin bisa satu hari dua hari. Kalau itu bisa lebih dari tiga hari.
4: Iya. Mungkin kalau misalkan untuk produksi banyak itu menggunakan mesin kali.
5: Iya, kalau kita mau industri.
4: Iya, tapi kalau misalkan untuk di rumah tangga misalnya mau bikin penasaran gitu kan. Bisa menggunakan sinar matahari.
5: Tapi nah, kalau enggak mau ribet pesan aja di Sele Halal.
4: Nah, iya, lagi-lagi solusinya Sele Halal ya.
5: Iya.
4: Kalau mau pusing, enggak mau repot.
5: Iya.
4: Kan? Nah, bisa langsung aja. Nah, tapi kayak Inga kok tadi tepung
5: pisang
4: ya kok tadi belum launching Inga.
5: Kalau dibilang dari UMKM yang di Enggano itu sudah ada.
4: Oh, udah ada.
5: Tapi soon kan akan masuk ke Sele Halal Mart. Nah, yang benar-benar baru kita lakukan lagi itu adalah daun pisang tadi.
4: Oh, daun pisang
5: tadi. Ya, jadi kalau daun pisang masih trial lah kalau bilang tadi dikirim keluar. Mm-mm. Nah, kalau tepung pisang udah bisa dipesan.
4: Iya.
5: Tapi lagi enggak bawa aja.
4: Oke. Yang penasaran nak coba ya langsung aja lah ya. Tapi kalau misalkan kok ingat untuk yang daun pisang tadi kan ini produk baru nih.
5: Iya.
4: Produk baru tapi udah ini ya, maksud aku udah ada ini prosesnya ya.
5: Ada prosesnya dan sudah ada yang mau pesan kalau dibilang.
4: Oh, udah ada yang mau pesan.
5: Jadi tadi mungkin saya sharing sedikit gitu ya. Kemarin saya kenal salah satu UMKM yang ada di Enggano. Nah, dia tuh ditelepon langsung ke Jakarta. Bapak Zakaria itu ya. Nah, Bapak Zakaria salah satunya di request lah dari pihak kementerian mungkin ya, saya lupa. Dari Jakarta bilang, coba kami mau memesan itu. Tadi kan kalau daun pisang itu kan untuk diekspor. Tapi kan harus ada standar kalau diekspor, nggak kayak kita jual tanpa standar gitu. Iya.
4: Jadi itu memang masih proses. Masih proses ya.
5: Mohon doakan.
4: Amin. Tapi kalau mau yang luar daerah mungkin bisa ya ini.
5: Bisa kita
4: karena
5: siapkan.
4: Karena ini kan memang untuk mempersiapkan untuk ngirimnya ke luar
5: negeri. Iya, ke luar negeri ya. Betul.
4: Biar kita terkenal juga udah ingat Bengkulu kan.
5: Betul.
4: Dan pisang Enggano katanya.
5: Iya.
4: Kan? Dijual di minimarket.
5: Oh iya, saya cerita sedikit juga. Kemarin saya ke Cina. Ini saya bawa. Terus saya bilang ini Enggano. Saya bilang ya dari Bengkulu, saya bilang dari Pulau Enggano. Dia saya cicipin ke lauseknya di situ.
4: Apa ininya testimoninya?
5: Nah, kalau dibilang kan dia mau masak kan. Jadi kalau kemarin di Cina itu ya dibilang ya keren. Dia bilang, "Oh, ternyata di Indonesia kemasannya udah keren-keren." Dia bilang gitu. Terus sama tadi pertanyaan kayak, "Ini bisa langsung saya makan?" Dimasak dulu saya bilang. Iya.
4: Karena mungkin kan udah diasap nih, udah mateng gitu kan, ternyata belum kan?
5: Belum.
4: Jadi kalau misalnya proses pengasapan ini kayak setengah gitu ya, Inga ya?
5: Sebenarnya matang. Sebenarnya sudah matang. Tapi saya saran, jadi kalau baru-baru benar-benar matang, baru, misalnya baru buka dari lemari pengasap, itu boleh kita makan.
4: Boleh.
5: Tapi kalau kita diamkan dulu kan, ya kita khawatir ada mikroba mungkin kan, atau ya dingin gitu kan, mending kita sajikan dengan hangat.
4: Ya, biar aman, nyaman, dan enak juga dimakan.
5: Betul.
4: Ya. Lada terasa ingat sudah di penghujung untuk di apa acara kita di Belajar Sumbako. Ada dak Eko apa misalkan pesan yo untuk adik sana galonyo yang apa yang mau berkunjung ke Bengkulu mungkin yang mau pesan juga cemilan dari Inga ko, nah silakan.
5: Oh ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita bilang, nah saya tuh selalu bilang gini, kalau kita buat usaha, kalau kita membuat sesuatu ide, itu cari dulu masalah. Nah, masalah itu kan kalau kita bisa memecahkan solusinya, makanya kita bisa bermanfaat. Itu pertama. Ya, jadi jadilah pengusaha atau membuat ide produk itu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi awalnya ikan asap sama ikan asin ini ditemukan ada mengandung formalin dan mengandung bakteri. Nah, artinya kita harus mengganti menjadi ada kok yang alami dan lebih sehat, muncullah produk ini. Nah, yang lain tuh juga gitu kan. Nah, artinya kalau di Bengkulu pengusahanya atau yang berkecimpung di usaha kuliner apapun itu gitu kan, intinya bukan hanya cuan.
4: Bener,
5: nanti cuan juga dapat gitu ya.
4: Nyusul.
5: Tapi dengan kita memberikan manfaat, memberikan sesuatu kemudahan, itu insya Allah gitu kan, usahanya bisa ya lancar. Dan tadi, apa namanya itu, diberikan kemudahan. Jadi, jadi jangan ragu menghasilkan produk-produk ya, lokal, kita bilang tadi, yang berkualitas. Kenapa? Karena produk lokal ini kalau bukan kita yang memamerkannya, yang nge-brandingnya siapa lagi?
4: Benar.
5: Kayak Kalamansi, saya punya Kalamansi. Itu coklat Kalamansi kerjasama dengan mitra juga.
4: Coklat.
5: Itu coklat Kalamansi.
4: Iya. Nanti kita cerita lagi ya.
5: Boleh.
4: Unik kayaknya ya, coklat Kalamansi. Aku taunya itu jeruk Kalamansi.
5: Jeruk Kalamansi jadiin sirup. itu ya kayak saya, kalau Kalamansi kan biasa saya campur dengan garam Himalaya dengan madu. Itu kan orang lebih sehat. Terus tadi yang karena coklat itu sangat manis, kita tengah-tengahnya kita kasih selai Kalamansi. Jadi pas manis dan asam. Itu saya cobain juga dengan dosen di Cina. Dan dia suka gitu.
4: Bentuknya cairan atau kayak permen gitu?
5: Kayak permen. Jadi
4: kayak permen. Jadi tinggal seduh gitu ya.
5: Enggak diseduh. Kayak kita buka biasa, terus kita makan.
4: Oh gitu.
5: Dibungkus aluminium foil. Bisa pesen juga.
4: Bisa pesen juga. Ih, unik ya.
5: Iya, karena itu karena khusus Enggano, jadi bawanya Enggano nih.
4: Benar-benar.
5: Iya.
4: Kayaknya boleh tuh main-main ke
5: boleh.
4: Sally Halal Mart.
5: Boleh.
4: Oke, terima kasih.
5: Inga sama-sama, Sally. Mbak Vivi. Amin. Sukses juga.
4: Dan juga untuk adik sana yang ada di Palembang, Sungai Liat, Lampung, Jambi, jangan lupa berkunjung, nanti bawa oleh-oleh dari Enggano ini ya.
5: Betul.
4: Ke Sally Halal Mart.
5: Oke.
4: Terima kasih Inga, dan
5: sama-sama.
4: Juga terima kasih untuk yang udah mendengarkan kita juga di RRI Pro 4 Palembang, Jambi, Sungai Liat, dan juga Lampung. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba berikutnya. Sampai jumpa.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba.
7: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
8: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
9: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama ialah rumah Ulu yang merupakan rumah adat tradisional Sumatera Selatan berasal dari kawasan Uluan atau Hulu Sungai. Rumah ini berbentuk panggung dan banyak ditemukan di sekitar aliran Sungai Musi dan Ogan. Rumah Ulu ditopang oleh tiang kayu tinggi untuk melindungi dari banjir dan hewan liar. Bangunannya menggunakan kayu dengan dinding berbentuk kotak serta atap yang curam. Rumah Ulu mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan. Rumah ini juga melambangkan kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pupu merupakan makanan khas suku Mandar di Sulawesi Barat yang mirip dengan perkedel ikan. Bahan utamanya ialah ikan cakalang yang dihaluskan dan dicampur dengan bumbu rempah. Ikan dikukus, dibersihkan dari duri, lalu ditumbuk bersama bumbu. Adonan kemudian dibentuk biasanya segitiga dan digoreng hingga matang. Pupu sering disajikan sebagai lauk dalam kehidupan sehari-hari dan acara adat. Makanan ini juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional masyarakat Mandar. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodol bersama Cek Yawan ya. Yang buat dodol yang sanjo tempat Cek Yawan digoyori di 0711351656. Nah, untuk hari ini kita biasanya pantun ya. Hari ini kita main teka-teki baik kali ya, lucu-lucuan baik ya dah. Ayo kita angkat dulu penelpon pertama nih, ada siapa? Halo, Mbak Sanjo.
1: Halo, Mbak Sanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Saldo.
0: Oke. Lah, lama gak masuk Saldo Pulsa?
1: Oh, keriting. Oh.
0: Ay, madaki.
1: Ya, masih dengar tapi keriting.
0: Iya, walaupun keriting masih dengar ya.
1: Iya, dengar.
0: Jakbar, kita tidak pantun-pantunan dulu hari ini ya. Kita iya, main teka-teki dulu, Pak, ya, kali.
1: Nah, teka-teki ini
0: lah. Ay, mudah lah. Tebak ye, tebak ye. Hewan apa yang kalau tidur selalu pakai sepatu?
1: Nah, hewan tidur pakai sepatu. Hebat itu hewan.
0: Namun juga hewan.
1: Iya, tuannya dan sepatu dia bersepatu.
0: Iya.
1: Ya,
0: apalah, salah tak papu sih kalau.
1: Gajah.
0: Salah, kudo.
1: Kudo, sepatu kudo ya.
0: Emang dia lepas sepatunya?
1: Iya. Itu gajah, ada sepatu gajah kan ada.
0: Ya Allah, sehat ya Akbar?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Sano tidak sehat, alhamdulillah, sehat juga. Di sana tidak asapan kan?
1: Lebih kurang,
0: alhamdulillah.
1: Tapi ada kan mau jadi kiri tapi kurang itu dah.
0: Oke deh, alhamdulillah.
1: Di masih ada di Palembang.
0: Pagi ini agak berkurang caknya, nah, soalnya agak cerah.
1: Iya, ya mungkin ada lama mumpung tak hujan kan sudah.
0: Amin.
1: Di daerah kita tidak hujan, kata daerah lain ada hujan.
0: Amin. Nah, lagu apa, Cik Akbar?
1: Lagunya Cak Pakam ya lah.
0: Cak Pakam, laju.
1: Iya. Tapi air aman kan di Cik Mita, di Yowannya?
0: Aman, Mbak, air di sini.
1: Aman. Alhamdulillah, kalau belum aman, nak dikirimi.
0: Pakai galon?
1: Air musi.
0: Oh, sekap itu ya, sebotol itu ya?
1: Enggak, air musi di banyak. Aku kan dekat sungai, kudu sungai.
0: Oh, ya Allah. Samu Selang.
1: Mas Timon, dari depan rumah Mas Timon itu kan. Timon dekat sungai.
0: Oke deh.
1: Ya itu belah.
0: Oke.
1: Itu Cek Yawan. Mm-hmm. Ya, kirim kalau ya, pendengar perempuan. Ya, salam kompak selalu. Ya.
0: Yo.
1: Ya, untuk semoga ulang tahun aku belum sampaikan. Semoga RRI jaya selalu di udara kan.
0: Iya.
1: Di darat dan di laut.
0: Oke deh.
1: Itu ya, pendengar penyanyiarnya sehat selalu kan. Pendengarnya kompak selalu kan. Tuh Cek Iwan ucapnya salam sehat banyak umur kan. Banyak rezeki dimudah lancarkan urusannya kan.
0: Ya, amin.
1: Balik hati-hati Cek Iwan ya.
0: Iyalah pula. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cek Barado siapa nih? Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Siapa
0: ini?
2: Ayo tebak siapa?
0: Siapa?
2: Kan mau main tebak-tebakan.
0: Aku yang ngasih tebakannya. Siapa enggak tahu?
2: Hai, siapa dia?
0: Enggak tempe. Siapa nih?
2: Siapa lah?
0: Enggak tahu.
2: Sudah PR ya?
0: Enggak lah, enggak tahu. Enggak galak PR aku malas ngawe ke PR di rumah.
2: Kenapa malas itu PR?
0: Heeh, memang. Iya. Cek Nat ye.
2: Cita.
0: Ya kah?
2: Ya Ita.
0: Cek Ita nih napa?
2: Betul lah, sungai lain.
0: Oke deh, Cek Ita. Iya.
2: Aku jujur lah, aku enggak mau.
0: Aku enggak tebak-tebakan dulu nih.
2: Apa?
0: Lemari apa yang bisa dimasuk ke dalam kantong?
2: Lemari yang pajak masuk dalam kantong.
0: Yes. Apa?
2: Lemari. Lemari-lemarian.
0: Salah.
2: Apa?
0: Lemaribuan.
2: Oh, lemari.
0: Banyak aku stok teka-teki receh ini. Iya, Bayu. Iya, laju.
2: Sepatu apa yang pajak untuk rewang masak?
0: Sepatulah. Aku pinter ini. Aku pinter teka-teki.
2: Berarti galak juga masak kan, berarti kan kamu tahu dengan spatula.
0: Tidak sih, aku hobi beli sih, Cek. Aku pinter beli makanan. Di situ bae bagian pinternya. Itu
2: sulit kan,
0: ngesek-ngesek ya. Enggak kada pula pakai sendok, ke mercik-merciknya. Ketak-ketuk-ketak-ketuk bunyinya. Oke deh, sehat ya, Cek Ita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cek Mano? Abang Kito? Kemarin ada salam dari dia.
2: Iya,
0: masuk ke WA. Masuk di WA. Cie cie. Cie. Cie.
2: Malam WA juga di Cie Abas.
0: Oi, iya ye. Oi, caknyo lagi itu nian dia. Lagi rajin eh. Caknyo ye. Boleh lah. Luar biasa.
2: Ada sempatnya.
0: Oke deh. Nah, lagu apa cerita? Nah, lagu apa cerita?
2: Lagunya.
0: Heeh.
2: Jalekrep itu apa? Bukan Edi Mali.
0: Armadi Raga. Yang sama Melpia eh. Oke deh.
2: Ya, ada kan?
0: Ada dong, masa enggak ada?
2: Udah, tuh Cik Yowan. Selamat siaran. Kenapa? Ini mana Cik Gaya tadi, Cik Gaya?
0: Kami ini kan tandem ya. Biar enggak beresik kan kami berdua bergabung nih. Makanya mau bagi waktu. Kalau beresik kan kayak pening pula pala kalian ngeri kami berdua. Tahu deh wek, mulut aku besar, mulut dia sama iyo nyenyes.
2: Ya, alhamdulillah kalau itu sehat dia tuh.
0: Oh, sehat lah insyaallah. Ini dia. Makan lagi makan dia.
2: Lagi makan dia. Makan lah nikmati makan tuh.
0: Bukan sehat ya dah. Masih nafsu makan tuh alhamdulillah.
2: Iya, syukur alhamdulillah. Kita tuh kalau yang galau-galau penyiar pokoknya galau-galau ini kalau sehat tuh senang hati.
0: Alhamdulillah.
2: Kita berdoa sama-sama kan.
0: Amin.
2: Ya sudah Cik Yowan kayak tertunda pula yang lain di belakang masuk
0: lagi. Oke deh.
2: Daya, selamat siaran Daya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertanyaan ketiga nih, ada siapa di belakangnya? Halo, Besanjo.
3: Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan ini, Cik Elan.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Pani.
0: Hah?
3: Pani.
0: Pani, oh Cik Pian berarti. Iya. Sehat ya?
3: Hah?
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah Cek, sehat aku.
0: Alhamdulillah sehat
3: Manca itu. Lalu ada makanan kan?
0: Iya. Teka-teki ada hari ini.
3: Teka-teki?
0: Iya, kita hari ini teka-teki gitu. Tidak pantun-pantunan kan?
3: Teka-teki ya?
0: Iya, agak pantunannya. Mumpung hari libur ya.
3: Apa ya? Teka-teki lah. Aku ada lagi persiapan ini. Kok lupa?
0: Buah apa yang sering dipakai untuk menjajah Indonesia?
3: Buah?
0: Yang dipakai untuk menjajah Indonesia.
3: Buah. Ada tahu sih aku.
0: Terong Belanda.
3: Hah?
0: Terong Belanda.
3: Oh, terong Belanda.
0: Terong
3: Belanda. Ah. Apa? Mana ya itu? Terong Belanda.
0: Ke menjajah. Emang receh sih.
3: Kan kamu kan belum tahu itu kata gini.
0: Apa?
3: Aku Cik Gaya tahu tapi ya. Ada Cik Gaya di sana ya?
0: Kata Cik Gaya di studio. Lagi makan dia.
3: Dengan kamu ya Cik Gaya tahu itu kata gini. Dengan kamu nih tahu apa enggak kan? Ini nama daerah ya. Dibuang siko hurufnya jadi nama apa ya, nama bahan bangunan
0: bata.
3: Iya, nama daerahnya tuh.
0: Apa
3: ya nama daerah itu Batam ibu.
0: Iya Batam.
3: Menurut Tiko.
0: Bukan
3: M kan?
0: Batam. Jadi Bata kan?
3: Tadi tidak tahu tadi.
0: Iya bener lah tapi kan Bata jadi bener kan? Tapi.
3: Iya. nyawa ini bata baik tadi kan.
0: Oh maksudnya tuh daerah daerahnya. Batanya bener.
3: Dikasih tahu di raya
0: itu. Kate cik Gaya di studio ini dia lagi makan pempek. Lagi makan pempek dia. Ndak percaya. Chat lah dia mendak cayo.
3: Di mana?
0: Lagi makan pempek dia pokok yo.
3: Di sana lah, dekat sana.
0: Tidak. Makan pempek di luar dia.
3: Oh di luar ya?
0: Heeh.
3: Oh, di luar apa di belakang?
0: Kate. Dah, nak lagu apa, Cek?
3: Lagu apa ya?
0: Apalah?
3: Lagu apa kira? Bingung aku, Cek, Yon. Lagu apa pilih ke bagi, Yon?
0: Pilih ke bagi. Oke deh.
3: Yo, terserah lah lagu apa daerah mana kan?
0: Oke deh, macam nah, itu.
3: Pilih kali sama ini, bagi aku ini kalau lagu-lagu daerah nih. Paling ibaratnya lagu-lagu judul-judulnya kurang tahu ya.
0: Oke deh. Dah itu aja ya.
3: Buat segala-galanya lah ya. Ucapin selamat siang ya.
0: Oke.
3: Buat Yohan sehat selalu.
0: Amin.
3: Sama ini. Ada gaya siaran lagi ya?
0: Tidak, selesai ini selesai kan. Ya lagi makan pempek.
3: Selesai ini lagi. Apa?
0: Bapadu. Bapadu sama Cek Mita kaget Bapadunya.
3: Cerita,
0: jalan jaga ya. Oh, tidak lah.
3: Ya.
0: Oke deh.
3: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam itu, Pak. Yuk kita denger dulu lagu-lagu dari dulur kita. Abis itu, Cek Yon angkat lagi 3 telepon selanjutnya ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil.

Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Aba, woi dah, ba, go sayur, ba, naik lagi, ba.
1: Nah, aba double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Aba pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, naba. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama ke 4 Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan dulur-dulur ya. Kita angkat telepon dulu, ada siapa? Halo, Besanjo.
2: Halo, Besanjo, Cik Ewan yang cantik manis, Cik Gula Tebu.
1: Ya, wah, tidak kalau kita dengernya. Halo, Cik Robi, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Cik Ewan, ya. Sehat.
1: Alhamdulillah. Aku dulu apa, Cik Robi dulu ini, tebak-tebakannya?
2: Cik Ewan dulu.
1: Aku dulu ya. Apa ya? Ngapus pion motor ada dua.
2: Hah?
1: Ngapus pion motor ada dua.
2: Pion motor, aduh, pernah ini aku tahu pertanyaan ini. Lupa pula ngapus pion motor ada dua. Karena, aduh, lupa aku cekan. Karena kalau tiga becak aja ya.
1: Oh salah. Kalau dewean yuk kesepian, kalau bertiga kena tilang.
2: Oh itu. Cewek
1: ya. Cak Robi apa nih? Apa teka-tekinya?
2: Ini cewek ya. Alatnya merah cewek. Badannya hijau. Jalannya mundur.
1: Alat merah badan hijau.
2: Jalannya mundur.
1: Gajah sirkus.
2: Bukan ya.
1: Gajah sirkus, bukan ya, salah ya.
2: Apa Cik Ewan?
1: Apa, gak tahu.
2: Obat nyamuk Cik Ewan.
1: Obat nyamuk, ya wah. Mundur ya, oi Tuhanku. Jauh ya. Jauh ini Cik Ewan nih. Agak jauh. Lah di luar ini, di luar pikiran ini sudah.
2: Kalau kita kata ke Cik Ewan.
1: Iyalah, lucu-lucuan bayi udah eh.
2: Iya, pasti ada sebenarnya Cik Ewan.
1: Singkok bae.
2: Kalau Cak Ewan tidak terjawab singkok lagi, dua kalau Cak Ewan lagu.
1: Tidak lah, tetap singkok. Nah, lagu apa Cak Robi?
2: Lagunya apalah ya?
1: Apalah?
2: Lagu Oncak bae Cak Ewan.
1: Apa tuh?
2: Gak tahu pasti Cak Ewan.
1: Yang mana? Cak Pakem tadi sudah, Cak Pakem tadi.
2: Kan Cak Ewan.
1: Yang mana?
2: Yeso.
1: Apa?
2: Nyanyes.
1: Oh Nyanyes. Nyanyes ini harus siapa Nyanyes nih?
2: Dari
1: Rian Prabu. Udah bisa. Tadi kan sudah Cak Pakemnya.
2: Oh udah. Tapi itu ini baik. Tapi urusan
1: apa aja ya.
2: Iya.
1: Baca lah ini. Oke deh.
2: Lagi sore Cak Mita Cak Yan.
1: Cak Mita abis ini.
2: Iyalah.
1: Oke.
2: Cayuannya sama tugas cayuannya.
1: Oke, Cik Robi.
2: Semoga sehat, panjang umur.
1: Amin, amin.
2: Jangan lupa pakai masker cayuannya.
1: Pakai, oh sesak nafas gitu. Kena asap.
2: Iya, bau asap. Apa pula nih? Abu vulkanik pula. Dah.
1: Nah, jadilah. Oh, jangan banyak ego. Dah. Iya.
2: Tapi hujan. Ya,
1: amin.
2: Bersih udara, bersih udara, bersih pikiran. Ya, dah.
1: Iya, biar tak kering ego jalan. Ya Allah, iya, debu galah.
2: Hilang yang kotor-kotor. Ya,
1: benar.
2: Itulah Cik Ewan.
1: Oke deh.
2: Terima kasih Cik Ewan waktunya Cik Ewan.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belakang Cik Robi ada siapa nih? Halo Besanjo.
3: Selamat siang Besanjo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Cik Ewan.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Sampo Cik Fauzan Banyuasin.
1: Cik Fauzan Banyuasin. Sehat ye.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Nah aku dulu apa Cik Fauzan dulu nih? Teka-tekinya
3: Cik Ewan dulu lah.
1: Aku dulu ya. Sabun apa yang paling genit?
3: Apa?
1: Sabun apa yang paling genit?
3: Sabut.
1: Sabun.
3: Oh, sabun.
1: Mm-mm.
3: Sabun. Sabunarnya aku suka sama kamu.
1: Oh, meleset, meleset. Sabun colek. Sabun. Ngapain gua nyolek-nyolek? Genit nian.
3: Oh, ya ada nian
1: ini. Bayo coba pesan apa?
3: Coba ini. Apa persamaan apa jemuran pakaian sama telepon?
1: Oh, sama-sama digantung. Salah, sama-sama ada kabel.
3: Bukan.
1: Apa?
3: Ya, kalau ini lah sudah kering diangkat.
1: Oh, kering. Iya, kering. Oh, benar. Iya. Iya, telepon kering diangkat, ya. Pakaian kering diangkat.
3: Nah.
1: Masuk. Pinter.
3: Ada juga lagi jalan sebenarnya.
1: Apalagi nih kalau
3: ini tuh kalimatnya sama. Contohnya yang masih yang lama telah cek gaya pergi ke titik-titik untuk membeli sayuran. Nah, si konyok cek gaya pergi ke titik-titik untuk membeli sayuran, sama cekan kan? Tapi itu perbedaannya, yang pertama itu jadi kalimatannya, yang kedua jadi jawabannya. Titik-titik itu apalah isinya, yang kalimat pertama tadi biar jadi pertanyaan cekan.
1: Pasar.
3: Apa?
1: Pasar. Bukan ya?
3: Pasar naik. Nah, betul, itu jadi jawaban kedua, ke pasar itu. Cek gaya pergi ke pasar untuk membeli sayuran, yang kalimat pertama tadi apalah isinya?
1: Apa?
3: Kalimatnya kan sama tadi kan? Cuma isinya beda ini.
1: Nggak tahu apa sih koknya yang depan.
3: Nggak tahu ya. Isinya kemana? Cek gaya pergi kemana untuk membeli sayuran.
1: Maksudnya
3: jadi cek gaya pergi ke pasar untuk membeli sayuran.
1: Oke deh. Aku agak ngelag dikit ini. Oke, okay. Nah lagu apa Cik Fauzan?
3: Lagunya coba ini Bella, apa itu namanya? Dari ini Bella. Potret manekna aja cek ini dari Jawa Barat.
1: Potret
3: manekna apa ya?
1: Coba bentar ya, kita cari dulu. Potret manena ya? Oke deh, ada nih.
3: Nggak ada cek ya?
1: Ada dungs, iya.
3: Jangan terlalu dipikirkan cek itu tadi.
1: Agak dipikirkan sebenarnya jujur.
3: tapi maksud lah yang tadi itu kan?
1: Ngerti.
3: Iya.
1: Oke deh, itu aja ya.
3: Itu baik, cek Iwan ya.
1: Oke.
3: Selamat tugas, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, panel pun terakhir hari ini di Besanjo tempat cek Iwan. Ada siapa nih di belakang? Halo, Besanjo.
4: Besanjo, assalamualaikum cek Iwan.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini mah.
4: Oh, rezeki aku nih yang terakhir ini.
1: Iyo, cek mana lah ye.
4: Iya, alhamdulillah. Apa-apa, walaupun tutup pintu kan.
1: Iya, ini Cik Nadia ya?
4: Nat tadi tuh nyamar jadi Cik Ita dia tuh.
1: Haidan, bingung aku masih di. Nah, kan? Siapa yang benar? Kena kolak terus. Aduh. Iya.
4: Padahal lah dulu tadi masih Cik Ciren juga. Iya.
1: Tapi Caknya Cik Nadia nih, Caknya nih.
4: Iya. Benar, bukan Caknya lagi, Jelanian.
1: Kan, iya. kan mirip kan? Aida.
4: Tidak.
1: Mirip.
4: Iya po.
1: Di kuping aku mirip, ini di kuping aku. Tidak teman kuping wong lain nih. Pokoknya kalau di kuping aku ini mirip. Kalau wong kuping lain terserah deh.
4: Iya, waktu coba inget-inget ciri khas Yona. Pasti tidak ada tipu lagi kaje.
1: Apa?
4: Ada ciri khasnya kalau cerita tuh ado. Kalau aku juga ada juga yo.
1: Nah, ya ampun.
4: Iya. Karena di perumpaknya cuma Cik Iwan yang masih gak kena koma.
1: Emang gak lu?
4: Nah, ini iya. Cik Nian ini.
1: Ayo, siapa duluan yang teka-teki? Cik Nian apa aku?
4: Ya, usit dulu berarti kita.
1: Iya, aku menang. Aku udah kalah.
4: Cik Iwan dulu jadi.
1: Apa ya? Apa ya?
4: Apa tuh?
1: Hewan apa yang kalau salah gak pernah mau ngaku?
4: Nah, hewan apa ini?
1: Apa?
4: Hewan apa yang salah tidak pernah ngaku? Gitu. Ini plesetan apa tidak ini?
1: Iya, meleset.
4: Nah, kalau meleset ini agak susah loh, Pak.
1: Iya, meleset ini. Nah.
4: apa? Nah, Cik Iwan, kaget habis waktunya udah terputar lagu.
1: Iya.
4: Apa lah?
1: Kucing gak dong. Garong.
4: Kucing garong?
1: Iya, enggak dong.
4: Gimana maksudnya?
1: Kan kucing hewannya ya. Kalau udah mau ngaku kan enggak.
4: Enggak
1: rong.
4: Nah, penting aku mikirin
1: sih. Kamu juga plesetan.
4: Iya, kalau plesetan tuh memang enggak susah. Tapi kalau jawabannya yang pasti ya. Nah, bisa di kira-kira diijakan kan?
1: Baca diijakan ya. Oke.
4: Balas ya?
1: Balas.
4: ini harus satu sama ini. Ada kepiting. Dipotong-potong.
1: Ya.
4: Jadi apalah kepiting itu?
1: Kepotong.
4: Sudah. Malu aku. Sudah kayak lagu Bella kalau kayak itu.
1: Apa? Nah, apa?
4: Lagunya ini Bella. Apa ya? Ini be dari Ambon be gitu ya.
1: Yang mana
4: nggak
1: tuh?
4: Nggak melincak dikit ya. Ambon manis sih.
1: Oke deh.
4: Tad, siapa nyanyinya tuh?
1: Semi bukan sih? Semi tenine.
4: Itu ya. Ya, jadilah.
1: Ya. Oke deh.
4: Hilangi malu be ini. Iya. Oh cik gaya. Padahal buat pantun tadi. Iya, ya simpen dulu pantunnya.
1: Simpen dulu ya, besok ya.
4: Mudah-mudahan tidak basi pantun itu.
1: Tidak basi dia.
4: Iya.
1: Oke deh.
4: Iyalah, ya udah jangan sama tugas deh jangan ya. Oh, bukan sama bertugas ya, selamat nak mengakhiri tugas. Ya.
1: Iya dah, aku nak balik.
4: Tidak balik. Iyalah, balik hati-hati deh jangan ya.
1: Oke deh.
4: Semoga sampai dasar sampai di rumah.
1: Oke deh.
4: Oke,
1: Cenat.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Pak Cak Yon pamit juga undur diri dari ruang dengar dulur ya di Sriwijaya Siang edisi 12 September 2026 ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cak Yon bertugas mengucapkan assalamualaikum.

0: lagi belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15.11 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengaran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita sesaat mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah salat asar.

0: Bu, kenapa hujannya deras nian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
1: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pajak jadi tanda-tanda banjir bandang atau tanah longsor.
2: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
0: Bah, apa rumah kita ini aman, bah?
2: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
1: Payo nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi. Dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
0: Iya bu, benar kata ibu. Payo bu, kita harus cepat-cepat ini.
3: Banjir bandang dan

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta, lagu dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sore-sore udah lama gak ketemu sama Cek Mita tentunya ya. Udah ada setengah tahun. Tidak ya. Hari ini Sriwijaya sore berkawan sama Cek Mita. Tadi sudah kita dengar ke ada kumandang beduk dan azan asar, terus juga lagu-lagu religi. Dan saat ini kita masuk di program acara kita, ada di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Boleh di line telepon 0711-351-656 atau juga di WhatsApp kita di 0897-788-4884. Boleh deh gabung di line telepon kita sekarang juga di Bepadu, yes. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Woi, dengan siapa di mana ini?
1: Di Ketapati, Kak.
0: Ketapati, siapa ya?
1: Isti.
0: Tumben. Tumben.
1: Baru balik ya.
0: Baru balik. Oh, baru balik langsung ya?
1: Ya. Lesu mana?
0: Apa?
1: Barang lesu masih.
0: Oh, iya nian, wajar lah.
1: Ya.
0: Nah, lagu apa, Mang?
1: Lagunya, taruh ya.
0: Oh, ada pilihannya?
1: Pilih deh, Mang.
0: Kenapa sih?
1: Jangan lagu pilih gua.
0: Pilih lagu apa?
1: Ini masih adakah cinta dari Latif Khan?
0: Masih adakah cinta?
1: Latif Khan.
0: Bukan Latif Khan, masih adakah cinta nih?
1: Lanang atau?
0: Iya, ya doh.
1: Apa?
0: Ada dong. Kirim untuk siapa spesial? Tiga nama aja.
1: Tiga nama?
0: Iya dong, tiga nama.
1: Wow, sulitnya.
0: Sulit sekarang ini.
1: Wih, banyak lah ujian lo boleh kok, weh.
0: Nyangan.
1: Ala kerikitnya.
0: Memang mak itulah nian.
1: Oh. Ah. Untuk kalau weh, kalau mak itu.
0: Mak itu weh?
1: Iya, dari A sampai Z weh.
0: OC, ada lagi?
1: Ada lagi itu weh.
0: Sudah.
1: Ya. Cari gua nyebutnya tinggi kok banyak nian.
0: Sudah itu Bay ya?
1: Ya itu aja ya.
0: Aceh, terima kasih.
1: Aduh lagunya.
0: Oh ya aduh.
1: Ya terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 0711-351-656. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Jakabarin Pelaju.
0: Oh Sisi.
2: Iya.
0: Libur, nginter paket.
2: Libur dulu lah.
0: Waduh. Mak mana ini? Paket aku gak nyampe berarti hari ini.
2: Sabar, hari Senin.
0: Oh, lamunian baju gak dipakai besok kondangan.
2: Oh, minjem dulu lah dengan tetanggo.
0: Nanda, pelit tetanggo. Lagu apa? Ntar
2: bacoin dong di playlist ada apa gue.
0: Karena Mang Simon tadi gak galak, ku hapus playlist tadi. Pelelabe.
2: Tidak boleh seperti itu.
0: Pelelabe, Cek Sisi nak lagu apa gak? Cek Mita cari keaman beh.
2: Oh, boleh pilih dulu ya?
0: Ya, tidak apa-apa hari ini. Belum Cek Mita ini, belum Cek Mita program olehnya.
2: Coba ini berlagu Kasih dari Rita ya.
0: Kasih? Kasih, Rita Sugiarto. Spesialnya untuk siapa?
2: Buat seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya. Kalau galau udah lengkap itu.
0: Udah lengkap galau ya, gak galak ya. Tigo ya.
2: Masalah.
0: Oh ya sudah.
2: Kayak nangis tak kebagian.
0: Iya benar juga ya. Ya Allah.
2: Kayaknya salam sayang di bagi Rato be.
0: Salam sayang. Spesial
2: untuk yang tersayang.
0: Selamat
2: aktivitas be, baliknya hati-hati be.
0: Cek Mita gak ada di semangati.
2: Cek Mita gak usahlah.
0: Ngapa Cek itu sedih nian?
2: Cek Mita jawabannya selamat siang.
0: Kasih.
2: Baliknya hati-hati we.
0: Iya, bentar lagunya jangan dimati dulu. Cek Mita cari ke dulu lagu Kasih ini. Kalau gak kate lagu apa Cek?
2: Kalau gak kate lagu Lesti be.
0: Judulnya?
2: kura-kura dalam perahu.
0: Pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu. Bencaknya ada ini. Kura dalam perahu. Lesti ya. Ayo. Ada lagi, Cek?
2: Enggak, katik lah itu baik jadi lah.
0: Itu baik. Oke, siap.
2: Iya. Kalau terima kasih, Cek Mita.
0: Sama-sama, Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kura-kura dalam perahu ya. Agak sudah ini Cek Mita bakal nyusun playlist ya. Yang ini spesial banget Tigo ini. Halo.
3: Assalamualaikum Cek Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Desa Saku, Cek.
0: Uju?
3: Iya, Cek.
0: Oke. Okay. Uju, weh.
3: Lumayan ini dingin. Angin maksudnya.
0: Angin, eh?
3: Tapi panas, ya.
0: Iya, begoyor baju.
3: Dan tadi studi aman, kan?
0: Aman, Jo, aman.
3: Ya, nanti untuk Cek Mita dan keluarga besar RR4, ya. Dengar di desa Saku khususnya, mengucapkan selamat hari radio ya kemarin.
0: Iya, hari radio kemarin.
3: Betul-betul memang takut juga, Bu, ya. Nah, yang pasti kami pendengar dari Desa Saku, Cek, berharap semoga perempat sebagai corongnya budaya perempat bisa mengangkat budaya-budaya khususnya Palembang, Cek.
0: Amin.
3: Laporan kedua, Cek, bahwa kami monitor perempat di sini lumayan anu, Mbak.
0: Apa? Kresek-kresek?
3: Tidak, lumayan bening banget gitu.
0: Bening banget, oke. Okay.
3: Ya, pasti kebeningan ini bertahan sampai siaran selanjutnya terus.
0: Siap.
3: Itu harapan kami sebagai pendengar perempat di Desa Saku, Mbak.
0: Ya.
3: Yang pasti semua penyiar-penyiar perempat kami doang saya selalu baik, Cek. Terus untuk Cek Mita juga. Ini okay. Lagunya belum di-analyze, Cek.
0: Belum, Nas. Ini terakhir.
3: Berarti kami pengen Roma Irama, Cek.
0: Judulnya apa?
3: Riba.
0: Apa Riba? Riba.
3: Ada sering tuh kalau ikut itu sebelumnya. Ada ya, Cek ya?
0: Ada Roma Irama dengan Riba.
3: Ya, yeah.
0: Coba Cek Mita cari ke ya.
3: Yeah. Tiga orang ya? Yang pasti khusus untuk penyiar kita ya, Cek Mita. Yang pasti yang kedua untuk bojonya juga. Yang tiga untuk bocilnya Cek Mita juga.
0: Wih, lengkap ya.
3: Ya. Yang pasti seluruh-seluruh keluarga besar Cek Mita, kami doa agar selalu baca ya.
0: Amin.
3: Kita berdoa sama-sama sehat ya, Cek ya.
0: Lagunya tadi Riba atau Giba?
3: Riba.
0: Giba.
3: Giba.
0: Oke, siap.
3: Nah, itu Cek Mita ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Sampai aksi tuntas acara, pulangnya pakai masker, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon ya, sudah Cek Mita putar ke lagunya. Masuk ke playlist lagunya. Setelah ini Cek Mita siap ke playlist-playlist lagu kita ya. Jadi kita pilih lagunya. Untuk itu, baik kita dengar ke dari Masih Adakah Cinta Latifkan, terus juga Kura-Kura Dalam Perahu dan Ghibah.

Tradisi Ngobeng. Ngobeng adalah salah satu tradisi kental masyarakat Palembang dalam menjalani kebersamaan. Tradisi ini biasa dilakukan pada saat ada acara sedekahan atau kendurian, pernikahan, dan lain sebagainya. Ngobeng sendiri dilakukan dengan cara bersusun berdiri secara sap, dengan mengoper makanan atau hidangan ke tempat makan acara sedekahan. Maksudnya, dari satu orang ke orang berikutnya. Tujuannya agar makanan cepat sampai ke tempat yang disediakan, dan beban orang yang mengangkat makanan akan lebih ringan. Akan tetapi, ngobeng hanya bisa ditemui di tempat acara sedekahan yang tamunya makan secara hidangan, atau duduk lesehan satu hidangan 8 orang. Sayangnya, adat ini sekarang sedikit sekali yang menggunakannya. Lama-lama adat ini akan hilang, karena masyarakat Palembang asli sendiri lebih cenderung menggunakan prasmanan.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, yes, tadi sudah kita terima dari telepon galo ya, Tigo. Kali ini kita bergeser ke WhatsApp, ada Wak Pet di Kenten. Yang mana Wak Pet ini kirim pesan sama Cek Mita, lagunya Rita Sugiarto sama Zeki Zima, Kenyataan. Terus juga pesannya Gece Mita bacoke untuk dulur ya. Pesannya katanya semoga pendengar perempat RRI Palembang ini sehat-sehat galo. Selamat ulang tahun juga untuk RRI yang ke-81, sekali di udara tetap di udara. Dan bertambah banyak penggemarnya, amin ya. Nah, terus lanjut lagi. Ada Mang Fendi di Langkan Dalam. Nah, minta lagu Sahabat dari Roma Irama. Mang Fendi, mungkin lagunya bisa diganti ya, karena Roma Irama tadi sudah naik lagunya ya. Cek Mita tunggu untuk lagunya, requestan lagunya. Ada Mang Arifin di Tanggo Buntung. Nah, request lagu Kemarau. Kirim untuk galo-galo B, Cek Mita, makasih. Hamdan ATT ya, Hamdan ATT Kemarau. Kemarau. Hamdan ATT. Ini kita tunggu dari Mang Pendi, Pengobat Rindu. Wede, Pengobat Rindu. Pengobat Rindu nih dari Elvi Sukaisi ya. Elvi Sukaisi. Ayo, berarti sudah cukup 3 lagu ya. Cek Mita putar ke dulu 3 lagunya ini. Lagi kita balik lagi nih dulur-dulur. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih kita di Bepadu Pinta Lagu Dangdut. Kita terima lagi telepon di 0711-351-6566. Halo, selamat sore.
1: Halo, Bepadu Pinta Lagu Dangdut, Cewita.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Cewita.
0: Oh, Cik Asmi.
1: Iya, Cik Asmi.
0: Sehat, Cik Asmi.
1: Alhamdulillah, sehat, Cik.
0: Oh, payu. Nak lagu apa?
1: Yo, pilihan Cik Asmi.
0: Oh, iya, lupa. Maaf, kele.
1: Iya,
0: tadi tuh play.
1: Tidak melanggar, Cik. Hah? Tidak melanggar, loh.
0: Oke, bentar Cik. Lagu-lagunya ini ada Harapanku dari Selfie Katie. Terus Paijo Zaskia Gotik. Terus juga Nasar Putri Impian.
1: Nah, itulah
0: Cik. Yang mana?
1: Yang Nasar tadi.
0: Putri Impian.
1: Oke.
0: Kirimnya untuk siapa?
1: Kirimnya untuk Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Bang Iwan dengan Cik Eni, Bang Adi Sekerami dengan Cik Eni. Sudah.
0: Itu be.
1: Nah, spesialnya untuk Cik Nita. Sehat selalu, lancar di sini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Cik Nita ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bukit Berbunga.
0: Wih, apa kabar? Sehat.
1: Berat, sehat.
0: Cek Rizwan.
1: Iya.
0: Nak lagunya tadi, tak dengar?
1: Coba lagi.
0: Aduh, sebentar ya. Sebentar. Lagu-lagunya itu.
1: Bukanlah kejauh suara ya.
0: Tercampak HP tuh. Adorana Rani terluka lagi, Zaskia Gotik Paijo, Latifkan tua-tua kelapa sawit, Jaja Miharja cinta ban motor, Muksin Alatas masih adakah cinta, Silvi Kitty harapan, Danang cinta memilih pergi.
1: Apa tadi? Wah.
0: Yang mana?
1: Siapa tadi? Muksin tadi?
0: Muksin Alatas masih adakah cinta?
1: Ya sudah itu be.
0: Ini be boleh. Kirimnya untuk siapa ya?
1: Buat nyok Iwa nih. Buat Wati, ya, Eli, Sisi.
0: Ya.
1: Satu Hendra Widodo. Tuh, umur berapa cek kirim ini?
0: Tiga.
1: Hah?
0: Tiga.
1: Sudah kalau cukup singkat deh di pitu sama Bang Pendi dua-duanya. Ada kerami ya. Sudah itu be. Ya bentuk meta ya. Dilanjut siaranya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke sisi WhatsApp ya. Mang Rizwan kan. Ke sisi WhatsApp ada Assalamualaikum, bicek request lagu orang biasa dari Zul Anggara. Ini dari Rifki di Pangkalan Lampam. Oke. Orang biasa. Coba kita cari dulu ya. Orang biasa. Zul Anggara. Oke, cukup ya. Tiga lagu dulu ya. Kita nanti terima lagi di line telepon dan juga di WhatsApp. Untuk yang lain sabar-sabar, masih punya waktu lagi ya.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih ada waktu nih untuk nerima satu penelpon dan satu WhatsApp ya, karena di WhatsApp juga sudah ada yang menunggu. Kita terima telepon ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama di Gasing, Jenita.
0: Gasing nih siapa ya?
1: Hai, cak tahu lah.
0: Siapa lah?
1: Enget lah kata. Yang di Langkan siapa lah?
0: Langkan, Mang Pendi.
1: Nah, ini yang di Gasing.
0: Mang Pen ini, Peri.
1: Ini yang di Gasing.
0: Iya siap, Mang. Oh, Mang Pendi Gasing.
1: Hai dah.
0: Gasing laut teh?
1: Iyalah. Tak kado gasing darat. Lupa wae jadi kan.
0: Iya, ada gasing apa lah? Ada makanan apa dia di situ?
1: Gasing laut. Banyak makanan. Apalagi kalau pagi-pagi pas apa?
0: Mantep eh.
1: Iya.
0: Baya Mang Pendi, lagunya nih ada Cek Mita siap ke?
1: Ah.
0: Tinggal dikit tapi ya, mendak katik boleh lah mungkin nak lagu lain ya. Ada lagu Rana Rani Terluka Lagi, Zaskia Gotik Paizo, Latifkan Tua-Tua Kelapa Sawit, Danang Cinta Memilih Pergi, Silvi Kitty Harapanku.
1: Yang Cinta Ban Motor itu lah sudah ya?
0: Iya, Cinta Ban Motor ini requestan dari WhatsApp. Ada Boy Lambidaro, belum Cek Mita baca kan.
1: Rana Rani tadi lah.
0: Rana Rani?
1: Ya,
0: oke, terluka lagi, betul. Ya. Spesial untuk siapa?
1: Spesial kirim, buat Iko kirim.
0: Tigo, kalau kirim tigo, kalau spesial boleh.
1: Kalau tigo, ya sudah dikirim buat Iswan Bukit ya. Ya, buat Mang Iwan Satulu ya. Ya, sikoknya Mang Nati.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Mang Rumah.
0: Tuang Rumah? Oke, itu Pak eh.
1: Sayang selalu be sore ini kan.
0: Bih, pacaknya. Biar dimasak ke nasi goreng ini gek malam.
1: Iya, ini lah masak nasi goreng.
0: Wow, mantap eh.
1: Iya, campur iwak teri pula.
0: Bih. Sedap.
1: Iya, lah, makan,
0: sedapnya.
1: Iya, payo itu be jadi.
0: Oh, payo.
1: Yo, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi WhatsApp-e ada Boy Lambidaro di Bukit Kecil. Ya, apa kabar Cek Mita? Alhamdulillah sehat. Request lagunya Cek Cinta Ban Motor dari Jaja Miharja. Itu be Cek, makasih. Selamat begawi. Selamat begawi. Ya, payolah kalau Cek itu langsung bae lagu pertama adalah Rani Terluka Lagi dan dilanjut Cinta Ban Motor. Sebagai penutup kebersamaan kita di acara Bepadu sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi Cek Mita masih ngawani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Semak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong Museum Akagari di Palembang ini terus dikembangkan sebagai sarana edukasi sejarah bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Menbud Fadlizon saat mengunjungi Museum Akagari di Palembang Jumat kemarin untuk melihat langsung kondisi museum yang sebelumnya dapat dukungan revitalisasi dari Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, Museum Akagari ini punya koneksi dan informasi yang penting untuk mengenal ke perjalanan sejarah bangsa, khususnya mengenai sosok Adnan Kapaugani atau Akagani yang merupakan salah satu tokoh perjuangan dan juga pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Dijelaskan juga bahwasanya Akagani merupakan sosok yang punya banyak peran dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selain dikenal sebagai dokter yang turut merawat para pejuang, Akagani juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, pemerintah, diplomasi, dan berbagai kegiatan kebangsaan. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Jembatan Ampera di Kota Palembang ini ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah pusat karena punya nilai sejarah dan juga budaya tinggi. Kementerian Kebudayaan Fadlizon ini nyampaikan juga bahwa status Jembatan Ampera sebagai cagar budaya nasional dinilai memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk melakukan intervensi dan revitalisasi. Menurutnya, Jembatan Ampera ini sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional karena berdiri lebih dari 50 tahun dan jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas masyarakat di wilayah Palembang. Dikatakan memang status cagar budaya ini diperlukan untuk memastikan aset-aset bersejarah ini punya inventarisasi yang jelas sehingga bisa dilindungi, dikembangkan, dan juga dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Jadi ikon Kota Palembang yang membentang di atas Sungai Musi ini tidak cuma punya nilai sejarah, tapi juga jadi bagian dari identitas dan perkembangan Kota Palembang. Dodolor pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLI media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk Dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau di komen YouTube kami, di komen aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Mita Dwindasari, selamat sore dan sampai jumpa lagi.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini masih dengan suasana yang berkabut asap ya. Cebita bakal masih ngawani dengan sore hari ini informasi seputar apa? Seputar wisata lokal. Kira-kira nak kemana berwisata ke Kota Palembang? Pasti dulur-dulur pendengar Perumpat dari Palembang sudah mulai bingung ya nak kemana lagi. Apalagi anak-anak sudah PJJ. Wey, tunggu dulu anak-anak PJJ, bukan berarti kita harus jalan-jalan. Tidak ya, karena memang PJJ ini membuat kita harus tetap di rumah saja karena memang asap di luar tebel nian. Sore ini bet tebel lagi asapnya, kemarin sudah mulai sedikit enakan. Nah, tapi ini ngulang lagi tebel asapnya ya. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan keluar-keluar ya. Dengar ke bahaya Pro 4. Sembari mengerjakan tugas-tugas di rumah pastinya ya. Dadelor, kita lanjut dulu di hiburan informasi. Kaget Cek Mita balik lagi dengan informasi seputar wisata lokal.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Menawar ke pemandangan yang menarik ya. Kawasan tepi sungai ini juga beri suasana santai bagi pengunjung, dan deretan tempat duduk di area kafe ini menjadi pilihan untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun teman, dulur-dulur. Jadi lokasi ini mulai dikenal masyarakat karena memang menawarkan sudut pandang berbeda terhadap Sungai Musi, dan kita bisa melihat kawasan itu punya potensi menjadi salah satu destinasi favorit warga. Mengingat memang banyak warga yang sengaja datang untuk menikmati pemandangan Jembatan Musi 6 dari tepian Sungai Musi. Kalau sore-sore itu pemandangannya memang bagus nian, cocok, serta memang aduh cahaya senja, dan Jembatan Musi 6 terlihat jelas dari pelataran benteng Kuto Besak tadi. Jadi kita bisa foto-foto cek tena ya, latarnya sunset, walaupun dekat di pantai kita ada sunset di Sungai Musi. Jadi meningkatnya jumlah pengunjung pastinya turut memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar kawasan Benteng Kuto Besak. Kehadiran wisatawan lokal ini bisa membantu ngedepi aktivitas ekonomi terutama pada akhir pekan, dulur-dulur. Jadi dengan panorama Sungai Musi yang terbuka dan latar Jembatan Musi 6 yang ikonik ini, kawasan ini dinilai bisa punya daya tarik tersendiri. Dan ini bisa jadi alternatif untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang pengen menikmati suasana Palembang dari tepian sungai. Selain jingok Jembatan Ampera, kita jingok Jembatan Musi 6. Wih, kerenian, sore-sore. Apalagi, idak, sekarang caknya idak dulu ya, karena asapnya tebel nian ya. Mungkin kaget next lain waktu, bisa kita atur kelah waktunya untuk main-main ke daerah Sungai Musi.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini bersama kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari kita menantikan bersama beduk dan azan maghrib yang nantinya akan berkumandang pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu nanti juga akan ada pengajian Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26 sampai dengan 40 dengan Qori Haji M. Siddiq Al-Hafiz. Untuk itu pendengar, beberapa lagu religi kami hadirkan sore hari ini untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kumandang azan maghrib telah terdengar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa, serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedeler seri menjelang malam hari ini. Kita ada di hiburan dan informasi. Hiburan sudah Cik Mita putar ke. Kali ini kita ada di Plesir Adat Budaya kita ya. Dedeler pendengar Pro 4 dari Palembang, kira-kira adat budaya apa sampai saat ini masih di dijunjung. Biasanya sih kalau di daerah masih ya adat budaya, namanya adat budaya yang mana memang masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Kalau di Palembang dewe, adat budaya yang masih dilestarikan tuh ialah beberapa warisan sejarah Kesultanan Palembang ya, mulai dari aisan gede, kain songket, terus juga pernikahan adat dan lain sebagainya. Nah, yang ini kalau kita kato ke budaya Palembang ini dewek, pastinya banyak nian ya, mulai dari tadi ada pakaian adat, tradisi pernikahan, tradisi kuliner dan lain sebagainya yang memang sering di hadapan kita lihat sehari-hari. Dan kebudayaan Palembang ini ialah beberapa adat budaya yang sering kita temui ya, di mana baik sih ditemui itu ya, yang punya kekayaan pastinya ini luar biasa uniknya. Nah, jadi sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Palembang ini tidak cuma dikenal karena sejarahnya yang panjang baik, tapi juga karena tradisi seni dan kuliner khas yang terus hidup di tengah masyarakat. Dari makanan yang menggoda selera hingga seni yang memukau, kebudayaan Palembang ini menawarkan berbagai pesona yang menggambarkan identitas kota Palembang. Dan pastinya ini unik dan berbeda dari daerah-daerah lainnya. Nah, jadi kalau kita guna ke salah satu kebudayaan yaitu bakso Palembang, ini ngerupuk salah satu aspek yang paling menarik dari kebudayaan kota Palembang. Meskipun memang bahasa Indonesia adalah bahasa yang utama, masyarakat Palembang ini sehari-hari tentunya tetap mempertahankan bahasa daerahnya yang punya intonasi khas. Kalau kita keluar kota pasti wong tahu Palembang ini ya. Jadi kalau kita ngomong dalam bahasa Palembang ini seolah-olah memang membawa kita pada suasana yang akrab dan juga hangat, yang mana ini mencerminkan kedekatan antar warga di kota Palembang yang sudah terjalin sejak lama, bedulur galo ya. Dan juga diiringi dengan kuliner-kuliner khas Palembang yang pastinya ini punya cita rasa yang menggugah selera tentu. Banyak uang yang datang ke Palembang khusus untuk mencicipi kuliner khas dari kota kita, kota Palembang. Yaudah si iolanian ya. Nah, tapi banyak juga uang-uang yang datang ke kota Palembang ini untuk melihat seni dan tarian yang pastinya bisa menghidupkan kembali sejarah dan juga cerita di balik tarian itu tadi. Nah, dulur kita lanjut lagi di hiburannya. Kaget kita balik lagi dengan irama batang hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar, tumpukan ilalang dan semak belukar yang mengiringi di pinggir jalan penghubung desa Kesa dan desa Kuang Anyar, kecamatan Muara Kuang, mendadak berubah jadi lautan api. Bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai Kabupaten Ogan Ilir Jumat 11 September kemarin. Beruntung alarm kewaspadaan warga cepat bekerja. Bungkusan laporan yang masuk saluran darurat call center 110 kepolisian langsung memicu pergerakan tim di lapangan. Tanpa buang waktu, 4 personil Polsek Muara Kuang bersama 2 petugas BPBD meluncur ke lokasi kejadian, dan mereka juga membawa 10 warga setempat untuk memblokir perjalanan api. Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa memimpin aksi bersih-bersih Sungai Musi di kawasan Tujuh Ulu sekitar Jembatan Ampera di Sabtu 12 September hari ini. Dan gerakan ini melibatkan 700 peserta untuk mengurangi pencemaran sampah di sungai yang menjadi ikon Kota Palembang. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan menjaga Sungai Palembang dan clean up Sungai Musi. Peserta berasal dari berbagai unsur seperti relawan, komunitas mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan pemerintah yang bersama-sama membersihkan kawasan bataran sungai. Dudulur, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Duinda Sari, selamat malam dan sampai jumpa esok hari.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita ada di Hiburan dan Informasi. Lagu-lagu Batang Aris Bulan kami putarkan. Dan kali ini kami ada satu informasi untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Yang mana tadi kita sudah membahas tentang Jembatan Ampera yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dan juga Museum Akagani Palembang yang akan menjadi pusat edukasi sejarah. Kali ini kita kembali ke informasi seputar Karhutla ya, yang mana memang Kebun Raya Sriwijaya di Ogan Ilir ini kembali terjadi kebakaran ya. Yang mana tim Manggala Agni juga masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir. Di sini juga dikatakan pemadaman masih berlanjut setelah api kembali muncul di bagian belakang kawasan tersebut. Jadi untuk menangani titik api tersebut, Manggala Agni mengerahkan 3 regu, 2 regu berasal dari Banyuasin, sedangkan 1 regu lainnya didatangkan dari Sorolangun. Nah, jadi munculnya kembali api ini membuat personil harus melakukan pemadaman secara berulang sekaligus mengatur penempatan anggota secara bergiliran, dulur. Jadi tim Manggala Agni berkonsentrasi menangani karhutla di sejumlah wilayah lainnya, yaitu di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya wilayah Sungai Bungin, Muara Medak Kabupaten Musi Banyuasin, dan Sungai Rotan Kabupaten Muara Inim. Jadi upaya pemadaman dari darat dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah terdampak karhutla.

Baik pendengar, 91 menit beranjak dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini Cek Mita bakal pamit dari ruang dengar dulur-dulur karena setelah ini bakal ada kawan-kawan lain yang ngawani di Sriwijaya malam ya. Cek Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga mendengarkan siaran ini dari tadi pukul 15 sampai mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Cek Mita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Pro 4 RRI Palembang.

Inilah kisah tentang Dayang Rima. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Irang. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang sangat dia

0: cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ricarang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ryu yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas, nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cilik. Begitulah pertemuan pertama antara narang cilik dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cilik seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Nareng Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Nareng Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Nareng Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Nareng Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Nareng Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Nareng Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung dimasuk. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat Ricarang. Aku Nareng Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Nareng Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri, katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama,

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. Maafkan kami, Tuan Ri. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Payulah kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah, ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Rio Carang.
1: Salam cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Rio Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Rio.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ri. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narangcili.
4: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Galang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
4: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
4: Ya, ya, ya, ya, ya.
5: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
6: Tapi Dayang...
5: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
6: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
5: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas.

legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berado, sedang ngerasa diteguh kulo baca bersua kembali di hari ini Sriwijaya malam ya. Dan tadi sudah kita ikuti program acara legenda ya untuk Dulur Galo-Galo. Dan kita lanjut kembali. Kali ini kita ikuti Sumsel Berdendang untuk Dulur pendengar di mana berado.

0: 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar di mana berada? Kita lanjut ya di Sumsel Berdendang 0711351656. Yang pengen bergabung silakan, kami buka line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Baju, hadir.
0: Oke, Sisi ya. Si, lagu apa sih?
1: Lagunya ini ya, Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang, boleh.
1: Ya, makasih wadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Palembang ya. Oke, diburinya Sisi ya. Di Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Datuk di Celi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Dola.
0: Nak dengar lagu apa?
2: Anak Beranak deh.
0: Anak Beranak kemana-mana. Bayalah kalau mah itu.
2: Boleh kan?
0: Boleh, jatuh gi.
2: Oh, iya, semoga Dola sehat terus.
0: Amin, mah itu juga di sana.
2: Iya, bahagia terus.
0: Samo, sana juga sering tertawa dan tersenyum. Amin. Sehat selalu.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dulu kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Yuk, sedih yuk. Kita melok di Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa?
3: Dengan Akbar atau Bayu.
0: Apa kabar, Bayu?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Cek Akbar?
3: Iya, baru sudah makan.
0: Agak jauh sedikit radionya, Cek. Biar mau ngobrol.
3: Kenapa jauh, kenapa?
0: Nah, iya.
3: Ngeser-ngeser dulu, Sekun.
0: Hah?
3: Atau masih bunyi, geser ini.
0: Dicoba dibalik. Bukan wongnya, radionya.
3: Ya, sudah jauhnya. Sehat wadalah.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Baru sudah makan wadalah ya.
0: Aku
3: mengerti wadalah ini.
0: Ah.
3: Oh, langsung mikir-mikir deh, ada yang putus tadi wadalah aku masuk.
0: Oh, dua kali masuk ya.
3: Iya, jadi ada yang putus tadi kan.
0: Ah.
3: Putus tadi, nah aku masuk ke sini.
0: Oh, iya.
3: Terima kasih ya, yang putus tadi.

0: Alhamdulillah. Lagu Wadaulah sudah belum?
1: Belum.
0: Ah, dari lagu Wadaulah yang keluaran terbaru kan?
1: Apa tuh?
0: Waktu itu yang terbaru tuh, atau yang baru waktu itu?
1: Oh, yang grup itu?
0: Iya.
1: Grup
0: apa?
1: Apa namanya? Orkes ya?
0: Iya, Orkes 78
1: ya. Angka 7.
0: Hah? Nah, angka 7. Salah, enggak, dia tambah 78, angka 7 ya.
1: Angka 7. Ada buntu, ada yang galak-galak, yang mana?
0: Nah, coba galak-galak
1: ya. Baik.
0: Galak-galak tapi galak.
1: Nah, ya, berdoa semuanya lancar ya.
0: Iya.
1: Nah.
0: Kirim-kirim galau-galau baik.
1: Siap. Ya. Oke, siap.
0: Untuk mendengar seluruh mendengar perempuan ya.
1: Oke.
0: Salam kompak kekeluargaan ya.
1: Iya.
0: Untuk Cik Dola, cabangnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki.
1: Amin, amin. Sama-sama, Cik Akbar juga ya.
0: Ya, kalau balik hati-hati Wadalah ya.
1: Oke, makasih Cik.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ngobrol lama, tapi suaranya denging-denging, cari solusi lah ya. Yang lainnya sudah agak berubah suaranya, tidak denging lagi. Cik Akbar masih denging, tapi mungkin agak kedekatan ya dengan mic gitu. Yalah, Dol, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Kita lanjut, dulur, di Sumsel Penedang sesi yang kedua. Tiga penelpon kembali kami ajak untuk berinteraksi di sini. Program Sumsel Penedang. Halo, Sumsel Penedang.
1: Sumsel Penedang, Cik Dola.
0: Yuk, Cek. Jatuh di Cek.
1: Yuk, Cek. Lagu ini baik, Cek.
0: Lagu apa, Cek?
1: Lagu Keliling Dunia baik, Cek.
0: Keliling Dunia, boleh,
1: yuk,
0: boleh.
1: Cek.
0: Itu baik, Yong.
1: Ya, untuk Cik Dola, selamat tugas dan saluran terdekatnya, Cik.
0: Amin. Yo.
1: Assalamualaikum, Cik
0: Dola. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ya, untuk sesi yang, penelpon yang kedua, di sesi yang kedua. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ui, siapa nih?
2: Sehat, Wak Dola.
0: Alhamdulillah sehat, dengan Wak Pet.
2: Oh, Cik Dola, makasih Cik Dola.
0: Apanya?
2: Yang kemarin.
0: Oh, foto.
2: Yo.
0: Jangan, jangan beri cetak untuk nakut-nakut tikus.
2: Tidak, mantap itu.
0: Iyalah. Nah, dengar lagu apa, Pak Pet?
2: Bujang tembokan, Pak.
0: Iya. Bujang.
2: Lagu Oncak itu, Cik Dola.
0: Siap, Pak Pet.
2: Semoga Cik Dola sehat-sehat, ya.
0: Oke, makasih, Yo.
2: Buat penggemar perempat juga, semoga pada sehat, kalau.
0: Amin.
2: Itu, Pak Cik Dola.
0: Oke, makasih, Pak Pet.
2: Makasih, Cik Dola.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Pet, ya. Lagi santai di rumah. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Sarami bergoyang.
0: Cik Adi, apa kabar, Cik?
3: Alhamdulillah sehat, Cik.
0: Iya, ini agak mending-dingin dikit nih. Tidak banyak dengin.
3: Hah?
0: Tidak banyak storynya nih.
3: Tidak dengin.
0: Iya, dikit ya.
3: Dikit lah.
0: Nah, bagus, baru diomongin lah, keluar dikit deh. Deh.
3: Cuaca bagus,
0: Cik. Cuaca ya. Bukan hati lagi senang, bukan?
3: Bukan.
0: Lagu apa jadi?
3: Lagi nemu cuaca. Siapa penemu cuaca?
0: Penemu cuaca? Cuaci.
3: Cuaci.
0: Bukan Cik
3: Dola.
0: Silet penemunya.
3: Silet.
0: Nah, lagu apa, Cik? Kita ngobrol di buka akar.
3: Lagu ini apa? Besak kelakar, weh.
0: Besak kelak.
3: Kita
0: nak belakang kelakar. Kaget besak kelakar. Nah, kelakar boleh. Kayak lama dikit, eh.
3: Iya.
0: Oke. Iya, okay.
3: Itu aja, eh.
0: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
0: Makasih, Cek.
3: Semoga sehat selalu, ya.
0: Yo.
3: Walaupun berselimut abu kabut dan debu, kan.
0: Wow, alang kritis yang ngomong.
3: Kata-kata itu, kan.
0: Semoga sehat selalu,
3: walaupun berselimut kabut dan debu.
0: Tingkat tinggi kata-kata nih. Oh, iya.
3: Ya?
0: Tingkat tinggi kata-kata itu. Sampai berhubungan.
3: Itu baca,
0: ya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tiga menit pun tiga lagu untuk pendengar galau-galau di mana berada. Kayak kita lanjut ya di program acara selanjutnya. Setelah Sumsel Penedang ini ada program Berkelakar Dalu. Bersama gue lo masih ya di 0711351656.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kembali di sesi program lainnya ya dalam Nasi Sriwijaya Malam, yaitu Kelakar Kito atau Kelakar Daru. Kita bekalan telepon di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Ya, ini sama Cik Dola ya?
0: Bukan.
1: Sama Raffi Ahmad ya?
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Pecah ngobrol sama Raffi Ahmad ini.
0: Raffi Ahmad.
1: Sangat-sangat ini. Ngapun? Bagai jatuhan bulan ini. Kejatuhan bulan ini. Gak tahu bulan apa yang jatuh ini tadi kan?
0: Bulan September.
1: Ah, betul sekali. Hai.
0: Iya.
1: Cik Raffi Ahmad ini tahu.
0: Dari mana?
1: Nyambung, bay.
0: Dari mana, San?
1: Apa?
0: Dari mana?
1: Kebetulan aku nih yo, dari mana-mana.
0: Bukan,
1: Raffi.
0: Baru bangun tidur ya?
1: Tidak.
0: Oh, kok langsung ngomong bulan-bulan?
1: Oh, soal itu ini aku baru tidur bangun tadi, bukan bangun tidur.
0: Oh itu.
1: Kalau bangun tidur gak pacak ngomong aku nih.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Yang mana Cik Raffi Ahmad sehat?
0: Sehat, Cik Dola nih. Raffi Ahmad kayak marah bangun. Laju terus.
1: Gak apa-apa, sama ini, sama nama baik.
0: Maksud aku tuh Raffi Ahmad, tapi bener, Raffi Nian.
1: Oh, jadi bukan Raffi
0: bukan.
1: Ahmad, tapi ini Raffi Ahmad.
0: Iya, Raffi Nian.
1: Iya, iya, ada Nian. Emang Cik Dola kalau aku jingok walaupun kita belum pernah ketemu kan. Ya tapi caknya aku pernah deh kayaknya gak ketemu sama Cik Dola kan.
0: Eh, maksudnya?
1: Pernah kan aku gak ketemu sama Cik Dola.
0: Iya, benar pak.
1: Ini, iya, ini katanya aku tuh bisa Cik Dola memang.
0: Kayak gitu, dirunut loh, tidak pernah ketemu. Kayaknya
1: iya.
0: Kayak kita tidak pernah ketemu, mana maksudnya?
1: Iya.
0: Ay, ulang, kita, ulang,
1: aku
0: ulang dulu.
1: Belum pernah ketemu Cik Dola.
0: Iya,
1: kan,
0: aku belum pernah ketemu. Terus?
1: Iya, belum pernah ketemu Cik
0: kayaknya?
1: Dola. Tapi Cik Dola ini memang uangnya kalau kujengok dari pipet ini Cik Dola ya.
0: Hah?
1: Cik Dola ini memang maunya rapi, elegan gitu Cik Dola.
0: Iya eh?
1: Iya.
0: Oh namanya kamu pacat nyengok ini dari jauh ya? Abnormal iya. Namanya. Eh? Paranormal?
1: Enggak normal, bukan abnormal.
0: Oh pintar tuh kan?
1: Terlalu pintar kalau
0: oh,
1: saya.
0: Itu, eh.
1: Bukan mau pintar,
0: oh,
1: terlalu
0: baca.
1: Pintar.
0: Ya sudah lah kalau begitu. Ada sebelahnya air putih minum ya?
1: Apa?
0: Air putih.
1: Oh ini airnya bening Cik Dola, dapat ya. Air putihnya.
0: Ya air bening, air bening.
1: Nah air ya. Bening baru.
0: Iya benar ya.
1: Nah itulah ciri-ciri wong terlalu pintar itu ya. Tadi kan.
0: Air masak ya?
1: Iya. Oh banyunya nggak masak ini, biasa banget Cik Dola.
0: Ya. Oke kamu ini perem juga, jangan diperem banyunya, boleh?
1: Apa?
0: Jangan diperem banyunya.
1: Tidak.
0: Katanya banyu masak, perem-perem banyu nggak baca, disimpan-simpan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong ini Cik Dola apa dewean di sana?
0: Iyalah bahasa basi tiap hari bilang dewean lah ketika kawan. Kalau misalnya di luar mungkin ada lah ya berapa ikut uang.
1: Tapi kalau aku jengok dari sini di sekitar itu Cik Dola tak cuma dewean.
0: Dari siapa?
1: Ada uang lain selain Cik Dola.
0: Iyalah
1: benar
0: ada. Ada security. Ada
1: nah,
0: di Pro 1
1: kan?
0: Ada di Pro 2 ya benar. Pinter ya. Oke okay.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Itulah Cik Dola. Aku tuh kemampuan yang taruh itu tuh apa ya namanya?
0: Itu kemampuan sejak lahir ya?
1: Asli sejak lahir itu Cik Dola.
0: Oh, ya kayaknya kalau sudah lahir ya tahu kan. Kalau sebelum lahir
1: iya.
0: Memang tahu gitu.
1: Soalnya aku dari lama juga Cik Dola pacaca itu Cik Dola.
0: Oh itu ya pacanya?
1: Ya bisa.
0: Pacar nah, ngakali uang
1: itu. Aku tahu juga ini beberapa penyiar yang tugas apalagi di perempat ini Cik Dola. Aku apal Cik Dola.
0: Siapa pak?
1: Ada Cik Dola ya. Betul kan?
0: Ada.
1: Ada Cik Mita, Cik Rasid.
0: Iya.
1: Ada Cik Ilham, Cik Gaya, Cik Yowan. Cik Abbas juga. Nah, itu kan Cik Dola?
0: Iya.
1: Pas enggak?
0: Pas lah.
1: Nah,
0: selamat Anda
1: ini.
0: Dapat hadiah.
1: Apa?
0: Cik Kuiswe, selamat Anda dapat hadiah. Ya ya ya lah kalau mah itu. Tapi sebelum ini dengar lagu apa nih?
1: Apa?
0: Nah, dengar lagu apa? Ini sudah mulai kecil suara ya, Jai.
1: Ini lagunya khusus ini daerah Sumatera apa? Bisa Senusantara ini,
0: Senusantara, Cik Senusantara, kalau Cik Dola yang tugas, ayo.
1: Oh, kalau Nusantara, Jubo ini bae Cak Dola.
0: Apa tuh?
1: Tembang Tresno.
0: Tembang?
1: Tembang Tresno.
0: Ah, kau laju nih.
1: Dari apa itu Intan Mandasari.
0: Nah, laju nih. Cari sebelah.
1: Ya.
0: Kakek. Aku takut kayak programnya suruh milih lagi pula. Ya.
1: Apa? Ah, bentar ya. Nah. Ada itu Cak Dola.
0: Belum ada.
1: Hai?
0: Kaget cara gudang dulu suruh pilih kamu.
1: Ya dolah, jangan begitulah.
0: Tar.
1: Sama kawan sendiri gak boleh kayak begitu lah.
0: Iya nih, lagi munyer.
1: Iya,
0: okay, gak apa-apa, okay.
1: Kan Cak Dola munyer-munyer dulu
0: iya.
1: Kita.
0: Apa ngapain, tembang Tresno? Kirim-kirim boleh tembang-tembang Tresno?
1: Oh, boleh kirim-kirim ini?
0: Boleh.
1: Ya sudah lah, aku mau menyapa ini, sobat-sobat ini. Sobat-sobat Pro 4 yo.
0: Siapa nyanyi tembang Tresno?
1: Intan Mandasari.
0: Oke, caknya tahu.
1: Itu sebenarnya masih kawan lama yang udah enggak
0: ingat
1: lagi sama aku.
0: Percaya, bae.
1: Ya, apalagi dia ini sekarang lah naik daun. Kalau aku ini kan enggak naik daun aku.
0: Oh, naik ranting kamu.
1: Nah, kayak itulah apalagi rantingnya lah rapuh ya doang.
0: Oh, itu ya. Oke lah.
1: Kering pula. Jadi aku nih bagai di ujung tanduk ya dong lah.
0: Oke deh, di ujung tanduk apa dia? Dari naik daun ujung tanduk. Duh ya Allah.
1: Nggak tahu tanduk apa Cak Dola.
0: Iya tanduk kebo atau sapi. Kirim dulu.
1: Ya sudah kita kirim dulu Cak Dola ya.
0: Boleh.
1: Coba kirim kita menggunakan jet A55 Cak Dola.
0: Wah cepatnya.
1: Kita kirim buatnya Cak Adipitung sama Cak Asminyo. Ada juga Cak Nadia, Cak Sisi, Cak Itanyo. Juga ada Cak Akbar, Cak Putra Banten, Cak Rudi, ada juga Cak Rizwan, Cak Iwan, Cak Indra Widodo, ada lagi Cak Adi Pitungnya, ada juga ini Cak Macet, ini Cak Sarul, terus ada juga Cak Putra Banten juga, ada Cak Irin, ada Cak Sobari juga, emang pengen dikasih semua yang dilangkan ya. Untuknya mengandi di Suarame, buatnya capo lagi nih. Buat Cek Syukur di KM16
0: laju,
1: ini kan.
0: Laju.
1: Kamu udah masuk, Caknya, Cek Dola ya.
0: Bener.
1: Buatnya siapa lagi nih, Cek Pian ya di Tanggala juga.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Buatnya Cek Helmi juga. Di OI ya. Ada juga galau-galau bala tanpa
0: galau-galau. Oke lah.
1: Iya, galau-galau nyobain lah.
0: Oke, siap-siap.
1: Ya, itu baik Cak Dola ya.
0: Oke.
1: Lu Cak Dolanya selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Doanya saya selalu buat kita galau-galau.
0: Makasih.
1: Rezekinya mudah segala urusannya Cak Dola ya.
0: Oke, makasih yo.
1: Ya super spesial untuk keluarga di rumah Cak Dola.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh berkelakar tapi mungkin kalau kirim-kirim jangan panjang-panjang nian. Ya. Jadi pilih lah berkelakar apa nak kirim-kirim, Mbak ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak Bendi?
2: Alhamdulillah sehat, Abang.
0: Iya, sudah istirahat banyak?
2: Alhamdulillah seharian.
0: Wow, tidur-tidur aja.
2: Tidak nang radio, ngeritim bro, dari jam 2 sampai menit baru masuk.
0: Nikmati bayi kan, denger denger radio-radio sana juga kan.
2: Iya.
0: Jadi bolak-balik gitu. Iya lah. Sehat gak lu keluarga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, oke.
2: Angin kuanian menari.
0: Apa?
2: Angin.
0: Yo, ngapu dia, angin tuh.
2: Derasnian apa bang?
0: Oh, kedengar aku masuk angin, enggak ya?
2: Bukan.
0: Iya. Oh ya, di angin deras.
2: Derasnya dari ngumpul tingginya.
0: Ngap angin panas sih ya?
2: Angin panas apa angin hujan tapi kurasa tidak jadi hujan.
0: Di sini katanya angin malah.
2: Oh iya, kamu kan ada angin AC, Bos.
0: Iya. Tahu aja.
2: Tahu lah.
0: Iya, di luar.
2: Kita galak juga di situ.
0: Oh iya, kapan?
2: Di kami di SB tapi.
0: Di mana tuh?
2: Suara Banyuasin.
0: Oh, kayak mampir memang ya?
2: Boleh dong.
0: Iya, kayak
2: kabar. Kalau aku ke RRI Pro 4 aku yang nasiaran.
0: Baca, aku nyoba waktu sejam balik ngobrol.
2: Ya, iya, aku yang siaran Cek Dola tinggal.
0: Halo. Apa?
2: Cik Dola tinggal mutar lagunya, aku yang siaran.
0: Kok mah itu? Kebalik.
2: Iya, iyalah.
0: Oke lah kalau mah itu. Ada nak pertanyaan ditanya ke? Apa kuis atau mana? Pertanyaan?
2: Kalau kuis tak kata, Cik.
0: Apa nama tebak-tebakan?
2: Tak kata, cuma aku ni anu rindu nia dengan Cik yang siaran ni nama itu.
0: Dengan aku? Apa dah pernah nyinguk?
2: Tidak, woy.
0: Katanya nyinguk TV, eh?
2: Alhamdulillah nyok TV.
0: Di YouTube apa di TV?
2: Di TV nih.
0: Alhamdulillah.
2: Pokoknya caknya ada gala di TV itu, ada di Sriwijaya ada caknya. Di Pal TV ada selain itu tu. Udah tu di RRI, TPRI ada juga.
0: Setiap TV lah aku ni.
2: Iyalah.
0: Kalau salah wongnya.
2: Tidak, woi, ya kamu ni. Barang ke aku kenal ni cuma Cik Dola belum kenal belum selek dan aku kan.
0: Oh iya iya. Ada WhatsApp?
2: Ya.
0: Ada WA?
2: Aku tak kata je aku ni terpaksa.
0: Anak ada WA?
2: Anak ada.
0: Oh, cuba WA perempat sekali.
2: Agak asap bagi lusa ke kalau Cik lagi siaran ke aku ya.
0: Berkirim ke foto biar tahu gitu. Bagi aku pikir kirim foto aku. Oi, aku tahu kamu nyengok aku ya.
2: Ya tahu alhamdulillah. Tidak, pokoknya lamun ketemu di luaran tidak lagi salah itu nah.
0: Iya, misalnya kalau misalnya berpapasan tahu kan?
2: Iya, tahu pasti tahu.
0: Belagak kan dong ya?
2: Bukan tak lagi. Pokoknya kalau di Maksud. TV itu kalau tidak pakai tanjak itu, pakai tanjak pasti kan?
0: Pakai peci.
2: Pakai peci, pakai sarung di kecak di pinggang nah.
0: Oh iya lah carung ya, carung kecak, gitu. Kecak, kan, carung itu, nah. Carung pinggir sungai lah eh.
2: Nah, iyalah. Iyalah. Kalau di halu dokter tuh ada juga cecah.
0: Iyo.
2: Jiku aku nak melo tak baca oh ya.
0: Kapan-kapan ya. Iyalah. Iyalah kalau itu nak lagu apa Papa Bendy?
2: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Anak manja baca lagu orang kita.
0: Oh, permintaan dari yang rumah tuh.
2: Tidak, aku
0: nian. Okey, anak manjo tu ada di Mali eh? Okey, siap ya.
2: Dikirim buat Kuyung Adi ya.
0: Itulah.
2: Jadi Mak Epen di Langkan, Mak Epen di yang di Gasing.
0: Terus
2: siapa lagi?
0: Siapa lagi ayo? Lupa.
2: Yang di Perum. Oh,
0: aduh.
2: Terus apa lagi? Kuyung Simon, Mang Uju, Rambutan, Mang Uju 035, Mang Aspin barang Asminya, Nadia, Pak De Suripto, monggo Pak masuk Pak.
0: Monggo diaturin.
2: Diaturin. Kuyung Robi juga ya.
0: Ya.
2: Cik Hasrul Nasrul lepas Hasrul itu lah kira-kira. Fotokopi Mang Fauzan tadi
0: ya. Okey lah kata itu bagus ya.
2: Ya. Ya sepat juga gabus
0: nah.
2: Sepat makin bagus.
0: Benar.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Wendy di Banyuasin ya dan di Buri Papa Wendy. Cik ngarah kangen ke sana kalau nih. Tadi ada Fauzan, ada Papa Wendy dan siapakah berikutnya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo.
3: Iya. Kalau tadi Papa Wendy, ini ada Mama Narji nih, Papa Wendy.
0: Oh, mah itu ya.
3: Iya.
0: Nadia.
3: Iya, Mama Narji
0: nih. Bukan kok galak agak ya. Biasanya kan agak tengah-tengah atau air acara.
3: Iya, tidak menentu, tidak mesti.
0: Iya.
3: Kepengen nak di awal-awal.
0: Namanya
3: agak tengah-tengah.
0: Asapnya arah ke sana, eh.
3: Iya, soalnya kalau lah kedaluan kaget asapnya semakin tebal.
0: Iya, kan mau manggil mau ngecak itu kan pakai asap menyan gitu. Biar datang.
3: Oh iya, aku udah main yang cak itu. Aku masih berada di jalan yang lurus dan benar aku nih. Belum melenceng aku, alhamdulillah aku.
0: Dipasang mabuk dewek rupanya mampunya.
3: Cik Dola ni lah kalau ni gak main-main ke Menyan ini.
0: Tidak.
3: Ya, tidak.
0: Menyan itu kan ada khasiat mungkin ya.
3: Tidak tahu juga.
0: Iya, misalnya untuk apa gitu kan. Untuk gak. Ada yang ini, ya, garu gitu ya. Untuk
3: garu,
0: wangi. Wangi.
3: Menyan beda.
0: Iya.
3: Garu-garu itu memang ada.
0: Terapi.
3: Iya. ada memang garu tuh. Nah kalau menyanyi rasanya katik.
0: Iya, kalau adat budaya yang lama ada yang make masih make itu masih ada kekhasiatan masing-masing kan. Bukan cak itu bukan. Iya.
3: Iya, biasa kalau untuk manggil-manggil make menyanyi kan.
0: Oh iya, kalau aku manggil pakai api. Halo.
3: Aku tidak pula aku.
0: Oi ke sini oi. Pakai api, pakai api. Dem, bahasanya malam ini tentang kehidupan.
3: Alang keberat bahasa mungkin.
0: Tadi yang pertama tadi beratnya hidupnya.
3: Iya.
0: Ngemana-mana ngomongnya.
3: Pausan tadi.
0: Tidak usah sebut namanya.
3: Lah terlanjur aku sebut.
0: Iya, sebut saja bunga gitu.
3: Bumbang keles. Alang kemanisnya dia jadi bunga. Yo ngapo kehidupan ini?
0: Iya, kehidupan malam-malam ini nah, priyong kayak gitu.
3: Kehidupan malam-malam teh ini.
0: Iya.
3: Yo kalau wong yang ndak kate aktivitas di rumah, kumpulan, jam semai.
0: Kalau bicara kehidupan itu biasanya. Hah? Samping rumah ada sawah.
3: Oh, ini serius ya.
0: Sawah ada suara kodok, nah itu ada kehidupannya.
3: Oh, iya.
0: Iya.
3: Jangkrik.
0: Nah, itu ada kehidupan, iya. Termasuk kita dewe kan?
3: Benar itu.
0: Iya. Rupanya kita iya, rupanya kita ngumpul sama kodok tadi rupanya.
3: Iya, suara ngorok di tengah malam itu suara tanda-tanda kehidupan juga.
0: Oh, gitu. Itu. Iyalah.
3: Iya kan?
0: Ngomong apa malam ini?
3: Enggak tahu. Ya dolah pulang mbek temane.
0: Iya. Bagal perasaan, Cek, perasaan.
3: Oh ya Allah, berat nian malam ini.
0: Tidak, misalnya tidak ini, Pak. Kalau ada suatu hal gitu kan, misalnya ada keluarga sakit gitu, itu kadang terasa enggak kalau kita apa dia namanya? Kalau ada keluarga sakit, ada kejadian gitu. Itu apa namanya, Cek? Perasaan. Yo,
3: feel kalau bahasa itunya tuh.
0: Feeling, oh, feel.
3: Iya.
0: Feel.
3: Feel, iya.
0: Oh.
3: Feel tuh rasa, kalau feeling berarti perasaan.
0: Iya, feel.
3: Iya. Iya, kita ini kan manusia, iya kita ini kan.
0: Iyalah, siapa pun ngomong hantu.
3: Iya, manusia ini kan dilengkapi dengan hati dan perasaan.
0: Oh, tinggi omongannya.
3: Iya, serius kita ini.
0: Iya.
3: Jadi begitu hati merasa, apa hati itu merasakan sesuatu, perasaan pun pasti dia langsung connect ke sana kan. Sebaliknya mak itulah pula. Yeah. Kalau kita ada yang kita pikir ke, pasti hati kita juga merasa ke sesuatu kan.
0: Oh, sesuatu apa?
3: Ya sesuatu perasaan.
0: Oh, itu.
3: Iya, perasaan juga. Kalau ini berarti hatinya lagi bermasalah aja itu kan.
0: Kalau misalnya jeruk sama apa namanya itu kelapa itu kan ada perasaan juga.
3: Jeruk sama kelapa tuh lemak itu.
0: Keluar santan itu kan dari kelapa itu kan.
3: Betul.
0: Perasaan.
3: Iya, perasaan gitu kan. Nah, ini ngana dari ini. Itulah kalau berat nian tema.
0: Nah, lagu apa sambil kami cari-cari?
3: Lagunya?
0: Ya.
3: Ini kita nih lagu apa ini?
0: Lagu apa campur nih, Nusantara.
3: Nusantara?
0: Mm-mm.
3: Oh, soalnya kan kalau yang minggu Sabtu kemarin kan lagunya ini, khusus ini kan Sumatera, pokoknya.
0: Iya, yes, kalau ini kan. Boleh, Sumatera. Boleh. Sumatera juga boleh, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ke Sumatera Selatan.
3: Ah, ini tanda-tanda penyiar malas nyari lagu ini. Soalnya kalau di daerah luar susah nyari.
0: Daripada dipilih ke?
3: Oh tidak, aku.
0: Misalnya tidak, dipilih ke 10.
3: Itu,
0: 10
3: itu mangpian, galak minta main ini pilih ke baik.
0: Jangan ngajak-ngajak uang, agak uang itu singgung.
3: Iya. Tidak singgung, tidak.
0: Itulah, nah, balik lagi ke masalah kehidupan tadi dan perasaan.
3: Iya, benar itu.
0: Iya.
3: Balik kehidupan dan perasaan.
0: Kan nyambung kan omong itu?
3: Iya, anggap baik nyambung kayak itu kan.
0: Secara tidak sengaja.
3: Iya. Maaf, Cik Dola ini nian malam ini.
0: Hah?
3: Agak beda dari yang biasanya kayak itu.
0: Iya, karena beda jadi beda. Jual pempek sekarang di Jakarta. Masa nemen ngaku? Agak beda. Gimana lu?
3: Maksudnya itu agak lain, Cik Tena.
0: Agak lain namanya ke dunia, nama dunia lain.
3: Salah pula. Jadi mana yang benar ini?
0: Dem, jangan dibahas dulu lagunya, Pak.
3: Oh iya.
0: Ya kita lagunya, bahas agak lain ya.
3: Iya. Lagunya Peri dari ini be.
0: Iya, yeah, sama ucapian.
3: Dari apa? Nah ini bena, apa salah beta bena?
0: Apa?
3: Salah beta.
0: Ya tak tahu aku.
3: Ya tanya sama beta.
0: Apa salah? Ya tak tahu apa salah beta tuh.
3: Iya, makanya aku nanya apa dia salah beta itu.
0: Kate lagunya.
3: Tolong tanya tuh sama si beta.
0: Ya kate lagunya. Apa salah beta? Dek, cari dulu.
3: Iya, lagu Ambon Manis deh.
0: Oh, beta salah apa?
3: Oh, waya-waya terbalik dikit.
0: Apa salah beta jauh? Pantes aku udah ketemu.
3: Salah beta apa?
0: Kebalik.
3: Nah, itulah kehidupan tadi. Oh. Dan selalu lurus kan.
0: Iya, iya, masuk nyambung.
3: Nah,
0: iya.
3: Nyambung kan?
0: Iya. Tinggi pikiran tuh.
3: Tinggi.
0: Iya. Awas nyampak. Itu aja.
3: Itu baik.
0: Iyalah. Yang membahas tadi apa tadi? Ngomong tadi ngomongan
3: di, yang kehidupan dan perasaan.
0: Bukan tadi, ting, sebelum lagu tadi.
3: Sebelum lagu?
0: Nah, lupa kan?
3: Enggak tahu, aku nih uangnya enggak galak. Istilahnya tuh enggak galak apa? Kalau film tuh ibaratnya itu apa? Flashback ya?
0: Iya.
3: Enggak galak aku, uangnya ini ke depan
0: uang. Ya sudah, beta salah apa?
3: Ya, ya, tidak tahu. Tanya dia
0: bagaimana. Oke, selesai itu aja. Anda yang mau dikirim-kirim?
3: Aduh,
0: apa? Boleh. Anda sudah panjang nak ngirim pulau. Iya lah.
3: Bukan ini khusus kelakar gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya. Aku tak ngebut, Be. Jadi agak banyak, kan?
0: Untuk semuanya.
3: Tidak.
0: Ini ada yang mengirim. Ini ada kiriman untuk Anda.
3: Ya. Lanjut, Be.
0: Silakan.
3: Yang slow, Be, malam ini aku.
0: Tetetetet.
3: Alang kujadul.
0: Aja lah, kirim.
3: Ya, sudah,
0: kirim. Kepanjangan ya.
3: Untuk menghadapi dodo.
0: Ya.
3: Terus ada Bang Nafi juga ya.
0: Ya.
3: Yang monitor ini banyak ini.

0: Cukup eh?
1: Cukup ya.
0: Ya sudah kalau kayak itu.
1: Ya oke.
0: Okay. Ya. Oke, kalau kira-kira jam 10 ke pucuk agak sepi aku masuk lagi Cik Doloy.
1: Boleh, asal lagi ada yang wong ya.
0: Ya.
1: Kaki ada wongnya kamu kena marah.
0: Oh iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Pak Simon tuh lah enggak protes.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Yuk. Untuk Cik Doloy.
1: Oke. Okay.
0: Selamat bertugas ya.
1: Ya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Makasih.
0: Balik amin. Hati-hati ya.
1: Amin, makasih.
0: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
1: Amin, double amin.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Yuk.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nambah malam-malam ini ya. Aduh, banyak jatuh galau ya. Berkelakar ya, tapi sesi yang berikutnya. Kita dendang ke lagu untuk galau-galau.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: kembali di kelakar kita, kelakar dalu ya, yang sambil dengarkan lagu sambil berkelakar. Ada baik, ada tidak baik. Yang tidak baik jangan dibawa. Ada baiknya dipakai untuk malam hari ini memotivasi untuk keluarga-keluarga lo. Silakan di 0711351656. Halo kelakar, assalamualaikum.
1: Halo, Bang Rafi Ahmad, aman.
0: Apa kabar?
1: Ini dari ini, Kak Cedola ini.
0: Apa?
1: Kak Cedola.
0: Yang mana?
1: Iya, yang di sini.
0: Siapa?
1: Yang di sana Rafi Ahmad ya.
0: Bagaimana? Iya, oh, dari ini ya Bang, nikmati tuh, ada bir rebus, bir goreng.
1: Aduh iya. Di sini banyak kicamania
0: ya. Kicamania. Mak mana itu?
1: Sekarang mi tidak SKM kan, sekarang mi kicamania.
0: Oh, ada komunitas ya? Bukan.
1: Bukan.
0: Bukan lagi komunitas burung itu bukan ya?
1: Kan
0: ya,
1: kontes burung.
0: Bukan
1: ya. Cedola ada nonton.
0: Hah? Apa tuh?
1: Cedola ada kontes burung.
0: Iya kan biasanya kan Sriwijaya ki apa Sukarami Kicamania.
1: Sukarami Kicamania.
0: memang ada komunitas ya burung.
1: Tidak.
0: Oh, ciptaan be. Ya. Bukan ibu-ibu galak ngobrol-ngobrol di sama tukang sayur tadi ya, dibuat komunitas Sukarame Kicau Mania. Ibu galak ngerumpi bareng bukan ya.
1: Kalau malam-malam banyak kicau burung.
0: Ya. Oh, di situ. Oh, kalau malam ada burung. Kalau malam-malam ada burung biasa suaranya itu pertanda apa gitu ya? Misalnya kalau suaranya burung cak yang agak apa serak dikit ya,
1: iya.
0: Itu pertanda burung itu kurang banyak.
1: Burungnya lagi batuk.
0: Kenapa? Iya, benar kurang banyak minum biasanya.
1: kalau agak batuk, oh ada ini banyak yang jual burung banyak yang besar sih burungnya besar lah sih
0: kalau. Oh lah dicoba dengan cabas ya. Namu SKM tadi.
1: Ya,
0: cak nam, cak merek susu merek SKM.
1: Susu kental manis. Oh, Cedola.
0: Oi.
1: Dari penglihatan ini pasti Cedola ini pasti aman ya.
0: Itu tadi ilmu bauzan, jangan pelo kagil. Samu ilmu samu guru, tidak boleh saling ganggu.
1: Itu dari pakaian.
0: Coba tebak Pak. Ya, pakaian apa saya malam ini?
1: Hah?
0: Pakai warna apa?
1: Apa? Cedola.
0: Hah?
1: Pasti warna hitam.
0: Ada sih warna hitam tapi tidak galau-galau.
1: Iyalah, apa galau-galau ini dari gigoan pula.
0: Tidak, warna garis-garis kuning hitam.
1: Iya,
0: putih. Heeh. Apanya giginya? Habis sudah. Yang putih
1: tadi. Aku baru tak kesadu tadi. Cedola ini. Apalah Cedola ini apa?
0: Hah?
1: Yang apa teknologi yang canggih sekarang kan yang Hah? Bertentangan atau bersamaan dengan pemakainya?
0: Maksudnya?
1: Iya, teknologi sekarang teknologi ini kan. Yo, yang canggih ini kan. Baik otomotif, baik ini apa dia namanya tuh. Ini yang canggih otomotif lah. Yang sama dengan pemakaiannya apa dengan atau berlawan dengan pemakai mas
0: otomotif
1: iya
0: apa eh kendaraan motor
1: iya
0: yang sama atau berlawanan iya sama aja
1: pemakai
0: sama aja
1: sama
0: iya
1: tahu tak
0: apa
1: Matic
0: maksudnya.
1: Iya, otomatis.
0: Oh, gigi.
1: Kadang-kadang ada yang metik, kadang-kadang ada yang tidak pemakaiannya.
0: Oh, maksudnya kata gigi lagi.
1: Tapi yeah. Jangan didi, semakin di depan.
0: Iya, yeah. Mal suka apa? Yang tidak tangkep wong.
1: Apa dia tuh?
0: Masuk apa masuk ke duit tangkep uang tuh enggak boleh. Tuh, masuk ke barang apa misalnya kan misalnya merek uang itu enggak boleh. Nah, ini masuk apa tapi banyak dicari uang enggak ditangkep uang.
1: Yang petik tadi.
0: Gigi palsu. Oh caca.
1: Iya, tapi betting semakin di depan sekarang deh. Oh,
0: bukan yang itu merek uang jangan sebut-sebut.
1: Tidak, betting masih nonton kan? Ya kalau yang otomotif betting.
0: Sekarang, lada. Sekarang banyak motor betting kan?
1: Iya banyak. Oh. Mobil, motor.
0: Memang, kan. Memang sudah dihitung apa sih?
1: Gitu.
0: Uji banyak metik sekarang, lo dihitung?
1: Iya, banyak.
0: Berapa cek jumlahnya?
1: Dari apa, dunia pendidikan lah dong, metik sekarang.
0: Motor.
1: Motor ya, motor ada metik.
0: Dari mobil metik. Dari manual sama metik, banyak metik?
1: Iya.
0: Memang sudah dihitung sama cek?
1: Iya.
0: Hah?
1: Iya.
0: Omong bebang dari data itu.
1: Di data.
0: Ah itu benar.
1: Tidak, jadi otomatis semakin di depan masuk itu ini cedera lain. Di dunia pendidikan kan semakin di depan. Di otomotif ya sudah itu.
0: Iya iya iya. Nah, aku takut kepleset kayak ngomong tuh. Aja kena tegur ya.
1: Pendidikan ada gelar kan SAG sekarang.
0: Ah.
1: Siapa yang
0: SAG? Apa tuh? Ya, yang ahli agama lah. Jangan preset-preset ke kaki kita marah, Bung.
1: Saya habis gigi.
0: Oh, iyalah kalau
1: ini. Kalau betik ya ini. Tapi di ini apa? Ini tuh apa dia namanya yang dunia ini yang aparat itu kan? Ya betik juga banyak.
0: Apa tuh?
1: Diterima tak kalau ini, kalau kita nak masuk aparat, masuk polisi.
0: Oh, ya harus rapi lah.
1: Tak terima kan?
0: Iya.
1: Tapi pasti diterima cik dulu lah.
0: Ngapo?
1: Ya aku omong dulu, amun uang nak merisau itu.
0: Oh mana?
1: Nah, ya metik, ya aku diri katanya. Kataku, aku ni nak nimbak, bukan nak nijet.
0: Nambah langsung dicoret. Lah melawan komandan pula. Belum belum lah jadi polisi tentara lah melawan komandan ya. Nah, sudahlah gitu, enggak terima. Iyo, awak lah salah memantau pula. Coba setrap dulu. Ngomong lama setrap. Setrap. Itu dari bahasa Belanda mungkin ya setrap deh.
1: Zaman-zaman sekolah dulu masih ada setrap, iya. Sekarang udah lagi.
0: Apa kamu kena pukul ini apa namanya? Mister besar.
1: Mister besar. Kalau setrap tuh pakai dulu kan sekolah aja pakai kapur tulis itu.
0: Oh,
1: terus? Tempat tulis yang hitam itu ya. Lagi kena setrap itu disuruh ini tegak di sebelah. Di ini dia apa? Kakinya digerong di apa? Di ini dikali sama kapur itu kan?
0: Oh, jangan sampai lewat.
1: Jangan sampai keluar.
0: Oh jajam. Kaki siko ya. Oke okay lah. Nah denger lagu apa cek sebelumnya?
1: Lagu apa ya? Lagu Iwan meh. Mang Aries yang jualan di Palimor.
0: Apa tuh?
1: Itu Tanjung Karang Reformasi.
0: Okay lah kalau memang.
1: Yang dia ketemu di Palimor kecapering siko dan laju basi sampai Iwan beli dua jualannya.
0: Oke lah kalau itu, cuma itu baik. Berkelakar baik, tidak ada berkirim.
1: Ya, kirim untuk fotokopi ini, jadi sama Papa Wendy, sama ini, sama Pak Ujan tadi,
0: dia
1: pokoknya fotokopi yang itu ya.
0: Siap.
1: Ya itu kalau
0: macam mana? Ya makasih cek yo.
1: Dengan ucapannya selamat malam minggu.
0: Iya, malam minggu nih yang ini. Iya. Yang malam mingguan.
1: Iya, yang malam minggu bagi yang
0: tidak
1: malam
0: iya,
1: minggu.
0: Iya, yang
1: tidak
0: malam.
1: Iya.
0: Pegang dagu dan gigi kuku. Iya, selamat malam kelabu.
1: Jangan lupa nutup pintu, Jora. Bagi dia pelihatu.
0: Ino, oh tidak kena melo itu, tidak melo ngomongnya. Lah mistik lagi.
1: Mbak Dewi, hati tanu.
0: Iya.
1: Malam minggu pula dekat dia gampel.
0: Itu baca yo.
1: Ya itu baik cendol
0: ya. Ya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya.
1: Hati-hati balik.
0: Yo.
1: Ya. Kalau ada lubang, yo stop dulu cek.
0: Iya lah pastinya. Iya lah.
1: Ya kaki lubang yang apa? Yang karbut lah itu yang apa? lubang.
0: Pokoknya
1: ini gambut iya. Itu kan tahu-tahu di dalamnya api.
0: No lagi bu ya.
1: Dan hati-hati pula cek.
0: Ya.
1: Kalau apa ke rumah jenguk dulu.
0: Siap.
1: Gitu tuh. Ada lo tulisan ini kan malam minggu ini. Biasanya kalau ada tulisan close kan
0: tulisan itu. Tutup ya.
1: Pastilah tutup deh.
0: Iya. Kamu
1: boleh baca rapel lagi cek.
0: Itu udah mudo kita lagi. Yalah ya.
1: Yo itu baca ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu backsound 10 menit. cacam. Diingat kebay ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, apa kabar, Shay?
0: Baik, Lur.
2: Hai, waktu Shay, bahasa Indonesia,
0: Bahasa Lur, Bayu.
2: Apa kabar, Shay?
0: Lur, Bayu.
2: Hai, lagi jadi balur. Hai, bukan yang turun tadi yang lama pegawai, wah.
0: Berani marah.
2: Ini lama pegawai, supaya mau masuk lama ujinya.
0: Betungguan.
2: Sekali mencet lagi, jauh dia.
0: Tak betungguan deh.
2: Top chair,
0: ya. Iyalah.
2: Dilambat sini, ada si Ajo ini, ada
0: itu. Sama siapa?
2: SKM tadi.
0: SKM. Susu kental manis.
2: Iya, bukan. Suka kamu.
0: Yeah. Laju.
2: Iya SKM kan?
0: Iyalah.
2: Suka kamu, tak benar
0: tak? Iya.
2: Benar apa betul?
0: Betul. Ini gantian nih, biasanya Cek Simon duluan dia masuk.
2: Betul apa benar?
0: Galak ngucap ke Simon, gantian sekarang. Iya. Iyalah.
2: Jalan-jalan ke Surabaya.
0: Ah, ayo, cakep.
2: Jangan lupa membeli perahu.
0: Iya, ngapo tuh perahu tuh?
2: Jangan galak duduk depan kaget kelebu. Apa kabar, Cik Dola?
0: Baik, Cik Simon. Mana kabar, Cik?
2: Ha?
0: Cik Simon mana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Lah makan belum?
2: Oi, enggak sepintang tadi, Cik.
0: Nah, ini cerita Simon kalau masalah makanan ini dikupas tuntas.
2: Di ujungnya ini laju ini.
0: Iya. Pindang apa, Cik? Pindang apa?
2: Pindang patin, Cik.
0: Kepala badan.
2: Oi, tengahnya.
0: Badannya
2: gitu.
0: Ini yang masih toko yang kemarin apa warung kemarin apa pindah?
2: Banyak di kencong aku beli cendol.
0: Ya masih warung sih kok apa pindah?
2: Di Tejulu banyak juga.
0: Ya kan nanya warungnya sih kok warung kemarin apa warung sudah?
2: Warung lain.
0: Oh, ini yang di Tejulu.
2: Iya, Tejulu lemak kita ada irisan nanasnya macam cendol.
0: Oh.
2: Au.
0: Di bonus sambal nanas.
2: Di bonusnya anu apa sih?
0: Sambal apa?
2: Buntut
0: iwa. Lalu menutup orang tinggal buntut dong.
2: Aku kalau pindang pantin gak lah. Cuman kalau iwa goreng pantin gak lah aku cerol lah.
0: Kalau pindang pantin itu memang
2: kalahan.
0: Oh bukan kalahan.
2: Gak kalah ini kalah kater. Ini tenggorokan.
0: Wah cacak wong sugi wulak makan.
2: Tidak serius kan.
0: Oh.
2: Lah tempo hari kan nomor makan pantin goreng
0: aku kan. Ah iya.
2: Lah itu lah batuk tu nggak ada lagi.
0: Oh.
2: Kalau pindangnya yo
0: kan.
2: Kepalanya, wih cek nama itu juga udah ada yang besar tuh.
0: Katanya badan tadi.
2: Apa dia?
0: Katanya tengah badan.
2: Tidak, kalau nak kepala yang besar, cuma 12,000 cek nama sih kok.
0: Ya tapi dah katanya daging kalau kepala wai.
2: Wow, dagingnya banyak. Kiri kas. Kiri kanan buntut laju deh. Kepala ya lah.
0: Iya, jadi.
2: Iya, takutan ini.
0: Di tujuh lu tuh berapa kok warung lemak berapa kok?
2: Brengkes
0: aja kok. Oh ada brengkes.
2: Brengkes kepala iwa pasti.
0: Bukan di tujuh lu tuh ada berapa kok warung lemak aja kamu?
2: Banyak nak sedikit lagi cendol lah
0: gitu. Setiap masuk warung lemak?
2: Iyalah.
0: Oh iya.
2: Arah nak ke pengkolan nak ke jalan laut tuh eh?
0: Iya.
2: Iyalah kalau nasi mati.
0: Hehehe. Jangan makan nasi mati.
2: Kalau nasi padang belum.
0: Iya ada selera masing-masing lah.
2: Nasi padang itu kan, di rendang weh.
0: Iya tapi ada kepengen makan nasi padang juga,
2: meh. Iya terkenal ya. Kalau nasi padang Palembang ini.
0: Iya. Pokoknya kita malam ini jangan ngomong merek warung dosa dulu ya. Yang penting daerah tempat daerah, tempat merek, bukan tempat daerahnya, Tujulu ya.
2: Aku nak Banten dulu.
0: Ah, boleh.
2: Banten ke Sumelai semua.
0: Ya.
2: Yalah.
0: Boleh.
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Kau tutup ini kalau ngomong wong. kalau ngomong ke mancing ke Sungai Lais tak apa-apa.
2: Bukan, ini Sungai Lais itu lah.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Bukan, Banten ini lah.
0: Iya.
2: Ah, apa tuh? Ah, ya, pedih Banten itu
0: lupa dia.
2: Ay, Banten itu lah, ini.
0: Apa tuh?
2: Ah, rumah atapnya tinggi.
0: Cakep.
2: Terbuat dari besi.
0: Nah.
2: Bukannya aku benci.
0: Ngapo?
2: Karena
0: cendola bau terasi. Lailah. Tapi aku. Iya, bau terasi. Kaki lu, jawab. Bau, walaupun aku bau terasi, tapi aku punya istri. Wah. Wow.
2: Iya, saya punya kekasih. Nah,
0: Iya.
2: Ah, cendola. Langsung
0: nyoy. Oh, mana?
2: Bukan langsung, aku mau ngaruh.
0: Jangan dangdut. Bukan program, bukan yang lama, ini baru. Yo.
2: Nah ini weh dari Boy Sandi weh.
0: Apa tuh?
2: Seroja dulu, lalang udah senang ke Seroja.
0: Coba ya.
2: Ya Seroja.
0: Kalau misalnya minus one, kru cari yang lain ya.
2: Ah, yo jangan, Boy Sandi aja lah.
0: Iyalah Seroja.
2: Jangan yang lain. Saya kalau Seroja yang lain nggak mau aja.
0: Iya, saya coba dulu.
2: Iya, cobalah.
0: Iya, nggak kena ada, nggak coba.
2: Kalau saya minta sama kamu itu lagu itu.
0: Iya, siap. Iya. Iya.
2: Okay. Itu ada perempuan yang di. Mana itu
0: yang
2: di...
0: yang mirip Seroja?
2: Ah, yang di bang suka bangun itu intip itu mau masuk.
0: Gitu, ya. Sudah dari. Iya. Sudah.
2: Iya, intip, ya.
0: Sudah lah masuk duluan.
2: Udah masuk.
0: Udah kau tuh.
2: Ah, tinggal dunia saja. Yang saya lain sebelum ini lah.
0: Iya iya.
2: Nah itu saya senyap itu.
0: Iya.
2: Aduh lagi cerita.
0: Sudah siap.
2: Kita boleh kirim.
0: Kirim boleh.
2: Untuk Rabi
0: kau. Yo, jangan banyak gino. Semobil mobil angkot ketelati bila.
2: Oh, itu Nadia yang bawa mobil truk itu. Mana itu mobil truk? Aku ceritanya kena.
0: Iya.
2: Oleh Nadia.
0: Ah.
2: Ah, terus itu kira-kira mesin.
0: Ya.
2: Biarlah orang ini lalu. Yang penting mengirim uang.
0: Ya.
2: Ah, terus uang ini siapa tu? Rizwa Gukit eh.
0: Mm-hmm.
2: Terus SKM tadi ya.
0: Ya. Jadi.
2: Kamu, Terus Adi Pitung
0: Ya.
2: Terus Hendra Widodo
0: Okay.
2: Bidua tu
0: Ya.
2: Terus Astin. Terus siapa lagi? Bendi Gasing
0: Ya.
2: Terus ini siapa? Cek Asmi Terus maju.
0: Maju mundur.
2: Siapa tu? Sisi
0: Ya.
2: Nadia
0: Yo.
2: Terus Aisyah Terus siapa lagi nih? Itu.
0: Ya.
2: Rara Rara.
0: Ya.
2: Ayo lagi yang lanjut dah. Ada si Rami. Terus siapa lagi? Ogel-ogel besi lah.
0: Ogel lah, siap.
2: Semuanya aja ya.
0: Okay lah.
2: Untuk RNI Selamat ulang tahun ya.
0: Ya okay deh.
2: Semoga jaya.
0: Amin.
2: Di udara.
0: Amin.
2: Merdeka.
0: Oke. Okay.
2: Ada lagunya?
0: Ada, siap.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah 8 menit ya. Tadi 10 menit lebih, 12 menit. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
3: Sehat
0: tadi. Tadi lah. Cek batuk-batuk waktu kita nyapa kabar.
3: Kabarnya batuk.
0: Oh, kan bukan keselak biji jengkol bukan ya. jengkol lah kata biji. jengkol itulah yang biji itulah yang jadi jengkol ya. Cek. Menurut Cek Sisi. Bagaimana mengisi kehidupan?
3: Mengisi kehidupan.
0: Dengan riang gembira tiada tarang.
3: Yo cari kegiatan yang bermanfaat.
0: Oh iya benar.
3: Apa misalnya kita buka usaha cek itu nih?
0: Usaha apa lah cek remaja?
3: Aku pengen kalau ada modal tuh pengen usaha ini jual paket.
0: paket kuota?
3: paket data ya, paket kuota itu lagi dibutuhkan.
0: Tak kira paket bukan. Paket kuota. Iya cek, di tempat kami tadi yang sikok tempat kios yang maju cek.
3: Pengennya jual ini ya pak. Apa namanya itu juga melayani token listrik mas ya.
0: Oh iya lah ya. Jangan ganggu.
3: Mati radio kue.
0: Lama kalau ngidup ke radio mati. Pakai ampe. Iya lah iya lah. Langsung belah lagu apa cek?
3: Itu cari yang tadi ya.
0: Apa tuh
3: kalau ada, pokoknya kalau punya duit pengennya buka usaha jual token listrik gitu.
0: Memang potensi bagus tuh.
3: Ya. Itu kan yang bermanfaat daripada
0: benar
3: kita duduk-duduk pakai kegiatan itu suntuk rasanya.
0: Benar. Jadi ya, duit datang dewe tuh. Oke lah kalau begitu. Ini lagi nikmati sambil minum teh kopi apa?
3: Lagi duduk santai bae sambil dengar radio.
0: Oke lah.
3: Tidur, ntar lagi.
0: Nah, ya jangan dalu-dalu ya. Karena masih batuk tuh. Ya. Ya.
3: Kirimnya
0: buat jalan. Oh iyalah, oke siap. Lagunya?
3: Lagunya Nusantara ya?
0: Ya.
3: Apa dia ya?
0: Apa cowo? Apa tuh?
3: Ini apa namanya?
0: Apa?
3: Gadis Rimbo Bujang deh.
0: Hah? Gadis Rimbo Bujang Jambi, oke.
3: Kirim buat jalan-jalan deh.
0: Siap.
3: Spesial ya?
0: Apa? Siap.
3: Buat yang tersayang, selamat istirahat. Jangan lupa makan. Jaga kesehatan.
0: Yeah. Terima
3: kasih wadah.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulur dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk dulur galau-galau. Permintaan pendengar.
4: Perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Ya, lalu kita masuk di sesi yang ketiga untuk penelpon selanjutnya. Di Kelakar Kito, Kelakar Lalu. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum, Cik Lola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmine.
1: Ketemu lagi dengan Cik Lola.
0: Iya, Cik. Iya. Mak mana, Cik?
1: Lagu ini, Cik. Karantau menjemput mimpi.
0: Kemana?
1: Karantau menjemput mimpi.
0: Menjemput mimpi, ya. Makanan, oke. Okay. Sambil cari ya, bentar. Karantau menjemput mimpi.
1: Ayo, Karantau menjemput mimpi.
0: Caknya ada kemarin ya. Oke, apa kabar ada, di sana? Cik Aspin nanti duduk?
1: Aduh, dia main HP, Cik. Iya, dia main TikTokan dia, Cik.
0: Oh, TikTokan.
1: Iya, aku belum bisa buka-buka TikTok, Cik. Baru bisa telepon baik.
0: Enggak apa-apa, dekat sampingnya sudah TikTokan juga.
1: Iya, lah ini mesan suara, Cik, itu baru baca. Ya, ada, Cik.
0: Ya, mana ya? Karantau, ya.
1: Iya, Karantau menjemput mimpi.
0: Menjemput mimpi, oke. Ada ya, oke.
1: Ada, Cik.
0: Ya, boleh dong.
1: Ya, untuk Cik Dola, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, Cik.
0: Oke.
1: Ya, sehat sekeluarga, Cik.
0: Amin, amin. Ya, amin.
1: Assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu. Karanta menjemput mimpi. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Selanjutnya diburi Jasmin ya. 0711351656. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Baik, Pak Pet.
2: Sehat, Be.
0: Mak, itulah ceritanya dari tadi, kita sehat terlalu.
2: Baik. Itu apa tuh? Yang di kolonel Atmo katik ya.
0: Apa tuh?
2: Yang apa? Cak pesan malam tuh.
0: Lagi ada asap ini ya. Stop dulu, Cak ya. Iya, Cak.

0: Pinggir jalan.
1: Iya.
0: Siapa
1: sih? Ipong, nah orkes.
0: Siapa sponsor?
1: Kalau orkes ini dari Senja Irama, Aneka 78.
0: Ada yang Abupat. Ada yang dukung ya? Sponsor.
1: Iya. Panggung kalau cek itu dari Lorong Candi itu nah. Panggungnya.
0: Ah.
1: Deret Candi Kecindi.
0: Candi Asoko.
1: Iya. Ada wayang golek, ada jaipong, tinggal milih be, aman yang cek.
0: Jadi tinggal
1: jalan tutup, iyo.
0: Dan belum banyak kendaraan, udah berjalan, oke? Okay?
1: Iyo, nontonnya.
0: Baling
1: tinggal milih be, nah orkes apa?
0: Iyo, sepanjang.
1: Jaipong, ada apa? Iyo, 17 memang panggung terbuka nian itu.
0: Ada yang sponsor ya?
1: Iyo.
0: Oh.
1: Dari pokoknya tinggal milih be, nah nonton apa?
0: Iyo, ada galau, eh? Rakyat tancap, aduh.
1: Di Lorong Candi itu, panggung itu,
0: ada
1: grup kalau tidak salah itu.
0: Halo.
1: Ada Surya Rock.
0: Layar tancap ada?
1: Ada. Tinggal nak milih kita, ya, milih yang mana be?
0: Berjualan banyak orang berjualan.
1: Banyak juga.
0: Jaman bing.
1: Benar itu.
0: Terakhir. Terakhir tahun berapa, Pak Bet?
1: Pak Bet 62.
0: Terakhir.
1: Lahir ya.
0: Bukan terakhir acara itu, jam tanggal tahun berapa?
1: Tahun Papet masih muda.
0: Ada 70-an, 80-an?
1: Kisar itulah. Kisar itulah.
0: Banyak aku belum pernah ngerasa ke Papet.
1: Oh iya.
0: Ya aku kan
1: lah. Kalau ini, kalau cuma mau ada acara besar-besar gitu eh. Saksikan beramai-ramai. Mobil RRI jalan.
0: Informasi ya.
1: Iya, pakai alu-alu. Lempar ke kertas gitu.
0: Iya. Penerangan
1: dulu,
0: lah ya.
1: Iya, dulu penyiarnya yang top di RRI ini Herman Sawiran ya.
0: Iya benar.
1: Yas Budaya.
0: Oh benar.
1: Cik Akib, Mas Akib lah. Itu ngetep-ngetepnya nih. Apalagi kalau ada bola Herman Sawiran tuh lah yang bawa.
0: Iya langsung ya.
1: Iya. Kalau sekarang nih ya jauh lah cik. Jadulah sehat
0: ya. Alhamdulillah cek sehat ya, Opet.
1: Nadia, Widodo lama cuk.
0: Widodo belum, Nadia sudah.
1: Nunggu Widodo. Widodo itu banyak juga tuh, itonya.
0: Itonya.
1: Iya.
0: Malam ini.
1: Lagu Wayeng meh.
0: Wayeng, iyo. Bukan cito-cito kita apa dia hari ini? Mana laku jualan?
1: Jadilah cek, goyang
0: ber. Jadilah ya. Okay.
1: Jadi ini apa tuh? Pengaruh gas asap nih aja.
0: Jadi dikit yang datang.
1: Males keluar kan?
0: Oh iya.
1: Jadi penonton gitu.
0: Iya.
1: Iya kapan hampir lah cek lah.
0: Iya kayak butuh di sana deh.
1: Iya gampang itu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan deh cek lah sehat-sehat deh.
0: Iya makasih Pak Pet.
1: Wayeng ya lagunya.
0: Iya siap ini Wayeng.
1: Buat galau-galau be.
0: Iya.
1: Iswan Mangbos ya. Apa tu Robi? Masih belum Robi?
0: Belum.
1: Mang Iwan?
0: Belum.
1: Belum juga. Mang Opik apa MJ belum juga?
0: Belum. Kau apa tu lah?
1: Yang circle.
0: Circle-nya apa tu lah? Baru gua masuk.
1: Oh iya.
0: Yang lainnya belum siapa banyak.
1: Baik kita berbagi dulu ya.
0: Iya.
1: Pertawan yang nak
0: masuk
1: lagi.
0: Benar-benar Pak Pet. Yo, makasih Pak Pet yo.
1: Makasih banyak cewek.
0: Yo, sama-sama Pak Pet.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Pak Pet, ingat lawak zaman bingin nih sama Pak Iya ya. Singgonyo galau-galau dulu galau-galau gitu. Terima telepon lagi ya di sesi yang 3. Jaturi yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Sehat.
0: Malam sehat yo.
2: Nanyanya tu dengar barnya bay.
0: Kabar. Apa kabar ya kan?
2: Nah lengkap itu.
0: Bukan bar bay, Cik Akbar aja ke.
2: Apa kabar? Cuman kabar.
0: Ya, apa kabar tadi?
2: Apanya di dalam hati.
0: Iya tadi apa kabar? Gitu. Kalau dilambut di slogan. Apa kabar?
2: Ngeri.
0: Di slow kan. Kalau dicemberkan apa kabar ya?
2: Ya, kabarnya baik.
0: Nah, itu lo mak dengeri. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Okay lah kalau itu.
2: Kalau nelpon sehat berarti.
0: Iya benar, Cek.
2: Kalau tidak ngomong berarti tidak sehat.

0: Lebih sakit kalau nak terkapar ni baca telefon masih. Aku demam oi. Tolong bawa ke aku martabak. Milih makanan.
1: Galak ngelucon.
0: Minta sakit milih makannya.
1: Yo.
0: Nak buat bawa ke jeruk eh. Nak buat anggur bang.
1: Ada cerita tu. Dia kepengen apa nya kau? Aku kepengennya makan itu nya sate tikus.
0: No.
1: Oh, yang ada sarunya nya nak nyari ke sate tikus. Tidak, akan cuba dulu nya. Lalu ada. Nah, sudah tahan demi sayang cintanya sama dulur tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Dicari kenyo, dipepes kenyo tikus.
0: Sate apa pepes?
1: Tidak. Nah ini nah.
0: Jadi pepes ya bu sate.
1: Sate.
0: Oh sate ya.
1: Coba katanya cicip dulu oleh kau. Nah, kau yang kepengen nggak sih? Tidak, kalau uji kau lemak berarti lemak.
0: Jadi kalau kau dah lemak, apalagi yang sakit.
1: Iya nah, dia jadi cicipnya lah, lolos itu.
0: Iya.
1: Dia itu makan yang sakit tadi ngolah ke rupanya.
0: B-U-Y-A-N.
1: Iya bodoh itu. Alias.
0: Tapi kalau ya, nggak tahu namanya yang namanya lulur tadi.
1: Iya.
0: Saking pengen sembuh adik tadi kan.
1: Kakak tadi. Pengen cak gigit ni kan demam. Tak tahu ni ngolah ke katik-katik demam.
0: Iya cek.
1: Nak ngerjain dulu tadi.
0: Iya.
1: Dia kepengen yang makannya yang bikin ke tadi.
0: Kegok. Cek sebelumnya denger lagu apa cek?
1: Oh lagu yang minta begarian deh.
0: Begarian, payo.
1: Dah lama tak denger lagu.
0: Bener.
1: Ya, begarian.
0: Iya.
1: Mana pulak sih ngedonggongin ini?
0: Gak tahu, jangan nyalak aku. Jauh gitu nih. Masih saling ini salah.
1: Apa aku ngomong nyala kecik dolar.
0: Iya, dalam aku sudah membaca dalam hati. Telepati kiri maupun dia.
1: Iya, aku nih uangnya baik-baik, tak galak aku nak nyala.
0: Iyalah kalau dia kita jadi jauh main baik-baik atau dekat. Pinjam dulu 100
1: gitu. Aku kalau nelpon tak guna-guna aku nelpon.
0: Lagi dekat-dekat pinjam dulu 100 nah itu. Tidak baik namanya kantongnya.
1: Apa salahnya kalau ada?
0: Eh?
1: Kalau nak minjam.
0: Iya, aku tu bukan masalah duit, cek.
1: Apa?
0: Mana cara ngeluar kenyau duit tu?
1: Alasan tempat itu ya?
0: Iya.
1: Ngelak dari ini kenyataan tadi tu?
0: Iya, cek.
1: Tidak galak ibarat dan uang nak minjam duit. Mudah duit tu.
0: Iya.
1: Oh, nak injek kenyau.
0: Iya. Nah. Duit tu mudah, cek. Iya. Nggak ngeluar kenyang susah. Halo?
1: Kalau ini, kalau nak ngirim kenyang, nggak mana?
0: Hah?
1: Nggak baca, nak nge-cash kenyang.
0: Yang mana?
1: Kan?
0: Yang mana?
1: Kalau nak nginjuk kenyang.
0: Yang mana?
1: Nggak mana?
0: Ya, aku belum nginjuk. Masa kamu nak bayar? Cerita ini kan baru cerita kalau nak minjam duit kan. Nggak baca, memang susah aku nih.
1: Iya, apa aku nih ngomong
0: nak minjam duit? Nak nganjuk tadi apa? Mana nak nganjuknya?
1: Kan alasan tepat kan?
0: Tidak ngomong tadi, mana ngomongnya?
1: Eh, mana nak nganjuknya?
0: Hah? Iya kan aku kan belum minjam ke? Masa aku belum minjam ke langsung kamu nak balik ke? Biarlah kaget baik.
1: Kan nanya.
0: Ya iya benar kan?
1: Udah soal duit, tapi mana nginjukinnya?
0: Iya kan aku belum ngutangi.
1: Nah itu lah ngelak dari kenyataan dari itu. Apa itu disebut? Beralibi gak itu namanya?
0: Tidak alibi, tetangga aku ceng. Nak masuk tentara dua kali terjadi.
1: Alibi. Bagus juga ya nama alibi.
0: Mungkin itu lah galak ngeles dulu.
1: Jadi alibi namanya.
0: Iya.
1: Alibi ha. Alibi.
0: Iya. Kalau di dalam banyu itu lain lagi. Labi-labi. Ay, aja manjang kali lebar kali tinggi lah. Volume.
1: Labi-labi itu dimakan telaknya.
0: Iya,
1: Bu. Iya, kata
0: yang hobi baik. Hah? Yang galak.
1: Yang galak,
0: enggak galak. Iya, kalau aku masih makan. Kalau aku masih enggak telur ayam, telur iya. Bebek.
1: Aku takut-takut makan yang telur aneh-aneh itu.
0: Oh, iyalah, Cek.
1: Kalau kayaknya
0: kayaknya labi-labi. Kau kukucuk menjadi labi-labi.
1: Yang ada, Cek, yang ada kan telok dia kapan diambil bertemu, kapan bertemu lagi, ada lagi, ada lagi. Labi-labi dah.
0: Hah?
1: Telok apa kura-kura?
0: Tak tahu, Cek, kura-kura.
1: Kapan dapat dicungkil ada. Kapan dibuka lagi ada lagi.
0: Oh, dia kan sarangnya banyak memang.
1: Bukan, di situlah tempatnya.
0: Iya banyak, ada satu tumpuk tu isi 100 sebenarnya.
1: Nah.
0: Jadi kalau sekarang ni ada tempatnya, cak di Bangka itu ya, tempat apa namanya peternakan itu kakek sudah dia kecil jadi tukik lah, kan? Anak labi, anak kuruk penyu ya. Namanya tukik. Kalau cek, yo kalau cek itu juga penyungkan ya. Yang dilepas ke laut.
1: Jangan nak jadi sih mengata-ngata. Ngomong ke Simon ngelarang sih, dia ngata aku.
0: Aku ini mana? Aku bukan apa ya?
1: Perwakilan
0: ya. Padahal kamu ngatoi kaget nih pedes lagi.
1: Ya, aku kalau cek dalam ngata aku tak marah.
0: Sama cek aku dikata Simon tadi.
1: Kalau Simon ngata aku marah aku.
0: Deh, ya, kenapa
1: kes... nak mancing ke sini lagi? Kenapa nak mancing?
0: Awak tempat dia. Awak tempat dia ada sungai.
1: Ada sungai, apa sungai?
0: Iya, enggak sungai Ogan. Hah? Ada sungai Ogan. Besar sungai. Sungai Ogan tu besar.
1: Iya, ida ini.
0: Sampai ke Oku sana.
1: Anak sungai di sini. Kalau sungai Ogan tu sana, Batu Raja sana.
0: Iya.
1: Ogan itu. Ada juga balik ke dusun tu ya Batu Sepsowo nanti dolai.
0: Di mana? Ya, dekat hati ya. Sungai Egon. Hah? Di sini dekat hati Sungai Egon yang di batu besar-besar.
1: Sono di Mendongan.
0: Oh, cerita lah dusun lain.
1: Iya, di dusun
0: lain. Aku pikir dusun daerah Ketawati sana dia. Seberang Ulu.
1: Lain, tak usah kita sebut. Itu tidak boleh sebut itu.
0: Ya, kalau ke batu besar-besar mana tahu aku dekat hati.
1: Di dusun.
0: Ya.
1: Tak tahu, sah. Pokoknya simpan di balik batu itu hilang.
0: Situ ya?
1: Dulu.
0: Oh.
1: Nyuci-nyuci di situ, ada nian batu lempek-lempek itu jadi papan cuci.
0: Oh, itu.
1: Mak nian kalau masa-masa kecil gitu.
0: Pernah ke sana, Cik?
1: Hah? Pernah. Oh, teman yang balik sana, gue masih kecil tapi.
0: Pacak berenang kau, Cik?
1: Pacak lah.
0: Oh.
1: Uang sungai lain, Cik, pacak berenang.
0: Aku pikir pacak kayak dada, weh. Celup, dada. Berenang.
1: Ya, lagi.
0: Celup dada. Nganyut.
1: Oh, kita dulu mandi di sungai, ingat eh? Ada uang ini bule ya. Di dada ke. Dada bule.
0: Aku bukan bule, aku pakle. Salah, aku pakle.
1: Lagi mandi.
0: Iya.
1: Oke
0: deh.
1: Mandi di sungai. Wong sungai lain, tak bisa berenang. Oh, bukan wong sungai lain.
0: Iya. Okey lah kalau macam itu. Okey, terima kasih.
1: Sampai ke lubuk kasur dulu.
0: Oh, lubuk ada memang lubuk kasur?
1: Ini sore naik, tak galak naik itu kan? Lubuk kasur.
0: Oh.
1: Naik.
0: Oh, untuk gebukan kasur tu?
1: Iya.
0: Oh, tak kira lubuk kasur.
1: Tak dibawa ke itu, tak naik.
0: Ya lah ya, Cek.
1: Apa dah? Itu bahasanya, Cek mana?
0: Maksudnya?
1: Bahasanya
0: cak
1: ini,
0: cakak,
1: nawas
0: ni kuyuk. Oh, bahasa daerah sana. Iya.
1: Kombreng itu tuh.
0: Iya.
1: Warna ada yuk, warna.
0: Selesai.
1: Iya. Oh, yang dalam mengkemang per itu cak apa? Waktu tadi tuh cerita Pak Darmawan.
0: Iya kemarin.
1: Itu cerita Pak Darmawan namanya Wakpet.
0: Iya.
1: Pak Darmawan yang cerita
0: sama seumuran mereka tuh kan jadi tahu sih tuh. Kita gitu enggak tahu jadi dicerita ke lah. Nah, namanya alhamdulillah.
1: Tapi yang nyiar-nyiar ke make yang halo-halo itu tuh pernah galaknya lembar apa muntal ke lembaran ya.
0: Iya, duit.
1: Bukan kertas. gambar gembira.
0: Oh iya iya. Benar-benar. Aduh eh.
1: Saksikan beramai-ramai.
0: Iya iya.
1: Ajaklah katanya. Oh. Adik kakak saudara-saudara.
0: Namanya teman. Mama Cek. Cek Itanya ada kelebihan juga ya. Kelebihan umur.
1: Mm-mm. Apa dia?
0: Kelebihan umur.
1: Oh, walaupunnya lebih umur.
0: Lebih umur dari aku, iya, iya masanya.
1: Kalau Cek Dolannya adik aku dan.
0: Ida. Oh, ini kakak lain.
1: Nah.
0: Dema panjang aja. Kita bahas lagi di kemudian hari ya masalah kakak tadi. Okay, umur-umur okay. kita bahas kayak umurnya. Heeh. Mm-hmm.
1: Ya. Berapun ya umur gue. Tunjuk umur berapa.
0: Ambek berapa. Ambek berapa. Oke lah kalau
1: ambek
0: bilang.
1: Ambek berapa.
0: Iya.
1: Nak berapa.
0: Cak jual beli bual aja. Iya.
1: Nak berapa. Nak ambek apa. Apa dia.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke.
1: Okay. Silakan memilih pak.
0: Silakan
1: pak.
0: Eh.
1: Iya. Aku nimbang semangkoy. Ya baru tak semangkoy tu yang sekilo. Tak patik yuk ini nyong.
0: Lebih pasti.
1: Paling kuat ini 5 kilo. Oh, yang aku.
0: Ngapo?
1: Ya nak beli sebelah tak mungkin lah.
0: Sebelah namanya 2,5 kilo.
1: Harganya 15 kilo.
0: No, 15 kali 5.
1: Setengah.
0: Oh, besar juga biaya. Ya,
1: besar juga duitnya.
0: Iyalah benar-benar.
1: Menjadilah.
0: Iyalah.
1: Kita namanya kepengen kan.
0: Iya.
1: Atau kita nak injuk uang.
0: Iya benar Cek.
1: Enggak pakai ida. Kalau mungkin yang jadi skill nya di belakang loh.
0: Iya Cek.
1: Lempar.
0: Oke Cek, nak kirim sama Cek.
1: Berapa sih?
0: Iya. Halo.
1: Oke.
0: Nak kirim salam tak? Kirim tak?
1: Salah.
0: Dalu.
1: Aku ni punya perasaan aku.
0: Tema dari awal tadi masuk lagi ya, sudahlah kalau mah itu.
1: Iya belum pajak masuk.
0: Okay.
1: Alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Kalau banyak ngobrol loh sana ngirim.
0: Nah itu.
1: Iya. Ini kan ngomong tema ngobrol berapa?
0: Oh
1: iya.
0: Sudah
1: agak arah maklum deh ini lain-lain.
0: Iya arah maklum ini terakhirnya telepon ini. Penelpon terakhir kayak ini ya Cek ya. Iya. Mohon maaf kamu kena baca lagi nerimo nah. Jangan jalannya salah kaku.
1: Lah diborong oleh Cek Ita.
0: Iya ya, iya Cek.
1: Maaflah.
0: Iya, aku maaf Cek. Udah itu baik.
1: Jangan nak marah.
0: Iya itu baik.
1: Enggak boleh marah-marah.
0: Iya dah. Iya.
1: Terakhir Cek Ita bah yang borong.
0: Iya Cek.
1: Lagunya? Sudah lagi tadi.
0: Iya sudah.
1: Sudah kalau
0: enggak
1: itu.
0: Iya hati-hati. Di rumah.
1: Ya udah becek dong lah ya.
0: Ya.
1: Maaf ya ada yang lain-lain.
0: Ya kumah aku Cek.
1: Yuk. Terima lah Cek sekali lagi. Udah Cek ya.
0: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita langsung diundang ke lagu permintaan pendengar. Dan kami cukup sampai sini program acara Bakelakar. Sampai ketemu di lagi kesempatan. Setelah 3 lagu ini kita isi dengan hiburan informasi, lagu-lagu Nusantara kembali dan informasi seputar Nusantara di l.co.id.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ya, Dur, kita lanjut kembali dengan rangkaian informasi ya di informasi awal malam hari ini ya. Kali ini ya, menjadi kolektor barang antik tidak selalu mudah. Para kolektor bahkan harus berburu hingga berbagai daerah untuk menemukan benda yang memiliki nilai sejarah. Menurut Amir dari Musi Jadul Galeri Palembang, keberadaan barang-barang jadul di Palembang semakin sulit temukan. Kondisi rumah yang banyak mengalami pembongkaran membuat sejumlah benda lama berpindah tangan atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Karena itu informasi dari sesama kolektor menjadi salah satu cara mendapatkan barang yang diburu. Sejumlah daerah yang pernah menjadi sumber informasi koleksi antara lain Bengkulu, Jambi, Morenim, Batu Raja, Lahat, dan beberapa kota lainnya. Dan sebelum membeli, Amir terlebih dahulu memeriksa kondisi dan keaslian barang. Jika sesuai dengan koleksi yang dicari, proses dilanjutkan dengan negosiasi harga. Bagi Amir, kondisi barang bukan satu-satunya pertimbangan. Ada radio tabung misalnya, tetap menarik meskipun membutuhkan perbaikan selama komponen utamanya masih asli. Perawatan juga dilakukan secara bertahap. Jika sikok benda membutuhkan komponen tertentu, Amir mencari bagian sesuai dengan hingga menemukan komponen aslinya. Dalam dunia kolektor, proses ini dikenal sebagai restorasi, yakni melengkapi sebuah barang menggunakan komponen dari benda lain dan yang sejenis. Namun Amir menegaskan komponen yang digunakan tetap harus asli dan bukan replika. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera, Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
6: Sabar, sabar.
5: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
6: Tuh lihat tuh.
5: Iya apa sih?
6: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
5: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
6: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
7: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih hutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Wow.

Ya, lalu kita lanjut kembali informasi dan kali ini tentang adat budaya tradisi Baayun Maulid di Masjid Baitur Rahman di Baitur Rahman Anjer Muara Lama. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus tradisi Baayun Maulid diadakan di Masjid Baitur Rahman Desa Anjer Muara Lama, Kilometer 21 Kabupaten Barito Kuala pada hari Sabtu kemarin. Dan maksud kami pada hari Sabtu ini ya, tanggal 12 September 2026. Dan kegiatan ini diikuti sekitar 55 anak dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Warga menghadiri acara ini bukan hanya berasal dari Desa Anjer Muara Lama, tapi juga dari sejumlah daerah sekitarnya. Bahkan sejumlah warga dari Banjarbaru datang untuk melok tradisi Baayun Maulid di Masjid Baitur Rahman. Salah seorang orang tua peserta, Mardiana, mengatakan dirinya telah mengikuti tradisi Baayun Maulid selama 3 tahun berturut-turut dan berharap keikutsertaannya dapat menjadi sarana untuk mengenalkan budaya kepada anaknya. Panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW dan tradisi Baayun Maulid ini, Yustan, mengatakan tradisi ini rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun dan menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus mengajarkan anak-anak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan informasi selengkapnya baca di rri.co.id Batola ya, untuk dolar galau-galau. Ya, dolar kita lanjut kembali, hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lalu kita lanjut kembali informasi dari yang kami ambil erdol.co.id seputar budaya dan pariwisata ya. Dan kali ini kita ke Museum Mega Science ya di Batu. Nah, dari erdol.co.id Batu ya. Jawa Timur Fakrup mulai membuka trial opening Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi baru ini memadukan sains, teknologi, dan budaya melalui berbagai pengalaman interaktif yang memungkinkan pengunjung mencoba dan berinteraksi langsung. Pengalaman pengunjung diawali dari area luar dengan gravity coaster sebagai salah satu daya tarik pembuka. Selanjutnya pengunjung loncat mengeksplorasi zona tematik yang mencakup fisika, antariksa, kebencanaan, robotik dan kecerdasan buatan, serta budaya dan sejarah Islam. Dan pada zona fisika ini, pengunjung diperkenalkan dengan berbagai konsep sains melalui instalasi interaktif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya meliputi koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik, hingga geoskop. Dan pengunjung kemudian dapat masuk ke zona antariksa untuk mengenal berbagai fenomena dan teknologi yang berkaitan dengan luar angkasa. Zona ini menghadirkan roket Lunar Walks, Videotron Planet, Tesla Coil, serta Space Suit dan pakaian astronot. Dan di lokasi Mega Science Center dan Budaya ini menyediakan zona bencana alam yang menghadirkan pengalaman terkait berbagai fenomena kebencanaan. Pengunjung dapat mencoba simulasi gempa dan angin melalui hurricanes serta menikmati pengalaman visual melalui Hormuz Storm Cinema dan First Twister. Dan ada juga zona robotik, ada juga science teknologi, dan juga ada beberapa zona budaya sejarah dan zona Islam yang menghadirkan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam sebagai bagian dari perjalanan sejarah dan budaya. Dulur, kami kutip dari ele.co.id Batu, dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Perempat Radio Republik Indonesia Palembang dengan kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini di hari Minggu 13 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya Sumatera.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cebi Cedodolur. Kita kembali di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Untuk kesempatan hari ini ya, di Minggu 13 September 2026, tentunya kita masuk di rangkaian Sriwijaya Pagi. Ada Cik Abbas di sini yang mengawani Mangcik Bisik Dodolur sampai jelang jam 10 kagetnya. Dan tentunya beragam acara sudah kita persiapkan untuk kebersamaan kita di hari ini. Tentunya kagetnya kita akan buka perjumpaan kita dengan sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran. Juga kita hadirkan juga hiburan lagu-lagu religi. Nah, nantinya kita akan dengar kebersamaan juga ada renungan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di pagi hari ini. Jam 6 nya kita akan hadir ke Ingat Perempat, informasi sedang dari Perempat. Dan tentunya lalu dilanjut dan program cerita pagi ini dengan temanya dunia anak. Dan beragam acara lain juga kita sudah siap ke untuk ngawani Mang Cebi Cedul Dulur. Untuk itu kita buka dulu perjumpaan kita Mang Cebi Cedul Dulur ya. Di kesempatan pagi ini dengan sama-sama kita akan dengar ke surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai dengan 74 bersama Qori almarhum Kiai Haji An-Nawawi Denci Al-Hafiz.

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

مستكبرين به سامرا تهجرون.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

sekali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang senantiasa banyak memuji Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Hadis riwayat Tirmizi.

siapa api neraka diharamkan? Kepada orang yang senantiasa lemah lembut, yang selalu memudahkan dan akrab dengan orang lain. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, pendengar, mencicip dulu, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama renungan hikmah pagi untuk kesempatan hari ini di Minggu 13 September 2026 bersama Ustadz Muhammad Setiawan Esa MH dengan judulnya Iman dan Pembinaan Akhlakul Karimah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban najaba. Fihi min kulli syai'in hikmatin wa naba'ah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalifatun ajma wa arabah wa azgahum hisaban wa nasabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi lam yazil biadabihi mutadabba'an ala alihi wa ashabihi lakhyarin najba. Amma ba'afa ya ibadallah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dapat bermuajahah, bermajelis mengkaji bersama pada kajian hikmah pagi yang diselenggarakan oleh RRI Berempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan kita masih menerima dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah bersama-sama kita berselawat dan bersalam pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah, para pendengar RRI Berempat, kaum muslimin muslimat yang mendengarkan kajian pada hari ini, pada momentum yang mulia ini kita berada di bulan Rabiul Awal, artinya kita berada di bulan di mana di situ ada peristiwa kelahiran agung. Ini kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan momentum tonggak sejarah pemuliaan terhadap nilai-nilai peradaban manusia yang signifikan dari satu kurun masa jahiliyah ke kurun masa dalam tatanan ajaran kalimatut tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid yang telah merubah wajah masa jahiliyah ke dalam syiar Islam, dimulai dengan dasar iman dan pembinaan akhlakul karimah. Jauh sebelum Allah SWT mengangkat hambanya yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi dan Rasul, terlebih dahulu pribadi beliau ditempa, diasuh dan dididik oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sesempurnanya. Sebagaimana sabda beliau sendiri yang mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah mengasuh dan mendidikku, maka disempurnakannyalah pendidikanku. Di dalam firman-Nya Allah taala dalam suratul Qalam ayat ke-4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian barulah beliau menyatakan misi dan tujuan diangkatnya beliau sebagai utusan Allah dengan sabdanya, innama ba'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berhasil mengubah kultur kehidupan dan peradaban umat manusia dari era jahiliyah ke era tauhid untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat menonjol dan yang dimilikinya, yakni akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, bersopan santun, jujur, ikhlas, adil, benar, tegas, berwibawa, baik, disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan akhlakul karimah, beliau dapat menjatuhkan pedang musuh yang terhunus dan dapat pula mengalahkan dan menghancurkan hati kaum kafir Quraisy. Di tengah bangsa Arab dan seluruh dunia pada masa itu sedang terbenam dalam lumpur jahiliyah, kerusakan moral dan akhlak merajalela. Manusia sudah tidak saling menghormati dan tidak saling mengindahkan etika dan susila. Kezaliman dan keserakahan tumbuh subur di mana-mana. Kemungkaran dan kemaksiatan menjadi primadona. Di suasana kurun yang kritis dan genting tersebut, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ajaran Islam guna mengubah kultur dan peradaban manusia yang telah sedemikian rusaknya. Selama hampir 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu berjuang menegakkan ajaran Islam dengan berbagai rintangan dan hambatan, suka dan duka, yang pada akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau mampu membawa kemenangan dan keberhasilan yang gilang gemilang. Rahasia kemenangan dan keberhasilan Rasulullah SAW itu bukan dengan pedang dan laskar yang banyak, tetapi dengan akhlakul karimah. Dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkuasa, baik dahulu maupun sekarang, banyak sudah yang menemui kehancuran dan kegagalan karena akhlakul karimah atau budi pekerti tidak lagi diendahkan dan dijadikan dasar pemimpinan mereka. Suatu bangsa atau negara akan hancur bila sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila dalam masyarakatnya dan pemimpinnya. Moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah barometer interaksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bila moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa sudah bobrok, maka tunggulah saat-saat kehancuran masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dalam euforia modernisasi dan globalisasi, masyarakat dan bangsa kita perlu mewaspadai dan hati-hati, karena modernisasi dan globalisasi tanpa didasari akidah tauhid dan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang kuat dan benar akan dapat membawa kepada kesesatan, bahkan kekufuran. Sebab euforia modernisasi dan globalisasi telah menyelusup ke dalam tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya, yang merupakan bom waktu untuk menghancurkan moral dan akhlak masyarakat dan bangsa kita, terutama generasi muda kita yang masih labil dan masih mudah disusup oleh suatu gerakan modernisasi dan globalisasi dalam segala bidang.
yang pada akhirnya akan meruntuhkan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa kita sendiri, yang pada akhirnya akan menghancurkan nilai-nilai ajaran agama Islam, bahkan yang sangat tragis, Islam dapat lenyap dari bumi pertiwi ini. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kini kita bangsa Indonesia sedang banyak membangun dalam segala aspek kehidupan, dan sudah kewajiban kita umat Islam untuk turut mensukseskannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan bentuk fisik lainnya, tetapi juga pembangunan di bidang moral, spiritual. Membangun masyarakat kita yang punya perilaku budi pekerti yang baik. Dan ini bukan saja menyangkut diri masyarakat, tapi juga membangun budi pekerti yang baik bagi pemimpin-pemimpin dalam negeri ini. Demikian pentingnya peranan budi pekerti yang baik yang harus dimiliki masyarakat dan pemimpin bangsa kita. Karena hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam rangka menjalani proses kehidupan dan penghidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dapat terwujudkan bila kita semua tanpa terkecuali konsekuen mengamalkan dan melaksanakan semua perintah-perintah dan nilai-nilai ajaran Islam. Bukankah segala perintah-perintah ibadah dalam Islam hampir semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman orang yang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam selain adalah suatu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung pendidikan, pengajaran, dan peningkatan akhlak. Salat sebagai tiang agama mendidik seorang untuk berlaku disiplin dengan waktu, mendidik ketabahan dan kesabaran, serta mendidik untuk tidak menyakiti hati orang lain dan juga menghindarkan dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Salat bukan hanya sekedar memenuhi rukun-rukunnya saja, tetapi punya pengertian yang sangat dalam tentang hakikat salat yang dikerjakan dengan jiwa yang khusyuk, serta menyadari bahwa salat itu bertujuan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkaran. Puasa sebagai rukun Islam yang ketiga mengandung pengertian yang dalam untuk membentuk karakter seorang menjadi sabar, tabah, jujur, dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Suatu pendidikan akhlak dan moral yang tak ada taranya. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan-godaan hidup sering membuat seorang menjadi lupa daratan, lupa dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkan, malah lupa dengan dirinya sendiri. Saking kuatnya godaan-godaan tersebut datang. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa yang benar dan konsekuen, insyaallah semua godaan-godaan yang disebutkan tersebut dapat dihindari. Indikasi kesuksesan puasa seseorang paling menyolok adalah aspek kesabaran, kekuatan tekad, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai wujud takwa. Zakat rukun Islam yang keempat bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima, tetapi mengandung pendidikan kasih sayang kepada sesama yang tidak punya apapun, menumbuh kembangkan rasa peduli sosial kepada saudara seagama yang lagi menderita. Dengan ibadah zakat diharapkan banyak muncul tokoh-tokoh sosiawan dan para dermawan dari kalangan umat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan ibadah zakat bagi seorang muzaki berarti telah menghilangkan sikap tamak, kikir, dan egois di mata manusia sekitarnya. Dan balasan untuk sang muzaki adalah rasanya gembira akan menerima pahala yang berlipat ganda karena telah menginvestasikan hartanya untuk akhirat, serta akan diterima taubatnya. Sedangkan bagi si mustahik, dengan adanya ibadah zakat menunjukkan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi sifat-sifat kebersamaan dan saling kasih sayang, saling tolong-menolong, dan bukti ukhuwah Islam yang nyata dalam meringankan beban saudaranya. Semoga kajian yang singkat ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua serta bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Saya selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dalam kajian ini, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan hanya milik pribadi kami, sedangkan kebenaran hanya milik Allah SWT.
Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazak, atas yang telah menyimak kajian ini. Khairul kalamullahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Bang Cik Bici Dulur, itulah tadi sudah kita simak bersama hikmah pagi untuk renungan pagi ini bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan judulnya Iman dan Pembinaan Akhlakul Karimah. Dan kita akan lanjutkan program-program berikutnya, tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yo, dulur-dulur kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit Ingat Pro 4. Informasi yang pertama, kue geplak ialah salah sikok kue tradisional khas Betawi yang bercita rasa manis dan bertekstur lembut. Dahulu, kue ini sering dijadikan sebagai kue hantaran dalam tradisi pernikahan masyarakat Betawi. Bahan utama kue geplak ialah beras pera yang digiling menjadi tepung, lalu disangrai dan dicampur dengan kelapa parut sangrai. Adonan kemudian diberi gula pasir cair, lalu diratakan dengan tangan sambil dipukul ringan. Kue geplak berwarna putih kecoklatan dengan ketahanan 3-7 hari, bahkan lebih lama bila disimpan di lemari pendingin. Kue ini dapat ditemukan di pusat kuliner Betawi seperti Setu Babakan. Informasi berikutnya, gado-gado ialah makanan khas Betawi berupa rebusan sayur, kentang, tahu, tempe dan telur yang disimpan disiram bumbu kacang. Hidangan ini biasanya disantap bersama nasi atau lontong, ditemani kerupuk sebagai pelengkap. Bumbu kacang gado-gado berbeda dengan lotek dan pecel karena tidak menggunakan kencur. Selain itu, gado-gado menambah ke lauk seperti tahu, tempe dan telur sehingga lebih beragam. Gado-gado memang sangat mudah ditemukan di berbagai penjuru kota Jakarta. Bahkan saking populernya, banyak orang asing mengenal gado-gado sebagai salah sikok kuliner yang wajib dicoba di Indonesia. Itulah tadi info sedengit Ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, dan TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, Ingat Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Ya Pak Yodo Dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, untuk cerita pagi ini ya, setiap hari Minggu kita akan masuk di tema dunia anak, yang mana untuk hari ini kita akan hadir ke tentang keluarga harmonis menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan anak. Dan tentunya informasi ya, kita akan hadir ke ya, yang mana kalau ngomongi tentang anak-anak itu banyak ya, salah sikonya kita akan hadir ke untuk menjaga kesehatan mental anak dengan informasi tentang keluarga harmonis. Dan tentunya kalau ngomongi keluarga, ini merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dan tentunya ini menjadi fondasi utama ya dalam kehidupan setiap individu. Selain itu, keluarga juga memegang peran penting dalam membentuk individu dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bahagia. Nah, sebuah keluarga bahagia dan harmonis tentunya mampu memberikan dukungan emosional, terus juga keamanan dan rasa kasih sayang yang mendalam ya, terutama pada anak-anaknya. Namun, keluarga bahagia ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari komitmen, kerja keras dan kesadaran bersama untuk menciptakan hubungan positif dan penuh kasih. Nah, tentunya kita akan hadir ke di sini ciri-ciri dan cara mewujudkan keluarga bahagia ya. Beberapa ciri yang umumnya dimiliki oleh keluarga bahagia sekaligus cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keluarga bahagia, yaitu yang pertama itu ada yang namanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Kita ngomongi keluarga yang bahagia, ini didasari oleh komunikasi yang terbuka dan jujur antar anggota keluarga, di mana di sini saling mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menghargai pendapat satu sama lain dan dapat mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka tanpa takut dihakimi ataupun dipermalukan. Jadi ke komunikasi yang baik sebagai satu kunci utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Jadi bisa dicoba untuk selalu berbicara secara terbuka, jujur dan menghargai pendapat setiap anggota keluarga, dan hal ini juga dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan pemahaman antar anggota keluarga. Kemudian adanya quality time dan kebersamaan. Ya, adanya ngomongi keluarga bahagia, anggota keluarga yang bahagia ini selalu peduli, terus aktif juga terlibat dalam kehidupan siko sama lain ya, satu sama lain, dan tentunya di sini biasanya mempunyai quality time dan menyempatkan waktu untuk berinteraksi, kemudian berbagi pengalaman, terus juga melakukan aktivitas bersama sebagai satu kesatuan. Jadi salah sikonya juga untuk membangun keluarga bahagia yaitu dengan aktif dan menjalin kebersamaan dengan keluarga. Sebagai liburan bersama secara rutin ya, tentu ajak anak-anak makan di luar bersama, jalan-jalan, camping mungkin bisa, atau mungkin sekedar memasak bersama, terus juga bisa ajak anak-anak untuk menyulap pekarangan rumah ya, jadi spot ala kafe di akhir pekan, bisa itu ya. Terus berikutnya yaitu empati dan pengertian. Nah, keluarga yang bahagia tentunya punya tingkat empati dan pengertian yang tinggi terhadap satu sama lain. Hal ini sangat penting karena dengan memahami sudut pandang satu sama lain, tentunya di sini dapat merespon dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih dalam ya. Misalnya pada saat si anak sedang sedih, terus juga si adeknya, si kakaknya ini pekah untuk bertanya dan menghibur, atau mungkin saat ibu terlihat lelah, mungkin ayah bisa sigap menjadi sadar dan memberikan pelukan. Nah, ini jadi semacam contoh buat anak-anak. Jadi jangan ragu juga untuk berempati dan saling memberikan dukungan pada keluarga. Jadikan keluarga sebagai tempat dan rumah yang terhangat yang selalu dirindukan. Lalu berikutnya, kepercayaan dan keterbukaan. Nah, salah satu ciri keluarga bahagia yang lainnya yaitu adanya kepercayaan juga merupakan fondasi utama dalam hubungan keluarga yang sehat, yang mana keluarga yang bahagia membangun dan menjaga kepercayaan siko sama lainnya melalui keterbukaan, kejujuran dan integritas dalam segala hal. Jadi bisa bangun kepercayaan dan keterbukaan baik yang baik siko sama lain, satu sama lain, berbicara dengan jujur, terus juga bersikap konsisten dalam tindakan Dan ini akan membantu kepercayaan bahwa sebagai keluarga atau setiap anggota keluarga dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Karena itu jangan lupa juga ajarkan anggota keluarga untuk saling mempercayai, ya, untuk menanamkan juga ke anak-anaknya juga mendukung dan setia satu sama lain, terutama dalam situasi sulit. Tunjukkan bahwa keluarga Yola tempat di mana setiap orang dapat berharap untuk mendapatkan kepercayaan, dukungan dan bantuan. Oke. Okay. Oke, kita lanjut lagi. Dulur-dulur, kita hadir ke dulu beberapa lagu berikut tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Yodolulur masih 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih kita ngomongi tentang keluarga harmonis, kunci untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak. Nah, tentunya tadi kita sudah kulik beberapa informasi tentang ciri-ciri dan cara mewujudkan keluarga bahagia, komunikasi yang terbuka dan jujur, kemudian adanya quality time dan kebersamaan, empati dan pengertian, kemudian ada kepercayaan dan keterbukaan. Nah, selanjutnya, dulur-dulur ada kesamaan nilai hidup dan juga tujuan. Ya, kalau ngomongin keluarga bahagia umumnya, ini punya nilai-nilai yang bisa dibilang nilai-nilai hidup dan tujuan yang serupa ataupun sejalan. Nah, di sini mereka memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang penting dalam kehidupan mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya dengan menerapkan nilai-nilai hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari pada keluarga, kita akan dapat membangun fondasi yang kokoh dan ini untuk hubungan yang sehat dan harmonis. Misalnya nih, dengan mengajarkan anggota keluarga untuk saling memaafkan dan berdamai ketika terjadi konflik ataupun kesalahpahaman. Dan tentunya ini membantu memperkuat hubungan dan memperkuat nilai-nilai macam kesabaran, pengertian, dan juga toleransi. Lalu berikutnya itu kesempatan untuk berkembang dan privasi. Ya, yang namanya keluarga bahagia memberikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk berkembang dan menjadikan diri mereka yang terbaik. Tentunya di sini mereka memberikan dukungan dan dorongan dan ruang untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan potensi masing-masing anggota keluarga. Selain itu, juga penting untuk memberikan ataupun menetapkan batasan yang sehat dalam keluarga, baik itu terkait waktu, kemudian ruang pribadi ataupun privasi maupun tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Dan ini tentunya membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa kebutuhan setiap individu ini terpenuhi. Terus juga berikutnya yaitu penerimaan dan penghargaan. Ya, namanya keluarga bahagia, menerima satu sama lain apa adanya dan menghargai keunikan serta perbedaan setiap anggota keluarga. Di mana di sini mereka memberikan dukungan tanpa syarat dan menciptakan lingkungan yang mempromosikan pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Karena itu, keluarga bahagia dapat diwujudkan dengan cara saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Memberikan pujian, kemudian dorongan juga support ya, dan dukungan moral dalam setiap pencapaian atau kesulitan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan dalam keluarga. Nah, tentunya melalui komitmen, kerja keras, dan kesadaran bersama, setiap keluarga dapat membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan ini tentunya jadi semacam menciptakan anak-anak yang akan tumbuh bahagia dengan mental yang sehat tentunya.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Seni dayung tradisional Palembang hidup sejak zaman dahulu yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Pada perayaan hari besar, terutama hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus, Lomba Bidar dilangsungkan di Sungai Musi yang mengalir membelah kota Palembang. Perahu bidar berbentuk khusus. Bidar adalah singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau sejenis perahu yang zaman dahulu kala khusus digunakan oleh petugas kurir. Bentuknya kecil dan hanya muat untuk seorang. Akan tetapi, untuk perlombaan, satu perahu bidar didayung oleh belasan orang. Momen lomba bidar ini menjadi semangat dalam mengisi kemerdekaan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga. Jaga

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar Ingat Pro 4. Informasi yang pertama, bubur kampiun ialah kuliner manis khas Minangkabau, Sumatera Barat yang populer sejak tahun 1960-an. Hidangan ini awalnya tercipta secara tidak sengaja oleh Amaizona,